0: BB.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi, ayam, ayam, ayam, ayam.
1: Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser
3: 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti makin bandar dangdut Jakarta. Selamat pagi Neng Manis Obeng Sayang Sejangkau Siar. Apa kabarnya nih, semoga sehat selalu ya. Hari ini seperti biasa, seperti janjinya Neng Mentari bakal nemenin kalian pada pagi hari ini sampai jam 12 nanti. Jadi gak boleh tuh kemana-mana karena akan ada berita bahagia dan juga talk show yang bakal seru banget nih buat Neng Manis Obeng Sayang Sejangkau Siar. Jadi wajib tetap kudu di sini ya sama Neng Mentari di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sa.

Jakarta. Halo Neng Mesa Bangsa yang sejangkau siar. Apa kabarnya nih ya? Neng tadi nanya lagi nih. Ya dong, mau nanya-nanya kabar Neng Mesa Abang Sayang. Semoga sehat selalu ya. Terus juga tetap happy dan juga ini loh apa namanya, bersemangat pada pagi hari ini di hari yang libur. Siapa yang hari ini libur ya? Hampir semuanya kecuali Neng Mentari ya. Hei, ya maklum ya, gua butuh duit kita Maya, jadi kerja terus. Tadi jalanan seru banget sih, udaranya mantap banget karena mungkin gak banyak polusi kali ya, jadi enak gitu udara paginya. Neng Mentari berasa ini lagi di Swiss gitu loh, jadinya bisa aja. Nah gimana nih Mas Abang Sayang, sejangkau sih ya di perumahan kalian, apakah cuacanya lagi bagus atau enggak nih? Jadi mumpung udah jam 7:15, Neng Mentari bakal infoin tentang informasi cuaca pada pagi hari ini, tepatnya di tanggal 16 Juni 2026. Kita mulai dulu dari Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya, yang mau pergi mungkin ke area Pasar Minggu, Kalibata, udah berawan hujan sedang sore hingga malam hari. Lalu untuk di Jakarta Barat ya, berawan hujan ringan sore hari nanti. Di Jakarta Timur sendiri berawan tebal, hujan sedang hingga lebat sore sampai malam hari nanti. Nah untuk di Jakut nih ya, alias Jakarta Utara, cerah berawan hingga berawan tebal. Lalu di Jakarta Pusat berawan tapi potensi hujan ringan sore hingga malam hari nanti. Di Bogor seperti biasa ya, gak mungkin cerah ya Bogor ya, berawan tebal, hujan lebat disertai petir sore sampai malam hari. Lalu ada yang mau mungkin pergi ke Detosnya atau Margo City, di area Depok berawan hujan sedang sore hingga malam hari nanti. Lalu di Bekasi sendiri, cerah berawan, potensi hujan ringan sampai malam hari nanti juga. Lalu yang di Tangerang, udah berawan ya, hujan ringan hingga sedang sore hari nanti. Nah, yang terakhir di Kepulauan Seribu, cerah berawan. Nah, gimana tuh Neng Mesa Bang Sayang, sejak kau siar, apakah di wilayah Neng Mesa Bang Sayang sedang

Atau mungkin ya ternyata udah lebat aja nih hujannya. Boleh. Ya jangan lupa untuk bawa yang namanya mantel, payung ataupun jas hujan ya. Karena kayak kemarin yang mentari kok dari radio CBB itu siang sekitar jam 11:30 lewat lah. Jam hampir jam 12-an gitu. Tiba-tiba udah hujan aja sepanjang jalan, tapi hujannya tuh kayak ini loh, hujan pemalu gitu loh. Dan dikit-dikit banget, dikit-dikit tapi tetap bikin basah ya. Aduh. Kalau di radio CBB sendiri sih ini masih lumayan agak-agak mendung-mendung manja gitu ya, namanya Sabang Sains Jangkau Siar. Ya mau hujan atau enggak kita syukurin aja ya, tapi tetap harus siapin yang namanya persiapan. Jadi enggak basah-basah, enggak becek-becek deh tuh ya selama perjalanan. Oke, ini namanya Sabang Sayang Sejangkau Siar, nanti yang mentari bakal masuk lagi. Kalau lagu dari Gustin nih, sia-sia mengharap cinta. Aduh, masa hari ini masih mengharapkan cinta?

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lu kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lu dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lalu kalau ngedeketin gebetan, bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum, mari!

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herba tes, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah dua hari, satu hari, dua hari nggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari kedua udah sembuh. Hari ketiga udah kering.
1: Kering. Jadi nggak sakit lagi.
2: Iya, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Kuah karinya real, kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalnya maksimal.
0: Pastinya bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

liburnya kan dari Sabtu kan, Sabtu Minggu terus Senin hari kejepit kan pada kemarin Ayu siapa tuh yang belum libur tapi minta libur. Bisa aja. Jadi liburnya 4 hari dia tuh enak ya, long time. Kayaknya beberapa belakangan ini sering long time gak sih? Long time gak tuh? Long weekend? Long time apaan? Long time ngompen sih. Nah makanya tadi Neng Mentari tuh berangkat kerja itu gak macet.

By God, di Bogor, ya mau ke Bogor nih ya, di Jalan Soleh Iskandar menuju Kedung Halang itu padat, lalu di Jalan Raya Ciawi menuju Puncak lancar, di Depok, di Jalan Raya Margonda menuju UI itu padat, lalu di Jalan Nusantara menuju Depok lama lancar. Nah di Bekasi sendiri, di Jalan Ahmad Yani menuju Marekon padat, lalu di Jalan

pokoknya kan gadang. Ntar kayak Neng Mentari nih, kantong matanya udah kayak ini ya, udah kayak panda aja. Hitam banget di bawahnya. Aduh, jangan ya Neng Mentari, abang sayang sejak kasihan. Pokoknya wajib banget sehat-sehat selalu supaya bisa nemenin Neng Mentari selama siaran. Gitu deh. Nanti Neng Mentari bakal masuk lagi setelah lagu dan beberapa iklan berikut. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi selalu.

0: lagi.
1: Bu beli es krim, Bu.
2: Ini Bapak.
1: Oh, sorry.
3: Eh, saya nemu duit nih. Lumayan banget lagi.
4: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
3: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
4: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
3: Tapi kan cuma duit jatuh.
4: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
3: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
4: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.

0: Udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari, karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simple tapi berarti.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

Sen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

Terakhir ikut pawai obor tuh kayaknya pas umur apa nih? Lulus sekolah lah tuh masih ikut pawai obor. Ih, kangen deh, seru ya. Kalau bisa ikut pawai obor, apakah di rumahnya Neng Mai Sabang saya sejak kau siang udah pada pawai obor?

Hati-hati, karena kenapa? Namun tadi bakal bacain berita dari Info Cikarang Karawang. Detik-detik menegangkan terjadi saat pelaksanaan pawai obor dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah bersama Forkopimda Kabupaten Purwakarta Senin malam tuh kemarin ya. Seorang pria yang melakukan atraksi sumber api mengalami kecelakaan setelah semburan api yang dilakukannya tidak berjalan sesuai rencana. Sumber api justru mengenai bagian wajah korban hingga mengakibatkan luka bakar. Jadi nih Hanima Sabung Sayang Sejak Kaltiar, memang tadi udah lihat videonya. Jadi mas-masnya ini tuh kayak mau bikin atraksi di mana dia tuh kayak mau semburin api ala-ala. Kalau misalkan Hanima Sabung Sayang suka lihat sirkus atau sulap-sulap, atau kalau ada event-event acara-acara karnaval gitu, suka ada sembur-sembur api gitu kan. Nah ini sayangnya adalah malah kena wajahnya dari si abang-abang ini. Jadi dia tuh memang tadi sampai kaget tau ngeliat mah, bener-bener kena muka, itu apinya nyala di atas mukanya dia, jadi serem. Karena ini ya gak sengaja mungkin ya, kalau memang tadi lihat minyaknya itu kena wajahnya dia, jadi saat dia sembur api, apinya kan deket muka tuh ya, jadi kesembur dia tuh, jadi apinya kebakar di area wajahnya dia. Aduh serem banget kan. Peristiwa tersebut sontak membuat peserta pawai dan warga yang menyaksikan panik. Iya dong, sejumlah orang di lokasi langsung memberikan pertolongan pertama dan berupaya memadamkan api yang mengenai korban. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka bakar pada bagian wajah dan segera dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Beruntungnya, alhamdulillahnya, barakallahnya, korban berhasil diselamatkan dan kondisinya dilaporkan selamat. Insiden tersebut menjadi perhatian warga yang hadir dalam kegiatan pawai obor. Meski demikian, rangkaian kegiatan penyambutan 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Purwakarta tetap berlangsung dengan pengamanan dari

suka. Tapi harus tetap berhati-hati, terutama yang anak-anak nih yang suka bawa obernya. Aduh, harus dipantau tuh sama orang dewasa, jangan sampai kelepasan. Karena kan itu namanya api kan gampang kesulut nih ya. Jadi baik-baik deh tuh. Ya semoga kita semua di tahun baru Islam ini semakin jadi orang yang baik, semakin dekat sama Allah, semakin dijaga kehidupannya, dijaga sholatnya, dijaga sama Allah kehidupannya, bertemu dengan orang-orang yang baik yang bisa membawa kita ke surganya Allah. Amin, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, ini masih abang saya sejak kasihan, nanti nanti bakal masuk lagi. Karena kita akan ada hari bahagia. Jadi buat kalian yang merasa bahagia hari ini, kamu kayaknya mentari nih lagi bahagia aja nih, boleh nanti telepon ke Nementari di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, jadi gak boleh kemana-mana, wajib tetap kudu di goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Bu, beli sabun.
4: Iya.
3: Mau mandi, sabun habis.
4: Sabun Nuvo Family kan?
3: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
4: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
3: Masa iya?
4: Iya.
3: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
4: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
3: Wah, bener banget, Bu. Iya. Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit. Nggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
4: Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
3: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
4: Iya, iya.
3: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10.000.
4: Nuvo Family, perlindungan 2 step.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu, ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
1: Iya, pembengkakan jantung, gula,
2: diabetes,
1: lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuah enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: 130.
1: Iya, per 7.
2: Per 7.
1: Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang,
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Slot 5,4 FM CBB Radio Bandar Dangdut Jakarta.

0: kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia. Hari bahagia, semua jadi ceria.

0: suaranya makin bandar dangdut Jakarta. Nah, Mas Abang Sayang si Jangkau Siar ya. Udah waktunya segmen di mana kita yang punya hari-hari bahagia boleh telepon ke Neng Mentari supaya kita bisa berbagi kabar bahagia. Langsung telepon aja di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Kalau Neng Mentari ya, kabar bahagianya pada hari ini, selain karena hari ini adalah hari tahun baru Islam, 1 Muharram 1448 Hijriah, Neng Mentari juga lagi senang banget nih. Kenapa? Karena oh, coba Neng Mentari mengangkat doa dari Mama Pika Pika dulu ya.
1: Halo. Assalamualaikum. Hai. Cantik.
0: Waalaikumsalam juga yang lebih cantik.
1: Apa di kabar saya?
0: Aku baik, Mama Pika Pika apa kabarnya? Sehat gak?
1: Kabarnya sehat, alhamdulillah. Cantik.
0: Makin cantik Allah, aja nih kayaknya ya.
1: Kalau yang pagi, hari bahagia.
0: Coba boleh dong dibagi ke kita-kita nih, ada hari bahagia apa sih dari Mama Pika Pika?
1: Bahagianya yang pasti pertama ketemu yang sekali lagi, Mama Pika Pika dari siaran.
0: Oh, senang.
1: Iya, Mama jarang-jarang loh ya masuk ke Neng Mentari.
0: Ih, makasih banget.
1: Kebetulan sempat aja ada lagi monitor jadi
0: mau kemana sih hari ini emangnya?
1: Mama tadi sih aktivitas biasa sehari-hari, masa yang kalau pagi ya pasti aktivitas biasa.
0: Masih mau pergi mana?
1: Kebetulan hari ini tuh ya hari bahagianya Mama.
0: Oh iya,
1: tiga hari berturut-turut anak mama pulang. Biasanya kan yang kos bekerja. Iya.
0: Ikutan seneng pasti Mama Pika seneng banget ya.
1: Wah seneng banget. Yang pasti pulang lagi.
0: Bahagia banget.
1: Iya kayak.
0: Oh, ibu tuh kayak gitu ya emang.
1: Ibu mah pokoknya kalau anak udah pulang lagi dari perantauan, udah baru anak-anak sampai pulang baru pulang, kayak habis nemu duit jutaan.
0: Makanya dia kayak seneng banget. Kenapa ya ibu-ibu tuh gitu ya? Dan anaknya pulang sekolah pun seneng ya?
1: Iya, anaknya kalau pulang sekolah aja ditanya-tanyain, udah kayak selebritis.
0: Bener, hari ini ngapain aja di sekolah, dapat apa aja gitu. Heboh sendiri deh, ya?
1: Oh, pelajarannya apa aja susah enggak gitu. Terus gimana ada yang julid enggak gitu.
0: Iya,
1: emang kalau ada yang lecet apa enggak nih, jatuh enggak gitu, rempong aja pokoknya.
0: Iya bener, rempong banget ya. Udah kayak wartawan emang kalau ibu lihat anak.
1: Bener kayak wartawan. Udah gitu mama, kalau anak belum pulang ya, apalagi kalau dia minggat dulu sama temannya nyampe rumah, udah boleh berisakan mamanya belum dijemput udah pulang duluan, itu mamanya takut kadang-kadang.
0: Iya benar, karena kan kalau misalkan belum dijemput kan kita memang was-was ya kan.
1: Iya, iya. Karena sekarang tuh, pokoknya rawan banget deh, kamar kami.
0: Iya benar, rawan banget. Aduh,
1: jangan sekarang kan udah kayak apalah pokoknya. Sekarang dulu kan aman, anak-anak liaran kemana-mana juga pokoknya.
0: Iya serba cepet dan itu kan
1: anak menyebaran aja lah.
0: Menyebaran apa-apaan serba cepet gitu ya. Jadi emang rentan banget deh tuh mereka.
1: Dan itu aja sama mama jam tuh. Kayak itu.
0: Hampir
1: apa? Padahal mama tuh mau pulang paling kurang waktu itu jam berapa ya? Jam 12 kurang lah kayaknya kurang berapa menit gitu ya. Mama kan pulang jemput adik gitu kan ya. Pas itu ada orang naik motor berdua itu cowok-cowok.
0: Ngapain tuh dia?
1: Dia alasannya sih nyari-tanya, dia cari ini apa alamat sekolah yang ini gitu. Aku kan tahu nih orang kayaknya mau mengadeg-adeg gitu deh.
0: Terus,
1: atau mama kalau mau tanya lokasi sekolah ini, aku gak kenal sekolah itu, tanya aja tuh sekolahnya belakang, kata mama gitu. Salah-salah tanya sama apa guru, kesapa kek, kata mama, petugas sekolah kek, gitu, kata mama gitu. Petugas sekolah gitu. Dia ini, mamanya pihak aja ditinggalin sama anaknya mama dari peluk. Yang belakang mama nengok, yang satunya di luar sambil tangannya begini ngancam ke atas.
0: Ih serem ya.
1: Awas lu, itu matanya begitu.
0: Kok begitu sih? Kok bisa kayak gitu?
1: Iya sayang, hampir aja mama tuh. Ada mama tuh, ya Allah, satu alat juga ada mama, untung sayangnya. Cerdik gitu langsung ngomongin gitu.
0: Iya iba.
1: Ya maaf ya sayang, lagi ini yang nanya kalau mau tanya lokasi senang sekolah, apa tanya tuh di belakang sekolah, kata mama gitu.
0: Susah banget ya.
1: Ada deg-degannya sih Neng.
0: Iya pasti.
1: Tapi cuma langsung kabur motornya.
0: Untungnya
1: udah ketawa sih mamanya ngomongnya kenceng, udah kayak telak pasir.
0: Makanya, ya. Bahaya banget kan. Serem banget emang
1: ini. Nah, iya, udah masuk-masuk kita sekolah kan. Masih banyak orang yang budi berani sih dia bawa. Pikirnya dia gini, dia bawa kalau ngajak ngomong mama, dia mama traitor, anak disikat itu diambil.
0: Iya benar, takut.
1: Jadi mama masih jadi dipegangnya aja sampai mamanya protes di mukanya aja, nggak boleh.
0: Iya, biar dia ada rasa takut juga ya kalau misalkan kita
1: iya, tindakan. Iya, kalau udah dibokokin mau udah tahu.
0: Bener.
1: Kalau orang siaga waspada kan tahu.
0: Bener, beda kan kalau kita siaga sama kita lagi meleng.
1: Sama yang mata-mata iya. Melong tapinya apa ngelamun itu kan beda.
0: Bener, beda, betul. Jadi kita juga harus sigap juga gitu ya kalau misalkan udah ngerasa ini bahaya nih. Pada sang badan itu
1: bahaya saya
0: waspada seru juga kan.
1: Kadang juga neng ada yang kayak orang pura-pura orang gila gitu.
0: Dia pura-pura kayak orang gila.
1: Pokoknya banyak motif kejahatan tuh tipe-tipenya. Ada yang bawa kartu kayak orang kayak tukang palak gitu lah sih apa ya. Ramal gitu deh.
0: Banyak
1: suka nanya alamat gini-gini itu sama mama ngepeduliin aja masa lagi banyak urusan gitu namanya.
0: Iya, kalau Neman tadi juga yaudah nanti deh atau ngarahin ke yang mana kayak gitu ya kayak kalau di Sapa mah Neman tadi arahin ke Sapa. Tanya aja ke Pak Sapa dia yang tanya ke Neman tadi. Takut soalnya emang bahaya kita kan enggak
1: iya. Pikiran orang. Makanya mama kan lagi itu juga kan sering main ke CBB ya. Lagi ada acara apa sih kayak apa ngajar akbar apa gitu kalau lewat itu daerah Sufi itu rawan kan di situ cantik mama kan dari kebun jeruk ya suka mau nyebrang ya lewat tol ya itu sudah kalau ada anak-anak lemah sih kadang-kadang juga pantesan orang kalau yang lebih ditanya juga dia nggak nyangkutin memang orang kota begitu harusnya ya
0: iya betul
1: jadi kita masa bodoh aja ngeri juga sih kan kalau
0: ngeri soalnya iya namanya juga di ibu kota terutama ya jadi semuanya serba was-was gitu
1: iya sayang lain dengan kita di kampung iya harus sama yang lama-lama itu juga ada kalau di kota makanya juga was-was ada
0: iya betul
1: sama tapi orang itu kan ada apa gitu kan
0: betul
1: bukannya sih kita seujun sayang
0: iya bukannya seujun sih tapi lebih ke menjaga diri aja kan.
1: Iya, kali lebih ke jaga diri aja.
0: Iya, bener. Karena kok kenapa-napa rempong kan.
1: Oh iya, betul. Aduh, aku kangen banget loh sayang sama Neng Lestari.
0: Oh, masa sih? Aku juga kangen.
1: Iya, udah lama ya? Beberapa bulan ya gitu ya?
0: Hampir sebulan akunya.
1: Sayang, nanti mama lewat belakang saya tuh boleh sayangnya.
0: Boleh, siap.
1: Makasih cantik, kasih selebrasi buat yang lainnya. Sampai jadi mau masuk. Makasih sama kita kesempatannya sehat selalu buat Neng Lestari ya. Selamat hari apa ini?
0: Tahun
1: berganti tahun ya.
0: Betul.
1: Tahun apa sih bulan Muharram. Semoga di bulan ini kita selalu keselamatan, keberkahan, bisa sehat, lahir batin. Semoga rezeki berlimpah, selalu bertakwa dan selalu bersyukur. Iya dan tetap semangat sayang ya. Jangan lupa bahagia. Oh sayang
0: assalamualaikum. Iya, makasih. Mama Pika juga jangan lupa bahagia ya. Ini sosir banget ini dari Mama Pika. Terima kasih Mama Pika udah nemenin paginya Neman tadi di hari bahagia. Jadi Neman tadi beneran bahagia nih gara-gara Mama Pika nih. Ya ampun, semoga kita semua bahagia selalu ya. Terima buat Mama Pika dan juga para Neman Abang Sayang Sejangkau Siar. Kalau gitu nanti Neman Tari bakal masuk lagi setelah lagu berikut. Gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi Sayang.

0: Tapi perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
2: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
6: Hai semua.
7: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ril.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Sorry, Megandomani ya?
10: Iya benar.
9: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
10: Oh,
9: apalagi
10: ya?
9: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
10: Bisa aja.
9: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
10: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
9: Serius?
10: Iya.
9: Gimana?
10: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
9: Wah.
10: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
9: Mana? Mewah juga ya wanginya.
10: Dan tahan lama.
9: Oh iya?
10: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
9: Oh.
10: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
9: Wah, goals aku banget tuh.
10: Iya kan?
9: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
10: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
11: Wings Care. Mau musik yang enak? Mau dangdut yang oke? Cuman di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Ring manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki, langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja. Ya, datang langsung ke Radio CBB. Dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: CBB Radio 100% Dangdut Indonesia.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap, Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
6: Pakai Royal Hijab Satset 1000. Oh, ada nggak?
5: Di toko saya? Ada dong.
6: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Satset 1000.
5: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
6: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Satset 1000 makin cuan.
5: Promonya banyak.
6: Wah, promo apa aja?
5: Kalau beli Royal Hijab Satset 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
6: Hah? Terus-terus?
7: Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
6: Wah, mau.
7: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
5: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
6: Yang jual untungnya melimpah.
5: Royal Hijab Saset 1000. Beli 6, gratis 1. Beli satu renceng, gratis toples cantik. Beli sekarang.
8: Wangi mewah, gak ada duanya. Cuma Royal Saset yang punya.
9: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
11: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh. Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping crush. Gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
11: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas, we love it so much.
13: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: 100% dan ke Indonesia.
1: Ketemu lagi dengan Air Bambu Habib Rahman. Kepala Anda pusing, asam urat Anda tinggi, darah Anda tinggi, kolesterol tinggi, pinggang Anda sakit, buktikanlah hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Insya Allah, mudah-mudahan penyakit Anda sembuh seketika. Ini yang menjadi pertanyaan besar, kenapa ini 5 menit? Saya sendiri bukan dokter, bukan seorang tabib, bukan seorang farmasi, tapi saya seorang guru, ya, guru honorer. Tapi saya berani mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena satu, hasil pengalaman, testimoni dari sekian ribu orang yang alhamdulillah Allah sembuhkan. Bahkan kelebihan dari Air Bambu Habibur Rahman ini dibanding herbal-herbal yang lain, ya, ini atas izin Allah, adalah speed effect. Efeknya sangat-sangat cepat, dalam waktu kurang dari 5 menit. Jadi saya sampaikan bahwa kenapa 5 menit itu adalah pengalaman-pengalaman yang Allah Maha menyembuhkan mereka melalui Air Bambu Habibur Rahman.
2: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman di Radio CBB, Jalan Haji Peng 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Hubungi customer service 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Bisa COD. Dan jangan lupa ikuti talk show-nya setiap hari Selasa jam 9 pagi di 105,4 CBB FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.
3: Komempat FM CBB Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis, abang sayang sejangkau siar, semoga hari ini semuanya sehat. Kalaupun ada yang sakit, tenang aja Neng Manis, abang sayang. Kenapa? Karena hari ini Neng Manis, abang sayang adalah hari kesehatan untuk semua Neng Manis, abang sayang. Karena Maya gak sendirian, ada konsultan kesehatan yang datang jauh-jauh dari Jawa Barat alias Bandung. Siapakah beliau? Beliau adalah... Assalamualaikum, Kang Adang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nah, kedengeran kan suaranya? Ya. Jauh-jauh dari Jawa Barat ke Jakarta. Betul. Supaya apa coba?
4: Ya, yang pertama supaya saya mendoakan yang terbaik ya buat semua nih Neng Manis ya dan Abang Sayang. Masya Allah ya, kalimat yang luar biasa ya, yang itu membuat harmonis ya kalau dalam rumah tangga ya. Betul. Apa doanya? Yang pertama saya doakan buat yang semuanya yang ini pendengar ya, Neng Manis, Abang Sayang, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya, sakinah mawadah warohmah, amin Allah ya rabbal alamin. Yang saat ini masih banyak hutangnya ya, semoga Allah kasih rezeki yang berlimpah, cepat lunas hutangnya ya, amin Allah ya rabbal alamin ya. Bukan hutang kita saja, tapi mudah-mudahan hutang negara juga cepat lunas ya.
3: Amin ya Allah.
4: Biar lebih sejahtera nih masyarakat Indonesia ya. Iya. Tapi saya kalau ngelihat Bu Maya ini kelihatannya senyum-senyum, kayaknya gak punya utang ya. Lebih baik banyak tabungan ya daripada banyak utang ya.
3: Amin.
4: Iya
3: ya,
4: karena
3: Allah.
4: Kata Rasul juga, Rasul mah gak mau nyolatin orang yang banyak utang ya.
3: Serius?
4: Iya.
3: Kenapa?
4: Kecuali ada yang nanggung. Kasihan kan anak-anak yang nanggung utang kan.
3: Iya,
4: bukan
3: juga
4: nanggung banyak apa aset gitu ya. Nanggung. Jadi kita doakanlah buat semuanya ya, supaya cepat beres itu persoalan.
3: Iya.
4: Dan juga yang saat ini belum ketemu jodohnya ya, apakah jodoh pekerjaan, jodoh bisnis, jodoh pasangan ya, ataupun jodoh tempat tinggal.
3: Yes.
4: Karena udah 10 kali bolak-balik gak ada yang betah gitu ya. Allah pertemukan dengan jodoh yang terbaik buat Anda semua. Amin. Dan yang saat ini belum ketemu jodoh kesembuhan. Kang Adang, saya tuh udah segala macam obat, udah segala macam herbal, udah ke A, ke B, ke C, D, dah semuanya sudah saya coba, tapi tak kunjung sembuh. Nah, mudah-mudahan Allah pertemukan jodohnya yang terbaik ya, dengan cara yang alamiah, ilmiah, ilahiyah. Dan mudah-mudahan nih Air Bambu Habibur Rahman ini menjadi jodoh yang terbaik nih buat semuanya ya, Neng Manis, Abang Sayang. Insya Allah biiznillah, semuanya juga atas izin Allah. Karena juga kita nanti ada testimoni yang ketemu waktu itu, Kang Adang, saya ini vertigo udah lama, bertahun-tahun berobat, juga kolesterol selalu tinggi katanya, susah turunnya, bahkan juga lambung udah rusak katanya. Jadi kalau minum kopi langsung perih mual. Udah gak bisa minum kopi. Tapi subhanallah ya, dengan izin Allah, Allah pertemukan jodohnya gitu ya. Ya ini mungkin doa-doa ya dari kita semua gitu. Karena semuanya kan pasti ada jodohnya. Seperti hadis riwayat Muslim bahwa likulli da'in dawa'un, setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Cuma nanti ada waktunya, ada tempatnya, ada apa sih yang Allah jodohin. Nah alhamdulillah Ibu Sri Sugiyati ini, dia itu sudah bertahun-tahun penyakitnya, tapi insya alhamdulillah dengan izin Allah, hitungannya bukan hitungan menit, bukan hitungan jam, bukan hitungan hari, hitungan minggu, apalagi hitungan tahun sembuhnya. Tapi subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu hitungan detik di bawah 1 menit gitu ya. Betul, ini Allah yang Maha tahu ya, demi Allah, Allah yang Maha menyembuhkan. Dan saya bilang masya Allah ya, inilah salah satu kemabesan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau menurut akal, menurut medis ini enggak mungkin, mustahil gitu kan. Apalagi kan saya mah guru honorer gitu kan. Saya dulu di UIN ngambil PAI, SAG gitu ya. Jadi enggak ngerti lah masalah ini. Tapi masya Allah, kenapa saya terpanggil untuk menyebarkan air bambu Habibur Rahman ini dari tahun 2003 ya. Jadi saya dengan air bambu sudah 20 tahunan lebih gitu ya. Karena apa? Karena saya banyak melihat langsung ya, banyak orang yang merasakan alhamdulillah, memuji Allah, kemudian dia bersyukur, menangisnya bukan menangis kesakitan ya, tapi menangis karena bahagia alhamdulillah gitu kan. Karena coba, cita-cita orang yang sakit apa?
3: Sehat dong,
4: pengen sembuh, pengen sehat. Ternyata sehat sembuh itu adalah kenikmatan yang lebih luar biasa, yang lebih berharga dari apapun. Makanya saya senang gitu ya ketika melihat orang bahagia itu, masya Allah. Makanya yang disebut bahagia itu adalah melihat orang bahagia. Bagaimana kita melihat orang bahagia, itulah kebahagiaan sesungguhnya. Kan ada orang yang SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang gitu kan. Kalau orang senang tuh dia nggak suka gitu ya. Nah makanya itu kan yang hatinya jelek. Makanya kata Rasulullah, khairun nas anfum linas, sebaik-baik orang itu adalah yang paling banyak manfaatnya. Jadi insya Allah, nah mudah-mudahan air bambu ini menjadi yang paling banyak manfaatnya untuk semua nih ya, Neng Manis, Abang Sayang gitu ya. Karena jangan sampai sayang itu bukan hanya sayang untuk diri saya sendiri misalkannya, tapi sayangi orang tua kita, emak kita, ayah kita ya, kemudian siapa lagi, sahabat kita, saudara kita, bibi, ua, ataupun mungkin nanti mantan yang waktu itu sakit ya, itu kan kita tuh dulu tuh sakit hati sama dia. Nah justru kebaikan itu adalah kita memberikan kebaikan kepada orang yang mendolimi kita.
3: Betul.
4: Kan memutuskan teh, gitu ya. Kan. Kita teh sakitnya di sini.
3: Walaupun ikhlasnya susah.
4: Nah, itulah kebaikan yang sesungguhnya. Kita memberikan sesuatu kebaikan kepada orang yang mendolimi kita, pahalanya berlipat. Kalau kita memberikan kepada orang yang baik kepada kita itu udah biasa. Tapi memberikan orang yang menyakiti kita, kita balas dengan kebaikan, itulah yang luar biasa. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu hatinya berarti bersih banget gitu ya. Berarti aduh masya Allah, sudah dia mah ketika dijunjung tinggi tidak terbang, ketika dihina dia tenang gitu kan. Itu kan hanya udara yang lewat gitu ya. Yang jelas semuanya adalah pasangan kepada Allah. Nah ini air bambu ini adalah salah satu karunia dari Allah ya. Jadi adanya di hutan pedalaman, pedalaman tertentu gitu kan. Nah bambu ini kita sudah lama, dari tahun 2000-an ini kita sebarkan. Saya 2003 sudah mulai fokus menyebarkan dari man to man, door to door gitu ya. Dari rumah ke rumah gitu kan, masya Allah. Jadi Kang Adang yang minum air bambu Habibur Rahman udah berapa orang? Apakah 10 orang, 100 orang, jutaan?
3: Allah Akbar,
4: bukan
3: banyak,
4: udah
3: ya?
4: Bukan ribu lagi, udah juta gitu kan. Karena kalau di Bandung itu sudah ratusan apotek sudah menyebar, dan kita juga alhamdulillah sudah izin dinas kesehatan di bawah BPOM.
3: Ada
4: gitu kan
3: ya?
4: Bahkan pelanggan dari orang kesehatan juga banyak, dari tim dokter, dari dari orang BPOM gitu ya, dari orang dinas kesehatan. Karena alhamdulillah sudah merasakan manfaatnya langsung.
3: Yeah.
4: Karena air bambu ini bukan buatan saya, tapi bukan Teh Maya, bukan, tapi buatan Allah Subhanahu wa taala yang langsung
3: ya,
4: yang ngerti tubuh
3: Allah,
4: kita kan.
3: Iya.
4: Kan tubuh kita Allah yang nyitainnya gitu kan, dan Allah yang Maha tahu. Dan ternyata air bambu ini kaya dengan organik 18,34, kemudian juga oksigennya sangat tinggi. Makanya kenapa sih Kang Adang cepat? Ya, saya juga kan ngobrol dengan ahli kesehatan di waktu itu, dengan Dr. Tagor Harahap. Karena oksigen murni dalam bambu ini berbeda dengan yang lain. Makanya kan setiap penyakit itu karena darah kotor tersumbat nggak lancar. Nah, si oksigen ini dia mengikat radikal bebas dengan cepat. Beda dengan yang lain. Makanya kenapa orang yang vertigo hitungan detik ya, yes, di bawah 1 menit itu kan kekurangan suplai oksigen ke otak gitu kan. Mm-hmm. Nah, mangpet lah menurut orang mau macet ya.
3: Oh, yeah.
4: Tadi saya dari Bandung juga macet itu dalam kota. Aduh.
3: Masih bagus macetnya, iya, gitu kalau mampet ke otak.
4: Nah, kalau otak bahaya justru.
3: Iya.
4: Nah, si oksigen ini dia mengikat radikal bebas, darah kotor tersumbat enggak lancar langsung. Makanya kadang-kadang kok minum air bambu tapi yang sembuhnya 3 macam penyakit. Nah, inilah kebesaran Allah gitu kan. Beda kan kalau misalkan obat migrain atau vertigo, khusus vertigo. Obat darah tinggi, khusus darah tinggi. Obat asam urat, khusus asam urat. Nggak bisa obat asam urat buat kolesterol, obat kolesterol buat darah tinggi, nggak bisa gitu. Justru kalau air bambu Habibur Rahman, ya ini justru menyeluruh semuanya. Jadi kalau ada 5 macam penyakit, semuanya insya Allah sembuh dengan izin Allah. Gimana kerjanya? Walau alam ya. Yang jelas air ini kan dia menetralisir gitu kan. Air ini dia betul-betul sangat-sangat apa ya, dengan izin Allah, sangat cerdas gitu. Bagaimana, apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh ini, mana dulu nih yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah, insya Allah nih. Makanya saya kasih nama air bambu ini bukan air bambu dahsyat, bukan air bambu superb gitu ya. Tahu superb?
3: Enggak, apa itu super?
4: Super bingit gitu ya. Pakai B ya. Bukan gitu ya, atau air bambu luar biasa gitu kan. Kan kalau Seven itu R-nya double gitu kan. Bukan, tapi air bambu saya kasih harapan doa itu Habibur Rahman.
3: Artinya?
4: Ya. Habibur Rahman itu cinta. Ya Allah mencintai semua makhluknya, oh, gitu kan. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Ya. Semoga Allah kasih kesehatan, kesembuhan, keberkahan, kebahagiaan, ya, gitu kan. Habibur Rahman ini juga satu doa. Habibur Rahman itu kekasih Allah. Jadi siapapun yang mensiarkannya ya. Nah, Teh Maya, Mbak Maya gitu ya. Mudah-mudahan jadi kekasih Allah,
3: amin
4: ya.
3: Allah.
4: Kan saat ini baru kekasih suami kan.
3: Oh,
4: nah,
3: iya,
4: juga plusnya kekasih Allah ya. Kita semua juga yang meminumnya mudah-mudahan satu harapan doa jadi kekasih Allah,
3: amin
4: ya.
3: Allah.
4: Siapapun yang menyebarkannya. Karena kita udah sembuh nih. Saya juga testimoni awalnya, iya, gitu kan? Iya, makanya
3: Kang
4: saya sebarkan lagi.
3: Testimoni
4: saya itu pertama anak saya dulu gitu kan. Anak saya itu waktu itu kan usia 2 tahunan itu sering step. Seminggu sekali step, jadi patah itu buburi lengan ke atas, si apa giginya menggigil, si tangannya muringkel gitu kan.
3: Aduh.
4: Wah, itu kan kalau telat aja kebakar kan, bahaya, bisa nggak normal nantinya kan. Sampai saya menangis, itu kan anak pertama gitu ya. Nah, bawa ke dokter, terus dikasih obat. Minggu keduanya gitu lagi. Jadi sebulan bisa 4 kali ke rumah sakit gitu ya. Dan saat itu ya saya masih baru dengan air bambu, waktu jam 3:30 subuh lah ya, jam 3-an lah. Subuh itu waktu itu lagi jadi step, ada air bambu, ya Allah, bismillah, ya Allah, mudah-mudahan dengan izinmu, ya Allah, Allah sembuhkan, ya Allah. Saya gak tega ngelihat anak saya gitu ya. Nah, waktu itu saya kasih sekitar 1/4 cangkir lah ya, kurang lebih sedikit. Diminumkan sambil berdoa, Masya Allah itu ya. Sekitar 4 menit berhenti si panasnya, yang stepnya berhenti.
3: Alhamdulillah.
4: Dari sana, Masya Allah, Alhamdulillah, langsung tidur, tibra gitu kan. Yang tadinya matanya buburi lengan menggigil gitu kan, kaku-kaku, itu langsung berhenti. Sampai dia tidur lelap gitu kan. Pagi-pagi mungkin jam 8 bangun, udah sehat, normal gitu ya, gak ada keluhan. Dan yang luar biasanya biasanya seminggu sekali ke dokter. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3, gak pernah ke rumah sakit, gak pernah lagi yang namanya step. Makanya anak saya itu kan namanya Habibur Rahman, gitu, anak pertama saya. Jadi saya dulu itu waktu SMP kalau punya anak saya pengen nama kekasih Allah, yaitu Habibur Rahman. Sekarang ada produk waktu itu ya. Ya Allah, saya pengen produk yang ini menjadi penyebab kita menjadi kekasih Allah gitu kan. Karena hidup ini sobat, mau kaya atau menjadi kekasih Allah?
3: Kekasih Allah
4: ya. Bayang gak?
3: Kalau bisa double.
4: Betul, ya. Sekarang banyak orang yang kaya triliunan, jabatannya tinggi lagi.
3: Iya.
4: Tapi dikejar-kejar, bahkan menghilang gitu kan.
3: Iya.
4: Korupsi dan yang lain. Berarti kurang apa? Padahal udah segala punya.
3: Iya.
4: Dia kan kurang ajar, kurang syukur.
3: Kurang gak
4: mungkin. Gak mungkin lah kekasih Allah nyuri itu ya.
3: Iya.
4: Yo, itu punya rakyat gitu kan.
3: Tuh.
4: Gak mungkin lah gitu. Makanya kita mah bukan nyari kaya, tapi nyari berkah. Orang berkah pasti kaya.
3: Yes.
4: Gitu kan. Kalau saya mah ya Allah, mudah-mudahan saya ini menjadi kayak Nabi Sulaiman. Kenapa? Ya udah kaya, ganteng gitu, raja, hikmah kan, pinter ya. Gitu terus kaya banget, soleh tapi paling bersyukur.
3: Amin.
4: Itu harapan nih, saya doain nih buat semua ya.
3: Nah,
4: Neng Manis, Akang,
3: sayang,
4: Abang Sayang ya. Mudah-mudahan seperti itu.
3: Nih.
4: Makanya nama saya itu Sulaiman, Adang Meman Sulaiman Udin.
3: Iya,
4: ya. Cuman ada tambahannya belakang Udin.
3: Kenapa Udin?
4: Udin sedunia, Sulaiman Udin. Udin itu dari agama.
3: Ya Allah.
4: Nah, jadi intinya begini. bahwa saya berharap siapapun yang minum air bambu Habibur Rahman ini bukan hanya sehat jasmaniahnya saja. Amin. Karena percuma sehat jasmaninya saja kalau dia gak sehat rohaninya. Kenapa? Karena oh ya Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau berikan nafas, Engkau berikan kesembuhan, Engkau kesehatan, ya Allah aku akan pakai untuk ibadah gitu. Yes. Kan ibadah itu banyak gitu kan, tidak hanya sholat saja kan, ada ibadah mahdoh, ada goir mahdoh gitu kan, hablum minallah, hablum minannas. Yes. Kan sholat hablum minallah. Nah sekarang kita hablum minannas, siaran di sini kan hablum minannas.
5: Iya, buat Neng Manis Abang
4: Sayang. Iya, buat, ya, iya kan? Kita menyebarkan kebaikan.
5: Betul.
4: Kenapa siar di sini? Karena itu kan perintah Allah juga. Tawasau bil haq wa tawasau bisabr gitu kan. Yes. Dalam surat Al-As. So kalian saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Kita tidak boleh mengejek tapi mengajak. Kita yes. jangan sampai mencaci tapi harus saling menyayangi.
5: Betul.
4: Ya. Jadi insyaallah hidup itu indah berkah. Amin. Ya. Udah sehat jasmaninya, sehat juga imannya. Itu orang yang paling kaya.
5: Banget.
4: Ya, kata Rasulullah, yang kaya itu bukan kaya harta, tapi kaya hati. Inna ghina fi qalbi. Jadi kalau hatinya kaya, walaupun rumahnya, Rasulullah kan 3x3 rumahnya,
5: iya,
4: kurang lebih ya. Tapi kata Rasulullah, baiti jannati, rumahku surgaku. Ya. Aduh, nikmatnya padahal nggak ada ruang AC, nggak ada apa yang namanya itu water heater, ya, nggak ada TV plate, nggak ada wifi, nggak ada.
5: Tapi nyaman aja tuh.
4: Tapi ya, rumahku surgaku, kata Rasulullah. Istriku bidadariku. Tapi sekarang nggak sedikit kan, rumahnya mewah, harganya 150 miliar.
5: Iya,
4: tapi tiap hari berantem gitu kan, ada piring terbang gitu kan.
5: Ada UFO dong.
4: Hidupnya gak pernah tenang.
5: Gak
4: makanya
5: ya,
4: kita Masya Allah harus pandai bersyukur, sabar dan qanaah. Nah ini juga air bambu habibur satu harapan itu gitu ya. Jadi buat semua nih Neng sayang, abang Neng manis. Neng manis ya, abang sayang. Jangan abang punya uang, abangku sayang. Abang gak punya uang, abangku tenang. Jangan, ya, jangan. Tetap disayang apapun,
5: iya,
4: gitu kan?
5: Iya.
4: Itu ujian. Kalau orang yang satu ujian, gitu kan?
5: Iya.
4: Senyumin aja, doain. Senyumin aja terus, doain. Karena ketika sabar, Allah gugurin dosa. Nah, ketika kita sakit juga sama. Gitu kan, kadang-kadang banyak orang idza masal khair wa manu awidal masal syarru jazua. Banyak orang mengeluh ketika diberikan kesusahan, kesulitan. Nah, harusnya apa? Sabar. Sabar itu bukan kicep-kicep gitu kan, aya laleur ngalewat capuk, bukan.
5: Itu mah kodok.
4: Tapi sabar itu ikhtiar. Doa gitu kan, memaksimalkan gitu kan, ikhtiar. Nah, itu hasilnya tawakal.
5: Yes.
4: Makanya Allah cinta kepada orang ahli tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang ahli tawakal.
5: Yeah.
4: Nah, kita ingin sembuh. Apa sih tawakal yang terbaik? Nah, air bambu kan dari alam.
5: Yeah.
4: Tubuh kita alam, air bambu alam, senyawa alami.
5: Betul.
4: Wah, ini mah betul-betul kata dalam tubuh teh ini organik ini. Teman saya, kayak saya kan sekarang ngobrol nih dengan satu alam kan enak. Nyambung kan?
5: Yeah.
4: Coba saya ngobrol dengan beda alam kan? Rada horor. Oke kan? Terus juga sudah alami. Kenapa sih alami? Karena WHO tahun 95 juga menyampaikan back to nature for medicine. Kembali ke alam dalam hal pengobatan. Kenapa? Karena penyembuhan alam itu penyembuhan permanen, meningkatkan daya tahan tubuh dan tidak ada efek samping. Dan air bambu tidak ada olah apapun. Tinggal dipotong, masukin, udah selesai. Tidak ada proses anu.
5: Enggak ada fermentasi segala.
4: Enggak ada sama sekali. Betul-betul murni gitu kan.
5: Pantesan aromanya juga khas ya.
4: Iya khas, itu khas, ciri khas dari Allah langsung gitu.
5: Iya.
4: Ya. Jadi enggak ada dirubah apapun, gimana apapun tidak. Sebenarnya bisa saya kasih esen atau kasih zat perasa, zat pewangi. Saya enggak mau.
5: Iya.
4: Saya bilang ini langsung dari Allahnya begitu.
5: Betul.
4: Kadang, duh bau begini ya itu. Kadang-kadang kan sukses itu kerikil tajam sengatan matahari.
5: Wajar.
4: Ya. Nah, air bambu itu sudah alamiah, juga ilmiah. Kita kan sudah terdaftar di Dinas Kesehatan gitu kan. Di bawah BPOM juga kita sudah MUI halal. Ya, jangan sampai kita teh makan obat tapi misalkannya tidak ada halalnya.
5: Iya.
4: Ya teh halal haram. Ya halal karena satu tidak mengandung zat yang berbahaya gitu kan. Saya juga beli dari petaninya gitu kan. Ada zakat infak sedekahnya gitu kan. Jadi itulah proses-proses apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunu juga pengobatan yang ilahiyah. Jadi tidak ada unsur syirik, khurafat, tahayul, bid'ah.
5: Yes.
4: Banyak orang pengen sembuh akhirnya datang ke uskun. Ngaku ustad padahal dukun kan. Dijampe-jampe harupat, gera-gede, gera lumpat gitu nya. Oh, jang jawokan. syirik kan nggak diterima juga kan. Ya, bahkan syirik itu inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu kezuliman yang besar dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik gitu kan. Inna la yaghfiru an yashruka bihi wa yaghfiru ma duna zalika, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, Allah mengampuni dosa-dosa yang lain gitu ya. Nah makanya insya Allah nih mudah-mudahan air bambu Habibur Rahman menjadi solusi tawakal yang terbaik gitu ya. Makanya di dalam box air bambu ada doa Rasulullah gitu kan, supaya kita memantapkan hati meminta kepada Allah, bukan meminta ke air bambu, bukan fokus oh air bambu dahsyat, bukan, tapi kembali kepada Allah yang Maha menyembuhkan. Nah ini juga testimoni saya, usia ya di bawah 40 sekian lah ya, masih di bawah 50. Seumur hidup saya terus terang ya, baru pertama kali orang sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit nih melalui air bambu Habibur Rahman. Dan sampai seumur hidup ini saya belum pernah mendengar, maaf ya, misalkan produk-produk yang lain apakah kimia atau herbal sembuh dalam hitungan detik di bawah semenit. Saya belum pernah.
5: Aku juga baru pernah.
4: Nah denger. Makanya apa? Saya bilang wah ini mah udah kemabesaran Allah, saya bilang. Dan Allah memberikan rezeki kepada saya ya untuk ya ini. Ini udah testimoni pengalaman, sok sebarkan. Nah itu.
5: Iya.
4: Jadi saya PA percaya Allah, produk juga percaya karena ada testimoni gitu iya. kan. Kemudian akhirnya saya sampaikan. Jadi disampaikan itu memang betul-betul ada pengalaman. Tapi tidak bisa disamaratakan misalkan. Yang lain juga pasti di bawah hitungan 1 menit bisa sembuh. Itu kan hak Allah.
5: Iya, setiap tubuh berbeda.
4: Ya, itulah kan? Hak Allah. Bahkan betul. Saya juga ada testimoni yang cuci darah. Baru iya. ada yang seminggu 2 kali. Dan itu baru habis 1 box isi 6 botol.
5: Terus?
4: Berhenti cuci darahnya.
5: Masya Allah.
4: Kan ku akal mata masuk akal.
5: Nah, iya.
4: Ku medis, ku ahlinya aja lah. Profesor, dokter misalnya. Sama sekali gak masuk akal. Saya aja gak ngerti ya. Bener gak? Tapi bener 100%. Makanya Masya Allah ini harus diterima dengan keyakinan kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Terimanya ku keimanan.
5: Betul.
4: Gitu kan? Dan insya Allah ini apa? Salah satu membuat kita harus lebih yakin kepada Allah bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah.
5: Yes.
4: Kalau Allah kun, fayakun. Gitu kan? Jadi jadilah gitu kan. Yang air bambu ini banyak sekali manfaatnya. Ini ada testimoni gimana?
5: Yuk kita dengarkan sama-sama. Ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bisa perkenalkan nama ibu, usia dan alamat lengkapnya, Bu?
7: Nama saya Sri Sugiyarti, umur saya 50, alamat Jalan Safir 1 nomor 14, Permata Cimahi.
6: Iya, ibu sebelumnya ada keluhan apa saja, Bu?
7: Saya keluhannya vertigo, lambung dengan kolesterol.
6: Iya, nah ibu waktu itu lagi jadi ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Oh, vertigo ya?
7: Betul.
6: Nah, itu bagaimana, Bu, ketika itu ketemu dengan air bambu ya, Bu? Ceritanya ya. Gimana, Bu?
7: Ya, begitu saya lagi sakit vertigo, lagi mulai anfal, saya bingung.
6: Seperti apa, Bu, rasanya vertigo itu, Bu?
7: Muter. Pengen muntah, udah muter nggak jelas lah gitu. Nah begitu saya minum air bambu, 1 botol, begitu saya minum, ternyata hanya hitungan detik ya. Alhamdulillah langsung kok enak ya, ini vertigo saya nggak muter, terus udah gitu nggak mual langsung.
6: Alhamdulillah ya. Hitungan detik itu di bawah 1 menit mungkin ya, Bu?
7: Ya, kayaknya seperti itu.
6: Terus yang dirasakan selain tadi vertigo ya. Terus lambungnya gimana, Bu?
7: Ya, lambungnya sih hitungan begitu sejam kemudian lambung.
6: Itu biasanya gimana, Bu? Ibu kalau
7: lambung itu sakit ya. Kalau saya sakit bukan mual tapi sakit.
6: Seperti ngopi gitu enggak, Bu, waktu itu?
7: Ya, saya suka ngopi memang. Tapi begitu minum air bambu, alhamdulillah lambung saya sembuh ya, dalam waktu sejam lah kalau itu. Kalau kolesterol saya cek lagi ke dokter, ternyata dari 250 turun menjadi 175 waktu itu.
6: Jadi alhamdulillah, Bu ya.
7: Ya, alhamdulillah dengan sebotol air bambu.
6: Terasa ya?
7: Iya, terasa.
6: Dan waktu itu kurang lebih habis berapa botol ya, Bu? Atau
7: saya hanya minum 2 botol ya.
6: 2 botol. Jadi 1 box masih.
7: Jadi pagi 1, siang 1 saya minum.
6: Jadi alhamdulillah. Ada kerasanya, Bu ya.
7: Alhamdulillah.
6: Setelah minum air bambu Habibur Rahman. Ya, sekali lagi, Bu, saya doakan semoga ibu sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dibahagiakan keluarganya. Amin. Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nah, jadi
5: kedengeran ya.
4: tiada kata yang harus kita ucapkan selain subhanallah, walhamdulillah, allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astagfirullahaladzim. Kenapa sih Kang Adeng kok ucapan itu gitu kan? Karena perintah Allah ya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah. Orang sakit tahunan, kemudian disembuh, hakikatnya pertolongan Allah.
5: Iya.
4: Wal fath dan kemenangan. Orang yang sakit cita-cita pengen apa? Sembuh. Dan beliau sembuh. Gitu kan? Waraitanna sayadkhuluna fi dinil afwaja, dan melihat orang-orang itu berduyun-duyun masuk ke dalam Islam, gitu kan? Kalau saya mungkin melihat saat ini, oh berduyun-duyun beli air bambu Habibur Rahman,
5: iya,
4: gitu kan?
5: Misalkan,
4: dan banyak yang sembuh dan banyak orang cerita nih alhamdulillah, alhamdulillah. Kan tadi juga ibu ini mengucapkan alhamdulillah gitu kan. Nah, apa tugas kita? Kata Allah, fasabbih, bertasbihlah kalian, gitu kan? Subhanallah. Makanya ucapan tadi saya mewakili gitu kan semua rekan-rekan nih ya, bahwa subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Aku ini makhluk-Mu yang penuh dosa, penuh hilaf, punya salah ya Allah. Ampuni ya Allah, sucikan dosa-dosa kami seperti Engkau yang Maha suci ya Allah. Fasabih bihamdi rabbika, dan segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Ya Allah ya, aku ini ganteng ya, terus Teh Maya itu cantik banget gitu ya. Gitu kan? Kemudian kaya banget gitu kan? Kemudian gelarnya juga banyak gitu kan? Misalkan. Tapi apa? Segala puji itu hanya milik Allah, bukan milik kita, gitu kan? Kembalikan, air bambu ini luar biasa banyak manfaatnya. Bahkan hitungan detik ya Allah sembuhkan. Tapi apa? Alhamdulillah, segala puji itu hanya milik-Mu ya Allah, gitu kan? Apa sih artinya kita ya? Setitik juga enggak, bumi aja. Aduh, titik aja enggak kelihatan dibanding alam semesta ini. Bahkan ada satu bintang ya, katanya gini, pasir yang ada di muka bumi ini dibanding dengan bintang yang ada di langit itu lebih banyak bintang yang di langit dibanding pasir yang ada di muka bumi ini.
5: Pernah, oh iya?
4: Iya, itu keterangannya dari para astrologi.
5: Oh.
4: Gitu kan? Pernah ke Pangandaran?
5: Pernah.
4: Nah, ke Hawaii, New York? Belum gitu kan? Nah.
5: Hawaii belum. Hawaii.
4: Paling kalau Arab Saudi mah sudah ya.
5: Udah.
4: Nah, coba hitung pasirnya satu-satu.
5: Banyak. Entah
4: berapa juta triliun, kayaknya lebih gitu kan. Nah, bintang itu katanya lebih banyak daripada pasir yang ada di muka bumi. Padahal satu bintang itu, kayak matahari itu ya, ada yang bisa ribuan bahkan jutaan kali lebih besar daripada matahari.
5: Iya.
4: Kebayang gitu, oh Masya Allah ya. Berarti kita ini apalah, gak ada berhak kita menjadi bangga dengan diri kita. Gak ada. Kita itu nothing gitu kan, makanya wabihamdi, segala puji hanya milik-Mu ya Allah. Air bambu bagus, segala puji milik-Mu ya Allah, gitu kan. Tanpa kehendak-Mu ini tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan menjadi manfaat. Wasabi bihamdi rabbika wastagfir, dan beristighfarlah, banyak minta maaf, minta ampun kepada Allah gitu ya. Kenapa setiap hari suka istighfar?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah ya. Istighfar berapa kali? 2 atau 3 kali ya.
5: Pokoknya mungkin setiap kalo, habis sholat.
4: Mungkin kalau si ayah lagi nakal.
5: Astagfirullah.
4: Apa panggilnya?
5: Itu
4: nah, Rasulullah itu sehari itu kata Aisyah 70 sampai 100 kali istighfar. Oh, padahal Rasulullah itu sudah dimaksum, sudah dijamin masuk surga, masih istighfar. Nah, kita yang kurang ajar berarti harus lebih dari 100,
5: iya,
4: harus ribuan, makanya ya astagfirullahaladzim itu bukan sambil marah-marah. Astagfirullahaladzim bukan.
5: Wah, 20 kali.
4: Ya Allah, ampuni ya Allah, aku ibadahnya enggak benar ya Allah.
5: Iya,
4: ya Allah, astagfirullahaladzim, aku sama suami ya Allah belum baik ya Allah. Dia suka dimarahin terus. Istighfar sama anak ya Allah, aku bisa belum bisa mendidik yang. Istighfar. Saya belum bisa khusyuk ya Allah. Itu istighfar itu. Ya Allah, ini penyakit kok banyak banget ya Allah. Astagfirullah. Oh, berarti pola makan, pola segala macam diganti. Makanya man lazimal istighfar, bang siapa yang melazimkan istighfar, doyakallahu minkum yudaikan makhrajan, Allah akan membukakan dari setiap pintu kesulitan kemudahan-kemudahan. Sekarang lagi sulit katanya ya, usaha lagi sulit, ini ditutup gitu kan. Artinya apa? Udah banyak istighfar, Allah akan membuka pintu kemudahan dari setiap kesulitan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sakit udah habis ratusan juta, udah jual ini, tetap aja istighfar, berbanyak istighfar. Lihat nanti warozakohu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Orang sembuh itu teh rezeki. Ada yang udah habis segala macam enggak sembuh, minum air bambu Habibur Rahman dengan izin Allah sembuh. Padahal
5: ya,
4: si air bambu berapa? 150.000
5: ya, satu botol. Iya, 6 botol pula. Iya.
4: Bahkan beliau ini baru minumnya baru 2 botol. Masya Allah. Saya bilang inilah betul-betul kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat apa neng sayang neng manis ya, abang sayang ya, yuk kita jaga tubuh ini sebagai amanah dari Allah, insya Allah jadi ibadah, jadi pahala. Kita beli air bambu Habibur Rahman, insya Allah tidak mubazir karena mengharapkan doa Allah, bismillah, tubuh ini amanah, apalagi dikasihin buat orang tua, yang masih hidup dan banyak penyakit ya, jangan dibiarkan mereka menangis. Kita nggak bisa mulang tarima lah istilah namanya, tapi kita bantu doanya ya, kita jadi anak yang soleh dan soleha, dan kita kasih air bambu coba bismillah. Ketika dia sakit sholat dulu, lutut sakit gitu ya, kepala pusing, dikasih minum air bambu, ternyata dengan izin Allah si lututnya sembuh, sakit kepalanya hilang, yang tadinya menangis kesakitan tapi akhirnya berubah menjadi senyum keindahan, senyum kebahagiaan. Itulah pahala yang berlimpah, itulah kemenangan yang nyata. Jadi sekali lagi nih buat semuanya ya, Neng Manis Abang Sayang, kalau ingin air bambu Habibur Rahman ini, silakan datang langsung ya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng ya, nomor berapa itu?
5: Nomor 9.
4: Ya, nomor 9 buka setiap
5: itu.
4: Nah, itu ya. Jadi tiap hari buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam ya. Ada yang jaga di sini ya?
5: Ada.
4: Dan juga katanya juga ada nomor telepon kalau misalkan enggak bisa ke sini itu bisa diantar ya.
5: Bisa COD bayar di tempat nanti.
4: Masya Allah, itu pelayanan yang luar biasa.
5: Udah ada kurirnya sendiri.
4: Itu nomornya berapa?
5: Ya, jadi Neng Manis Abang Sayang Sedia Kausiar, tadi kita kembali Kang Adang bilang ke radio CBB langsung, memang kalau misalnya agak jauh, aduh saya jauh, tenang, kita ada kurir yang langsung bisa mengantarkan sampai ke rumah Neng Manis Abang Sayang dan bayar langsung di tempat. Ya, nah kalau Neng Manis Abang Sayang ada di daerah mana, tinggal bilang aja sama kita, karena kita juga punya agen-agen sendiri. Nah, kita juga punya customer service yang akan melemparkan Neng Manis Abang Sayang ke agen-agen terdekat rumah Neng Manis Abang Sayang. Di nomor telepon 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Nah, Neng Manis Abang Sayang yang kau siar, jangan lupa, punya segalanya gak akan ada artinya kalau kita sakit ya. Dan satu lagi yang Maya tekankan, Neng Manis Abang Sayang jangan kaget, karena air bambu ini aromanya memang agak khas dan berbeda, Neng Manis Abang Sayang. Jadi terkadang ada yang bertanya, Mbak Maya kenapa ya, kok aromanya kayak gini? Justru itu yang dicari orang. Kalau yang tidak beraroma seperti ini, untuk kesembuhannya itu berkurang. Jadi banyak orang justru mencari air bambu dengan aroma seperti ini, seperti itu.
4: Ya, tinggal ya? Gampang, tinggal tahan nafas, pakai sedotan yang panjang, gitu kan. Sudah bismillah, berdoa, minum aja ya. Karena kalau rasanya mah enak, biasa, tawar biasa. Gitu ya.
5: Dan kalau udah terbiasa juga akan terbiasa
4: ya. Dan ciri khas air bambu ini sekarang misalkan wangi, kayak teh gitu ya, misalkan enak aja segar, itu kadang 3 hari berubah jadi tidak wangi. Kayak tidak wangi itu kayak rebung tua lah gitu kan. Tapi nanti rubah lagi, seminggu jadi wangi lagi.
5: Iya,
4: jadi
5: beda.
4: Tapi rasa tidak berubah. Mau setahun, dua tahun, tiga, tidak berubah. Dan ini tidak ada kadaluarsa ya. Yang berubah-ubah itu adalah aromanya. Jadi gak apa-apa, aroma apapun minum aja gitu. Ah saya mah gak suka nih aromanya. Gampang, tinggal napas
8: ya, hidungnya ditutup, dipakai langsung minum.
4: Pakai sedotan. Oh, kadang sedotannya kurang panjang, ditumbuk deh ya, sampai 3 meter ya. Pokoknya mah banyak cara.
5: Enggak. Pokoknya kalau udah biasa, itu aroma itu enggak masalah.
4: Betul, karena tapi, memang betul.
5: Kan kadang kalau misalnya baru minum, kan ada orang yang minum langsung satu botol. Ya, ada yang langsung ada yang cuma setengah. Itu disimpan di lemari es atau di kulkas atau di luar aja?
4: Di luar aja, tempat biasa aja. Bagusnya aja, jangan langsung kena matahari ya. Kenapa sih kalau panas kan dengan plastik kurang bagus. Terus juga disimpan lama di kulkas, itu antara plastik dengan kulkas juga kurang bagus. Misalkan disimpan bertahun-tahun, lebih dari setahun. Tapi kalau misalkan seminggu, sebulan gak masalah lah gitu ya. Kalau saya mah mau disimpan lama, katanya mau disimpan 3 tahun di kulkas, pakai botol beling aja.
5: Gitu.
4: Jadi boleh dimanapun gitu ya. Asal lebih bagusnya satu, hindari dari sinar matahari gitu. Walaupun sebenarnya gak apa-apa ya, karena di hutannya kan itu langsung kena matahari gitu kan. Cuma mungkin plastiknya lah kita. Tadinya mau pakai beling kan takut pecah gitu kan. Makanya saya kasih.
5: Karena kan bawa ke paket-paket.
4: Betul.
5: Ya.
4: Makanya saya juga botolnya botol yang teduh, yang coklat ya. Betul. Biar tidak terlalu menyorot gitu kan. Gitu. Terus juga di kulkas ya boleh lah gitu. Tapi yang paling bagus di mana Kang Adang? Ya di tempat biasa aja. Adam ayam ngegelengin kolom sambil kolom ya.
5: Suruang lah ya.
4: Suruangan. Paling bagus lagi di mana? Disimpan di dalam tubuh ini. Berarti iya, kan dia dinetralisir kan. Iya, daripada simpen di luar sana, di rumah tetangga kan. Simpen di dalam perut sendiri.
5: Karena kan memang si air bambu tadi Kang Adang memang langsung diambil dari bambunya.
4: Langsung
5: dibuka, langsung ditaruh di botol yang manis abang saya. Betul. Jadi memang betul-betul aroma yang memang khas dari si bambu tadi.
4: Betul. Jadi ya, ini kalau dari 20 ruas ya, satu pohon itu berisi semuanya. Okay. Itu terus dengan warna yang belum tentu sama. Oh, kalau gitu, bambu Habibur Rahman ini kadang bening, kadang kuning, kadang coklat, kadang putih kayak susu, kadang susu kopi. Aromanya juga beda-beda gitu. Iya, padahal iya, satu pohon.
5: Karena dari
4: satu
5: Allah akar langsung ini,
4: nah,
5: dari
4: itu
5: alam.
4: Betul sekali ya. Dan okay, ini ada satu lagi produk ya. Kalau air bambu Habibur Rahman itu kan dari bambu Nastus elegantissimus yes, hasol ya. Jangan diulang ya, biar aku aja. Berat ya.
5: Biar kan ada aja yang tanggung, saya gak sanggup. Ya,
4: ada satu lagi yaitu bambu Dinocloas candes yang saya sebut dengan tesma gitu kan, herba tesma. Itu tetes manfaat untuk mata ya, tesma itu tetes mata, tetes kulit juga, bahkan kemarin ada tetes buat telinga. Baru kemarin, oh, iya, kemarin saya baru 2 hari yang lalu itu ada testimoni, testimoni Kang Adang, ini ada anak usia sekitar 7 tahunan, saya ngeliat fotonya. Jadi di telinganya itu maaf keluar cairan. Dan bau nah itu ya. Nah kayak cong gitu kan misalkan. Itu kayak bahasa Jepang, bahasa luar negeri ya.
5: Kita bikin sendiri.
4: Nah itu Masya Allah, kan orang juga keganggu.
5: Iyalah.
4: Nah waktu itu ditetesin ke telinga, 2 tetes berhenti, kering, gak keluar lagi. Gitu, ternyata tesma ini tidak hanya sekedar untuk mata saja gitu kan, tapi juga buat telinga juga bagus. Tapi jangan disingkat, nah, tes maling, tetes mata dan telinga, jangan.
5: Oh, iya,
4: ya.
5: Iya,
4: ya,
5: maling.
4: Oh, punya ide ya, jangan tesma aja ya. Nah, Masya Allah, kenapa sih tesma Kang Adang? Karena awal mulanya ya bambu Dinocloas candes ini adalah untuk mata. Jadi orang tua dulu ya, sebelum lahir bapak saya ya, sebelum lahir kakek saya gitu kan, kalau ke hutan nemu bambu ini, dia itu suka apa ya? Nemu bambu ini dia buat mereh katanya.
5: Apa itu mereh?
4: Gurah mata.
5: Oh, gurah.
4: Nah, di gurah mata. Jadi aduh caang, hampang, herang gitu kan. China herang lauk.

0: Saya ngobrol lagi dengan bapak saya waktu itu, ada yang mau masuk TNI, Angkatan Darat gitu ya. Tapi matanya minus satu gitu ya, yang masih rendah lah, nggak bisa. Ini ada katanya waktu kesehatan nanti sebulan lagi, ya udah sok pakai tes mak ini. Ditetesin, habis sebotol, periksa lagi normal 100%, nol, jelas dan bisa masuk ke TNI waktu itu. Jadi yang minusnya masih rendah mah enak, langsung cepet. Kalau yang tebel, ya itu harus sering dibuka kacamatanya. Kenapa? Karena udah dia mau turun, naik lagi kan kepancing lagi sama kacamata. Ya itu yang kesulitannya. Tapi yang jelas, yang pusing, kepala, segala macam itu hilang. Biasanya dalam jarak 4 atau 5 menit gitu ya, ditetesin enak. Makanya kalau tes sama ini, biasanya seringnya itu sama motoris. Ya, pakai motor tiap hari kan? Ya. Bukan pakai pesawat kan? Iya. Mau pakai motor, pakai mobil macet katanya. Aduh, Jakarta. Nah, tiap hari kan debu. Ya, suci dalam debu. Itu mata itu, waduh, katanya banyak asap, banyak debu yang masuk ke mata gitu kan. Kita aja tiap hari mandi. Masa mata enggak dimandiin katanya?
1: Oh, nanti ada tuh testimoni yang gini. Saya udah pakai nih Mbak Maya, tapi tuh kotor banget, terus keluar air mata.
0: Iya,
1: terus
0: itu ngebuang semua kotor-kotor racunnya itu dibuang semua gitu. Bahkan bagus itu, jadi keluar kotor-kotornya bersih nanti kesana. Kalau nanti gula udah bersih, udah normal kembali gitu. Jadi itu memang air bambu, tesma ini seperti itu gitu kan.
1: Menggurah ya.
0: Menggurah, bahkan juga si tesma ini juga tidak hanya untuk mata, katarak, glaukoma ataupun yang lainnya juga, tapi juga buat kulit bagus. Buat jerawat, saya biasanya pernah ada jerawat di sini bawah hidung, di atas bibir ya.
1: Di tengah-tengah.
0: Mau nyebut di atas telinga enggak ngulang saya. Nah, ya, itu udah kuning, kemerah-merahan, ya Allah, ya pemandangan, masya Gemus Allah, gitu ya, kan, pokoknya. Udah wajah bagus, asik. Gitu kan, ya kan ciptaan Allah, gitu kan, ada satu yang mengganggu, gitu ya. Tapi saya bersyukur, ya Allah, cuma satu, kebayang nggak, kalau jerawat itu semua muka ini jerawat semua, makanya saya bersyukur. Tapi saya ini kan Allah mencintai keindahan, gitu kan. Nah, saya tetesin pakai tesma, mau tidur ya. Kurang lebih 3 tetes lah saya balurin, subuhnya itu sudah hilang 100%. Jadi tahu ini bisa buat jerawat, buat kulit itu saya, bukan orang tua yang dulu. Orang dulu khusus buat mata aja gitu. Oh ternyata yang buat kulit itu saya yang pertama kali gitu kan. Saya yang pertama menyampaikan kepada semua orang. Terus juga pernah, itu mah kejadiannya runtut aja. Terus si tangan, ini kaca puri cantengan sebelah kiri, jari manis ya. Padahal semuanya manis di jari saya. Ya. Semua ini ya, dekat jari kelingking ya. Nah itu bernanah sampai 2 minggu gak sembuh-sembuh, ya bengkak gitu ya, keitem-iteman. Jadi kalau kena sedikit, kena badan, sakitnya luar biasa. Mantap. Nah saya coba waktu itu, ini dulu saya berendam ke Cipanas Garut ya, berendam sekitar 2 jam, kan jadi pewat ya. Saya keluarin ini yang nanah mata-matanya, bersihin. Ah udah sembuh lah saya bilang, besoknya bengkak lagi, berarti kan belum sembuh. Gitu. Ya Allah, nah ini sejarah. Kenapa bisa kulitnya asbabul wurud gitu ya. Sababul kurunyung.
1: Artinya?
0: Ya sebab-sebab kurunyungnya buat kulit ya. Buat ini gitu kan. Buat apa itu cantengan. Saya tetesin mau tidur 3 tetes waktu itu. Subuhnya 100% hilang. Dan sampai sekarang gak kembung lagi gitu ya. Gitu. Terus gak lama si kaki saya yang jarang-jarang biasanya sehat gitu ya. Si kaki saya itu yang sebelah kanan jempol itu juga cantengan. Ada nanah gitu ya dan kotor hitam. Ya Allah, ini ujian. Ya Allah, saya terima ya Allah gitu kan. Ya, tidak boleh mengeluh gitu kan. Nah, terus saya tetesin sambil berdoa sama Allah. Itu fokus ya kepada Allah. Subuhnya hilang 100%, sembuh total gitu ya. Sampai waktu diuji lagi, ada anak saya itu tabrakan motor, 3 motor sampai bengkak si kakinya itu. Karena kan si lepisnya juga celananya hancur gitu kan. Jadi udah dibersihin ke klinik terdekat gitu kan. Tetap aja bengkak, bernanah gitu ya. Nah waktu itu susah nak tidur kan, sakit, udah tetesin 5 menit sekali tetesin pakai tesma. Sampai habis itu satu botol, dia tidur. Paginya sembuh, yang bengkaknya hilang, langsung kempes lagi, nanahnya juga gak ada. Jadi buat luka kecelakaan bisa, ya Allah alhamdulillah ya ini manfaat. Dan juga yang tadi telinga ya, yang ngucur itu ya. Berhenti kering. Gitu ya, masya Allah. Dan ini ada satu testimoni yang dia itu jadi anaknya sayang bapaknya gitu ya. Jadi udah 8 bulan gak bisa ngelihat katarak gitu ya. Nah waktu itu dikasih tesma. Alhamdulillah katanya hari ketiga keluar kayak sisik ikan dan subhanallah bisa ngeliat lagi di normal
1: mata.
0: Gitu ya.
1: Oh kok
0: katarak. Kalau katarak bukan di

0: Ingat ya, di mata.
1: Aduh.
0: Kalau di telinga itu cong e itu. Nah, kita dengarkan nih testimoni Tesma ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bisa perkenalkan nama ibu, usia, dan alamat lengkapnya?
3: Nama saya Busu Aslamiyah, biasa dipanggil Bu Aas. Alamat Jalan Rawakuning, RT 6 RW 16, Gang Lurah, Rawakuning. Ya. Umurnya 43 tahun.
2: Ya, sebelumnya ada yang punya keluhan siapa?
3: Bapak saya.
2: Ya, namanya?
3: Bapak Mujid.
2: Usia?
3: Usianya kurang lebih itu sekitar 80-an.
2: Ya, itu keluhannya apa, Bu?
3: Dia itu punya keluhan di mata. Hmm. Jadi itu matanya tuh kalau ini kayak ada kabut-kabutnya gitu. Hmm. Berarti kalau ngeliat orang jauh, samar-samar ya. Gitu.
2: Hmm. Hmm. Nah, setelah nyoba ini ya, waktu itu apa, satu herba Tesma ya?
3: Iya, Tesma mata, iya.
2: Nah, itu gimana, Bu, dicoba?
3: Alhamdulillah, benar-benar, apa ya, benar-benar ajaib dah. Alhamdulillah banget, alhamdulillah. Iya, bekas izin Allah.
2: Nah, itu gimana?
3: Jadi, pas begitu pulang, saya tetesin bapak saya 3 kali. Hmm. Udah, terus saya bilang, Pak, abis ditetesin nanti kata Pak Ustadznya keluar kotoran. Hmm. Ya. Terus ya udah itu makanya kapan? Saya bilang 3 kali bisa pagi, siang, malam. Begitu dah, itu udah saya ikutin. Nah pas hari keduanya ditetesin lagi, saya ngomong, Pak gimana rasanya matanya udah enakan? Alhamdulillah, kata dia gitu. Langsung saya ditanyain, lu mau apa gitu kan? Dia mungkin punya omongan apa gimana gitu karena sakitnya udah lama, udah 8 bulanan pengen matanya kayak dulu lagi bisa ngelihat gitu. Sampai dia najar, lu pengen apa gitu. Terus hari ketiganya kalau nggak salah tuh ditetesin lagi, keluar kayak sisik ikan dari matanya itu, Pak. Itu apa itu, saya juga agak ngerti. Ibu saya ngomong, kata dia, "Aas, tadi bapak lu gua obatin, nah terus kayak sisik ikan keluar dari mata, itu apaan?" Ya saya bilang, mungkin itu kotorannya keluar semua, apa penyakitnya udah kabur, saya bilang gitu kan. Iya, makanya ini sekarang saya mau balik lagi, mau beli buat diminum, biar benar-benar bapak saya penglihatannya jelas banget gitu.
2: Ya, itu ini, setelah keluar sisiknya ya di mata itu kayak sisik itu gimana bedanya?
3: Udah kelihatan sekarang udah enak kan, nggak kayak kemarin-kemarin. Alhamdulillah, udah. Alhamdulillah, makanya saya alhamdulillah banget sampai bapak saya punya najar, lu pengen apa gitu. Mungkin karena saya yang...
2: Hadiah mungkin ya?
3: Ah, benar. Alhamdulillah. Dia mau dikasih hadiah, saya bilang, ntar Dut, kalau Dut matanya udah jelas
2: 100%
3: banget.
2: 100% ya?
3: Baru dah saya pengen apa, saya gituin.
2: Ya, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, benar.
2: Ini,
3: alhamdulillah banget.
2: Dengan izin Allah ya, kemarin nyoba herba Tesma ini... belum seminggu ya sudah perubahannya luar biasa, sudah bagus, dan inilah kemebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga bapaknya juga ibu ya semuanya diberikan kemudahan, kesehatan lindungan Allah Subhanahu wa taala, sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sekali lagi ini subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah la syifa illa syifau, kata ada yang bisa menyembuhkan kecuali penyembuhan darimu ya Allah. Tadi saya hitung belasan kali si ibu ini nyebut alhamdulillah, alhamdulillah banget, senang alhamdulillah banget, alhamdulillah. Ya. Masya Allah, senang banget lah.
1: Bersyukur lah
0: gitu kan. Bapaknya gitu kan, tadinya pengen melihat, udah 8 bulan gak bisa ngelihat. Masya Allah, bisa ngelihat lagi normal ya. Sampai tadi mau ngasih hadiah gitu kan. Cuma nanyanya jangan sama suami Mbak Maya ya. Mau hadiah apa? Pengen kawin lagi. Nah jangan ya. Jangan ditanya itu sama itu suaminya.
1: Ada
0: ya.
1: Hadiah juga dari ya. Saya nanti.
0: Nah kalau yang tadi si teteh itu mah, si mbak yang barusan mah, bilangnya gak apa-apa, pokoknya mah saya mah gak usah dikasih hadiah aja, yang penting mah bapak sehat. Nah itu luar biasa.
1: Bagus
0: ya.
1: Tuh, ya.
0: Artinya ya itulah. Jadi kalau kita ingin bahagia, bahagiakan orang yang kita sayangi. Bener. Terutama orang tua kita. Apalagi membahagiakan sang mantan, wah itu lebih luar biasa lagi kan. Ya kan, itu mantan kebogoh kan, mantan pacar sekarang jadi suami.
1: Soalnya kalau orang tua itu ladang doa, ya kan. Masih ada tuh kita harus urus. Jadi mereka bahagia, doa ke kita tuh banjir banget,
0: Masya
1: berkah
0: Allah.
1: Hidup kita. Tapi jangan lupa Neng Manis Abang Sayang. Kalau memang Neng Manis Abang Sayang udah siap dengan air bambu dan Tesma, ya silakan Neng Manis Abang Sayang langsung aja. Jangan pakai fir-fir lama-lama
0: kemana,
1: lagi. Karena
0: kemana?
1: Ke Radio CBB ini Tesma udah banyak yang antri.
0: Kemarin udah habis ya.
1: Habis.
0: Dikirim lagi.
1: Ada Kang Dadang yang lama datangnya.
0: Berkah.
1: Jadi

0: Langsung datang ke Radio CBB aja, ke Jalan Haji Peeng nomor 9, Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, Neng Manis, abang sayang, kalau gini, saya bayar di rumah bisa nggak? Bisa. Nanti kita ada kurir sendiri, Neng Manis, abang sayang, yang bisa mengantarkan tesma atau air bambu langsung ke rumah Neng Manis, abang sayang. Nanti langsung bayar di tempat gitu. Nah, atau Neng Manis, abang sayang, telepon dulu, konsultasi dulu ke customer service di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518.
1: Sekali lagi, witir 3 kali ya.
0: 0812
1: pelan-pelan.
0: 0812-8100-9518. Ya. Karena testimoni ini banyak banget nih, Kang Adang,
1: ya.
0: Ada Nyonya Hendrik atau dia suaminya namanya Hendrik. Jadi dia kalau membahasakan ke saya tuh Nyonya Hendrik.
1: Berarti gitu. Ini bukan Mbak Maya ya?
0: Bukan lah.
1: Apa tuh?
0: Saya mah beda.
1: Suaminya siapa
0: orang
1: namanya?
0: Betawi. Jadi dia tuh suaminya jantung.
1: Jantungnya apa? Disebutin nggak?
0: Enggak, dia nggak sebutin. Pokoknya saya tuh heran. Dia sampai kirim orang ke agen. Pertama dia beli satu dus. Itu seminggu kemudian beli 2 dus. Baru berapa hari beli lagi 2 dus. Saya langsung telepon aja. Ya, Ibu, memang cocok ya Pak Hendriknya. Cocok katanya. Ini dari lama loh, udah berapa bulan dia kena jantung, enggak enak pas minum air bambu. Waduh, enteng dadanya katanya gitu, Kak.
1: Masyaallah, alhamdulillah.
0: Kayak gitu sampai seperti itu. Terus ada lagi ini Ibu Satia.
1: Kayaknya lagi denger mungkin ya, denger radio.
0: Insya Allah denger ya. Ini di Bogor. Dia nyeri kalau head datang, terus suka kebas dan kesemutan. Alhamdulillahnya sekarang udah nyaman. Itu testimoni itu banyak banget nih Manis, abang sayang. Jadi makanya jangan disia-siakan waktunya. Kalau memang ada anggota keluarga, orang-orang yang kita sayangi, atau tetangga mungkin, ya kan? Ya kita sebar kebaikan aja, kasih informasi. Langsung aja telepon ke 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Neng Manis, abang sayang, nanti akan diberikan informasi di mana agen-agen terdekat yang ada di lingkungan Neng Manis, abang sayang. Ingat, punya semua harta benda di dunia ini akan percuma kalau kita sakit. Ya kan, Bang?
1: Iya, setuju, sepakat.
0: Soalnya punya ini, punya itu, sementara yaelah gigi aja sakit kayaknya, buat apaan sih itu gitu ya. Apalagi sakit yang luar biasa kayak diabetes, jantung, dan segala macem lah ya, misalnya. Gak akan nyaman hidup lah, percuma ya kan?
1: Betul. Ya kan? Makanya supaya hidup lebih bermakna dan berarti dan lebih terasa nikmat, insya Allah mudah-mudahan nih air bambu Habibur Rahman ini menjadi solusi nih buat semua ya.
0: Amin.
1: Buat Neng Manis, abang sayang, insya Allah niatkan ibadah aja. Insya Allah jadi pahala. Saya doakan siapapun yang beli air bambu, jazakumullahu khairan. Semoga Allah ganti di siang berlimpah, penuh berkah. Dan terutama mudah-mudahan yang meminumnya sing sehat, sing sembuh 100% ya. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti juga kalau sudah sembuh, silakan ajak yang lain. Karena ketika mengajak kebaikan, itu adalah kebaikan. Mandala ala khairin palahu mislun ajrin fa'ili. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka pahalanya sama gitu kan. Dan kita menurunkan kebaikan, kebahagiaan, itu juga pahalanya sama. Bayangkan ketika banyak orang bahagia ya, syariatnya melalui kita, kita sebarkan mengenai berita kebaikan ini, insya Allah membuat banyak orang tersenyum bahagia, bahkan juga menangisnya bukan menangis kesakitan tapi menangis karena saking bahagianya ya. Insya Allah saya doakan nih buat siapapun yang meminumnya, semoga Allah sembuhkan semuanya, Allah angkat semua penyakitnya.
0: Amin.
1: Semoga juga Allah berikan rezeki yang berlimpah penuh berkah, dan mudah-mudahan siapapun yang minum air bambu yang menyebarkannya menjadi Habibur Rahman, menjadi kekasih-kasih Allah yang hidupnya itu tenang, tentram, bahagia ya dunia dan akhiratnya. Amin. Allah ya rabbal alamin.
0: Ya, Demikian yang manis abang sayang, bincang-bincang kesehatan kita tentang air bambu dan tesma. Untuk para agen juga nih, kita doakan supaya bahagia semua ya, berkah.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, berkah insya Allah. Jadi berkah itu ziyadatul khair, memiliki nilai tambah, semuanya bertambah baik. Bertambah bahagia, bertambah pokoknya sesuatu yang positif.
0: Iya, makasih udah ngebantu untuk menyebarkan kesehatan ya, berbagi kesehatan bersama air bambu. Dan sekali lagi jangan lupa untuk Neng Manis Abang Sayang, silakan yang ingin mencoba air bambu hubungi 0812 8100 9518, 0812 8100 9518, atau datang langsung ke Radio CBB yang terbuka untuk Neng Manis Abang Sayang dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Berbeda dengan yang lainnya, kita bisa COD ke seluruh Indonesia. Ya, Kang Adang, kita sudahi ngobrol-ngobrol kita.
1: Ya, siap.
0: Ya, insya Allah Kang Adang sehat dan selalu bisa membantu Neng Manis Abang saya dengan air bambu dan tesmanya.
1: Insya Allah.
0: Saya Maya Hapsi pamit mundur.
1: Saya Adang Bambu ikut pamit juga.
0: Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana. Masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat, istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengejarmu ya. Mulailah mengatur waktu.

0: dari Wings Food.
1: Bu, beli sabun.
0: Iya.
1: Mau mandi, sabun habis.
2: Sabun Nuvo Family kan?
1: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
2: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 mili cuma 10.000.
1: Masa iya?
2: Iya.
1: Nuvo Family 200 mili ini cuma 10.000.
2: Ih, beneran. Yuk, diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
1: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat, pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, gak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7. Ngomong-ngomong, stok masih banyak, Bu.
2: Banyak.
1: Wah.
2: Mau berapa pack emangnya?
1: Borong semuanya deh.
2: Wow.
1: Makasih loh, Bu.
2: Iya, iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10.000.
2: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
3: Hai.
4: Hai.
3: Sorry, Megandomani ya?
4: Iya, benar.
3: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
4: Oh,
3: apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah.
4: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
3: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wings Care.
6: Radio CBW 105,4 FM.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Siar, tahu nggak sih bahwa daun pepaya nggak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk Neng Manis Abang Sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Yo, ayo! Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini, khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
2: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
6: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Food.
8: Jadi gitu ceritanya.
9: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
8: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
9: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
8: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
9: Kenyalbinya maksimal.
8: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
9: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
8: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
10: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

0: Mendengar. Baik lagi sama Neng Mentari, si Nona Ternate ya. Neng Mentari Sabang Sayang Sejang Kosiar, tadi kita udah dengerin yang namanya talk show dari Air Bambu Habibur Rahman. Jadi buat Neng Mentari Sabang Sayang Sejang Kosiar yang pengen beli, bisa langsung melimpir nih ke Radio SABB di Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk, Jakarta. Nanti juga bisa sekalian ketemu sama para penyiar deh gitu. Nah, spesial nih ya di pagi hari menjelang siang ini. Neng Mentari gak sendiri nih tiba-tiba kedatangan tamu spesial. Coba boleh disapa dulu dong. Halo, siapa ini? Coba, halo. Kedengar gak sih suaranya? Ada ya, coba. Ada gak suaranya? Halo. Coba sebelah sini. Coba dulu. Iya, coba geser. Bisa gak? Agak rempong nih ya orang spesialnya ya. Sebenernya spesial buat Neng Mentari aja sih. Boleh dimajuin lagi bangkunya. Nah, coba. Boleh ngomong sayang? Ada suaranya?
1: Halo.
0: Ah, ada ya. Coba, siapa sih ini yang menemani Neng Mentari sampai jam 12 nanti ya? Dengan siapa ini? Coba boleh diperkenalkan dulu. Ini siapa sih?
1: Hai.
0: Gak apa-apa, kenalan dulu. Namanya siapa?
1: Caster.
0: Namanya Evan Caster. Jadi Evan Caster ini siapanya Neng Mentari sih kalau boleh tahu?
1: Ibu tercintanya Neng Mentari.
0: Iya, jadi mamanya Neng Mentari lagi nganterin bekal ke sini karena Neng Mentari kemarin enggak sempat pulang karena banyak kerjaan, jadinya mama nemenin deh tuh. Mama bukan nemenin sih, lebih tepatnya nganterin makanan ya.
1: Benar.
0: Soalnya dia tuh kalau anaknya belum makan, dia gampang sedih dia orangnya. Enggak bisa tidur nanti.
1: Takut kelaparan.
0: Betul, takut kelaparan. Tahu aja anaknya emang doyan makan nih ya, mama ya.
1: Iya.
0: Mama coba.
1: Itu cintanya seorang ibu terhadap anak.
0: Betul. Boleh disapa-sapa dulu, Ma. Neng Manis Abang Sayang Sejak Kau Siar. Halo, gitu.
1: Halo.
0: Neng Manis. Abang Sayang
1: Sejak Kau Siar.
0: Iya, yeah, hebat
1: masih
0: banget.
1: Masih bersama dengan Evan Ali Caster di sini di Bandar Dandut Jakarta.
0: Nah, tuh ya kenapa Neng Mentari bisa jadi penyiar ya, karena mamanya udah keren banget ya, Neng Manis Abang Sayang ya. Nah, di sini Neng Mentari sama mama bakalan ngasih satu informasi berita nih buat Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Jadi gini mah nih ya. Jadi ada kecelakaan lalu lintas di dekat rumah kita nih, tepatnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Jadi ada mobil hitam, dia itu menabrak salah satu dari Jaklingko. Jadi kayak adu banteng gitulah ibarat kata. Bahaya enggak tuh mah kira-kira, bahaya banget kan?
1: Sekali itu. Makanya kalau buat pengendara sepeda motor, kalian tuh lebih sedikit hati-hati.
0: Betul.
1: Apalagi cuaca di Jakarta ini kurang
0: baik. Iya, karena kan lagi hujan kadang, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas ya kan mah ya.
1: Iya, benar.
0: Dan selain itu ya kalau Neng Mentari, ini Neng Mentari mau cerita dulu nih mah. Jadi tadi itu pas mau berangkat kerja ke sini, itu di sekitar mungkin jam 6:30. Terus di depan jalan persis banget nih kalau tadi mau belokan Indomaret. Itu tiba-tiba di depan Cici, aduh kenapa Cici dah tuh. Di rumah aku dipanggil Cici, jadi kebawa deh. Nah jadi Neng Mentari ini ada kecelakaan di depan, pas Neng Mentari mau lewat ada kecelakaan di depan Neng Mentari. Beneran, dan itu sampai ibunya terkapar mah. Bahaya banget kan? Iya, ibunya sampai terkapar dan juga jalanan jadi sedikit macet gitu. Jadi bahaya banget ya Neng Mas Abang Sayang si Jangkau Siang.
1: Nah, ini kebiasaan buat ibu-ibu juga ya.
0: Kenapa tuh? Boleh kasih tahu. Kenapa tuh?
1: Biasanya mereka tuh kalau mengendarai itu sepeda motor, khususnya ya, lampu sen ke kiri mereka tuh beloknya ke kanan. Maka akibatnya terjadilah kecelakaan.
0: Betul. Itu bukan mama itu. Aku ya. Mama aku enggak gitu ya.
1: Tidak. Kalau saya lampu merah saya bablas.
0: Bablas aja. Waduh, jangan dong ya Neng Mas Abang Sayang. Bandel banget nih ya mamanya siapa sih? Aduh mama bisa aja. Ya tapi buat Neng Mas Abang Sayang emang harus yang namanya menjaga diri. Kenapa sih? Karena kalau misalkan sampai kecelakaan tadi kan, selain kita ini ya buang-buang waktu ya mah ya, dan waktunya jadi kebuang, dan juga kita kan luka-luka. Apalagi yang terkena lukanya itu bukan kita doang, bisa orang lain.
1: Banyak sekali korbannya.
0: Betul, bisa membahayakan orang lain gitu loh. Nah terus juga nih ya, siapa yang suka banget nih melewati jalur-jalur yang tidak sepatutnya. Jadi tadi ya Mas Cici baru Cici lagi enggak apa-apa. Tadi Cici baru buka salah satu informasi. Jadi ada pengendara ojol yang nekat nih, dia ngelewatin jalur rel kereta api, tapi beneran lewatin sepanjang jalurnya, bukannya cuman mau melintas nyebrang aja, dan itu kan bahaya banget ya. Jalur busway aja kita gak boleh lewatin, apalagi nih jalur kereta. Aduh.
1: Ini khusus juga buat abang ojol-ojol ya, sebaiknya kalian itu patuhi peraturan yang sudah ditetapkan.
0: Iya, jadi bukan cuma ojol aja, tapi semua ya, termasuk Neng Mentari dan juga mamanya Neng Mentari. Karena kan bahaya banget ya, jangan sampai kita ini mau niatnya mau pergi, mau happy-happy, pulangnya malah nangis. Kan sedih ya kan? Nah kayak gitu nih Mas Abang Sayang. Terus juga patuhin yang namanya lampu merah. Nih ya, siapa yang paling bandel banget kalau lampu merah ya suka gak sabaran. Aduh jangan dicontoh ya, jangan ya dicontoh seperti itu. Tunggu aja sampai lampu hijau. Iya kan Mah ya?
1: Iya benar.
0: Betul
1: sekali,
0: ya. Karena bahaya ya Mah ya.
1: Sangat bahaya sekali karena peraturannya sudah ditetapkan.
0: Betul. Harus
1: kita berhenti.
0: Betul sekali.
1: Gak boleh diterobos.
0: Kalau lampu hijau biasanya buat apa mah lampu hijau mah?
1: Berjalan. Itu siap-siap.
0: Dan siap-siap, betul sekali. Jadi pokoknya jangan sampai ya, kita minimalisir banget ya untuk kecelakaan-kecelakaan seperti itu. Karena aduh kalau udah sakit kan repot ya. Apalagi kalau misalkan kita ada keperluan mendadak yang sangat mendesak, ya harus gak bisa terjadi. Karena kitanya kenapa-kenapa di jalan. Jadi amit-amit jabang bayi gitu. Coba nih Mas Abang Sayang si jangkau siar, lebih banyak sabarnya lagi kalau misalkan sembari perjalanan nih ya. Terutama buat seseorang yang ada depan yang Mentari. Mungkin lebih sabar lagi, karena kenapa? Kemarin juga nih, baru berangkat dari Radio CBB nih ya, Ma. Cici baru berangkat dari Radio CBB, tiba-tiba ada pengendara motor dan juga taksi yang ribut. Dan memang Cici tuh tepat ada di belakangnya si taksi ini ya. Dan Cici emang ngeliat kalau taksi ini tidak memberikan lampu sen. Dia gak ngasih lampu sen, tapi dia langsung belok aja tuh. Ditegur lah sama pengendara motor. Pas ditegur, dianya malah balik marah tuh, Mak. Aduh, bisa aja. Dia malah balik marah padahal salah dia. Harusnya kan dia yang minta maaf ya, Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar ya. Makanya kalau emosi itu jangan harus ditahan-tahan. Kita harus sabar, tenang. Gak usah buru-buru karena semuanya pasti bakal sampai ya, Mak ya. Betul gak, Mak?
1: Betul sekali.
0: Nah, kalau menurut Mama nih ya, buat ibu-ibu yang tadi mau bilang kan katanya kalau ngasih lampu sen kiri belok kanan, apakah Mama termasuk seperti itu? Ayo jujur.
1: Ya seperti itulah ya, kalau para ibu-ibu atau emak-emak yang mungkin mereka terburu-buru. Karena memang pekerjaan ibu-ibu itu sangat rumit sekali.
0: Ya, tapi gak jadi ini ya Mah ya, gak jadi alasan utama, betul ya Mah ya?
1: Iya betul, tetap, itu ya. Tidak menjadi satu alasan utama untuk kita melanggar yang sudah ditetapkan.
0: Betul, karena Mama termasuk ini ya, termasuk tur dan taat ya sama peraturan. Betul ya, Ma ya? Betul dong?
1: Betul sekali.
0: Betul, makanya dicontoh ya Mama ya Neng Mentari ya. Dia selalu taat, lampu merah berhenti, tidak lawan arah. Itu hebat sekali. Ini ketawa ngakak banget ya. Tapi aku mau makasih banyak banget buat Mama aku. Karena pada hari ini dia... Jadi dia hampir nyasar soalnya. Jadi aku ditelepon-teleponnya video call sepanjang jalan kenangan. Sepanjang jalan kenangan. Malah jadi nyanyi ya Mah ya.
1: Iya.
0: Dia lagi gemes banget dan aku bahagia banget karena Mama bisa nemenin. Karena dia pengen banget ada di sini nemenin aku. Ya kan, betul gak?
1: Betul sekali, pengen lihat anak aku bekerja.
0: Betul ya.
1: Dia sangat keren sekali.
0: Oh terima kasih, hebat sekali ya. Kalau aku keren berarti mamanya jauh lebih keren, betul.
1: Bisa.
0: Oh yaudah. Biasa mama rempong ya. Karena abis ini mama bakal pulang lagi karena aku masih harus lanjut kerja. Mukanya udah cembetut aja tuh Neng Mentari Abang Sayang ya. Masa anaknya mau dikeremin? Nggak boleh dong ya kan. Mama gimana perasaannya bisa mampir ke Radio CBB nih Mah?
1: Bahagia sekali dan senang sekali ya. Kebetulan saya dulu juga pengen sekali jadi penyiar radio.
0: Betul.
1: Cuman ada satu dan
0: ada banyak hal,
1: jadi
0: ya.
1: Tidak bisa tercapai apa yang saya inginkan.
0: Iya.
1: Sekarang Mentari sudah mengganti posisi saya.
0: Betul.
1: Tapi tidak boleh melebihi saya.
0: Ya begitu ya, Neng Mentari Abang Sayang sejak kausiar ya. Pasti Mama happy ya, betul?
1: Happy banget, happy sekali ya. Kita ada di sini bersama anak tercinta dan bisa melihat apa yang dia sedang bekerja.
0: Betul. Dah, mama coba boleh bilang terima kasih dulu buat para penyiar atau para pendengar nih, Neng Manis Abang Sayang Sejangkau Sia. Mau ngomong apa tuh? Silakan.
1: Terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang. Sudah mengikuti acara
0: Radio
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta.
0: Yes.
1: Sukses selalu untuk radionya, dan terima kasih buat Anda semuanya yang mau bergabung bersama kami di sini.
0: Oke, siap-siap. Boleh, Mama. Ini kan kita tuh ada slogannya gitu, Ma. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi, Sir. Boleh, Mama boleh coba, yuk. 1, 2, 3.
1: Goyang pagi, goyang pagi, Sir.
0: Goyang paginya 3 kali. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi, Sir.
1: Oke. Baik ya, Radio CBB Jakarta Bandar Dangdut Jakarta. Goyang pagi, Sir.
0: Iya, yeah, bisa banget. Iya, Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Ya, oke, Mama boleh dada-dada dulu yang terakhir.
1: Oke, dada buat Anda semuanya. Jangan lupa follow Evanali Caster.
0: Boleh deh tuh di follow TikTok dan Instagramnya ya, Evanali Caster ya. Oke, see you, Mama.
1: See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah hedon banget, heboh ya kalau udah ibu sama anak ya, Neng Mas Abang Sayang Sejangkau Siar. Nanti masih sama Neng Mentari lagi sampai jam 12 nanti. Tapi kita dengerin dulu nih beberapa lagu dan iklan berikut. Jadi gak boleh kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sir.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi Rp200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
4: Hai semua.
5: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
7: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang

Iya, tadi udah bertemu sama artis fenomenal. Agak batuk-batuk ya mentari. Tadi udah ketemu sama Evanelli Caster, my mom. Dan sekarang orangnya masih ada di sini ya, nemenin. Nah, Neng Mas Abang saya sejangkau siar. Kemarin Neng Mentari itu kan lagi ada pemeriksaan kesehatan. Lalu ada salah satu teman Neng Mentari namanya Embun. Embun disuruh diet nih, aduh, kata mbaknya Embun disuruh diet. Jadi spesial buat Embun, Neng Mentari bakal bacain informasi ya, atau mungkin tips buat Embun buat memilih buah-buah dan sayur-sayuran yang cocok untuk menemani dietnya Embun nih kan. Embun, aduh bisa aja nih Embun ya. Kita mulai Embun ya, dari pertama nih ya, buat buah-buahan yang rendah kalori nih bagus banget buat nemenin dietnya Embun nih. Yang pertama ada apel dan juga pear. Tinggi serat ya Embun ya, dan rendah kalori, jadi sangat baik untuk mengontrol nafsu makan deh tuh. Lalu berikutnya ada buah berry, yaitu strawberry dan juga blueberry gitu ya Embun ya. Jadi kalau Embun ya dirasa udah pengen makan buah-buahan, cobain apel dan pear, terus juga ada buah berry kayak strawberry dan blueberry. Lalu lanjut lagi ada jeruk nih, dan juga jeruk ke Bali. Tapi gak usah sampai ke Bali ya Embun ya, kejauhan Bun kalau sampai ke Bali. Beli aja jeruk Bali, gak usah sampai ke Bali ya Embun ya. Dia tuh tinggi air dan serat yang dapat mengurangi rasa lapar. Jadi kalau misalkan Embun ya, Embun dan yang masih abang saya sejangkau siar, ngerasa udah mulai lapar nih padahal lagi diet, langsung aja coba makan jeruk atau jeruk Bali. Dan juga nih buah semangka dan melon, itu bagus banget nih buat nemenin dietnya Embun dan juga Neng Mas Abang Sayang nih. Karena rendah kalori dan membantu tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Jadi badan kita tuh masih banyak cairannya, bagus. Lanjut lagi ada alpukat ya, kaya akan lemak sehat yang membuat kenyang jauh lebih lama. Lalu juga ada ya si kuning-kuning ini yang selalu ada dimanapun dan kapanpun. Buah pisang mengandung karbohidrat kompleks yang memberikan energi stabil deh tuh ya Embun. Selain buah-buahan, Embun juga bisa nih buat diet, cobain namanya sayur-sayuran kayak bayam dan juga pakcoy. Ini kesukaan yang mentari nih. Biasanya yang mentari suka request, mantasan yang mentari turun ya berat badannya. Ah, enggak sih, stres aja. Nah, di sini ada bayam dan pakcoy, sangat rendah kalori itu, jadi bagus ya. Lalu ada brokoli dan juga kembang kol, sama nih kayak serat juga dan memiliki senyawa yang membantu mengurangi peradangan sehingga memperlancar metabolisme. Lalu ada mentimun, mengandung air yang sangat tinggi tuh kan, jadi cocok dijadikan lalapan atau juga cemilan sehat untuk mencegah rasa lapar. Lanjut lagi ada wortel. Wortel memberikan tekstur renyah dan rasa manis alami, cocok sebagai cemilan atau campuran sup. Jadi kan daripada nyemil-nyemil yang gak sehat gitu ya Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar, terutama Embun dan juga mamanya Neng Mentari dan juga Neng Mentari juga, lebih baik makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran kayak wortel ini sama timun juga, tomat juga bisa nih ternyata. Rendah kalori dan kaya antioksidan tuh, jadi banyak banget ya buah dan sayur yang cocok banget, yang bagus banget buat kalian yang mau program diet gitu ya kan. Neng Mentari juga lagi pelan-pelan nurunin program diet, lagi nurunin berat badan. Bagus banget nih buah-buah dan juga sayurnya. Banyak banget manfaatnya ya buah dan sayur tuh. Jadi tunggu apa lagi sekarang, coba langsung pergi ke pasar, supermarket, atau toko buah terdekat dari Neng Mas Abang Sayang, atau mungkin yang punya kebunnya. Waduh banyak duit ya. Yang punya kebunnya ya, langsung dicongkel aja. Yang penting jangan buah mangga tetangga ya. Aduh banyak say, nanti ditunggu maling lagi. Jadi ya, yuk banyak-banyakan makan buah dan sayur. Karena kita tuh kan butuh banget ya, vegetable gitu. Kalau bahasa Inggris sama vegetable tuh. Jadi perbanyaklah makan buah dan sayur, selain buat nurunin berat badan, itu juga membantu mencukupi asupan gizi kita gitu loh Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar. Jadi no ya, udah gak boleh lagi yang namanya malas-malasan makan buah dan sayur, karena semua itu bermanfaat buat tubuh Neng Mas Abang Sayang sejangkau siar. Ya kayak gitu informasi pertama ya. Neng Mas tadi bakal balik lagi nih, tapi bakal ditemenin dulu sama Wulan Permata. Kau banting-banting, aduh itu barang ya, apa orang sih kau dibanting-banting. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi Siar.

Yogyakarta. Neng Mentari Sabang Sayang Sejangkau Siar masih sama. Ya siap lagi lo bukan Neng Mentari si Nona Ternate. Udah pukul jam 21 menit meluncur dari jam 11 siang ya. Udah waktunya untuk Neng Mentari Sabang Sayang Sejangkau Siar masa ke masa ke masa.

0: Ya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks real.
0: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gua udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, real, gua makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gua Ariel, gua approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Sorry, Megandomania?
1: Iya benar.
0: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
0: apalagi
2: ya?
0: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
1: Bisa aja.
0: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
1: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
0: Serius?
1: Iya.
0: Gimana?
1: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
0: Wah.
1: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
0: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
1: Dan tahan lama.
0: Oh iya?
1: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
0: Oh.
1: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
0: Wah, goals aku banget tuh.
1: Iya kan?
0: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
1: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Wingsfoot.
6: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

0: say, baby.
1: Dipilih, dipilih, dipilih, dipilih, dipilih.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama.

5 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang manis abang saya sedang kau siar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan happy-happy terus ya di siang hari yang cerah ini. Nemani sabang saya yang bakal ditemenin sama Bang Revan nih. Ya pastinya di gue yang seksi. Hayo, siapa takut sampai jam 6 sore nanti.

0: Radio CBB mengudara, yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang sayang, digoyang seksi ini, nanti bisa request dan salam-salam ya. Dan gak cuma itu, nanti abang Rehman bakal kasih informasi atau tips menarik juga nih buat yang manis abang sayang sejak kau siar. 13 menit aja nih meluncur dari jam 1, sudah waktunya request ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabarnya nih Neng Lasme nih?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, sehat ya?
1: Iya.
0: Cuacanya di rumah gimana nih?
1: Panas.
0: Wih, panas sama nih di sini, cerah juga nih. Mau request apa?
1: Boleh. Muksin Alatas.
0: Apa judulnya?
1: Frustasi.
0: Frustasi?
1: Iya.
0: Frustasi dari Muksin Alatas. Sebentar dicariin dulu ya.
1: Iya.
0: Frustasi. Oke, ini ada nih dari Muksin ya.
1: Ya, terima kasih Bang Repan ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ada Neng Nasmeni nih yang request. Buat teman sabang sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0215363333. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Gak takut.
0: Ah, gimana kabar nih Ranjay?
2: Baik.
0: Baik. Cuacanya di Iya, alhamdulillah sehat. Cuacanya di rumah gimana nih?
2: Biasa sih, gak panas, gak dingin.
0: Gak panas, gak dingin, biasa aja ya?
2: Iya.
0: Oke, ini mau request apa?
2: Air Mansur.
0: Apa judulnya?
2: Mirip dia.
0: Mirip?
2: Iya.
0: Mirip siapa?
2: Mirip Bang Revan.
0: Mirip dia?
2: Iya. Bercanda Bang Revan. Biar gak bete.
0: Benar. Jangan bete ya, harus yang iya. Segini harus tetap semangat. Apalagi kan hari ini kan libur ya.
2: Satu Muharram.
0: Iya. Iya. Ini udah Bang Revan masukin lagunya ya.
2: Matur nuwun.
0: Iya, sama-sama.
2: Sehat terus nih Bang Revan.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini hari Selasa nih manis abang sayang, langkah yang ke-16 di bulan Juni 2026 nih. Nah, jadi nih manis abang sayang, hari ini kan hari ini tanggal merah nih. Jadi tanggal merahnya itu memperingati hari tahun baru Islam atau satu Muharram yang ke-1448 Hijriah. Ya, semoga di tahun ini nih manis abang sayang, di tahun yang 1448 Hijrah ini kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang buruk-buruk ditinggalin, yang baik-baik dibawa lagi, gak apa-apa ya. Dan dicari lagi ya, semoga semakin baik lagi. Oke, itu aja nih dari Abang Revan nih. Buat nemenin abang sayang, jangan kemana-mana, nanti Abang Revan bakal balik lagi. Abang Revan mau puterin lagu dulu nih. Ada Frustasi dari Muksin Alatas. Tetap digoyang seksi. Hayuk, siapa takut.

0: Kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai Glitz, we are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru, kayak saya nih Glitz.
4: We love it so much!
6: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak cuy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
8: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire.
9: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
8: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
9: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
8: Persembahan Royal Hijab.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Pengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 1:37 waktu beli siar masih sama ya. Masih waktunya request nih buat yang manis abang sayang yang mau request boleh banget di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabaran nih Bang Saifuddin?
1: Alhamdulillah, kalau Bang Revan gimana nih?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Cuacanya di Bogor gimana nih Bang?
1: Agak ngerep-ngerep gitu ya.
0: Mendung?
1: Manja-manja.
0: Oh, mendung manja, siap. Ini mau request lagu apa Bang Saifuddin?
1: Gelas retak udah belum?
0: Gelas retak belum?
1: Dari apa? Ayam Mansur ya?
0: Oh Mansur udah, barusan aja Mansur.
1: Udah ya?
0: Iya.
1: Berarti ini aja dah. Permohonan.
0: Permohonan?
1: Ya.
0: Dari siapa permohonan?
1: Dari ayah Maggie Z.
0: Dari Maggie Z, permohonan. Oke siap, nanti Bang Revan puterin lagunya ya.
1: Ya, ya. Makasih ya Bang Revan ya.
0: Iya sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah ada Bang Saifuddin nih yang request ya. Buat yang mana sama saya mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut, ah gimana kabaran nih Neng Murna? Alhamdulillah baik, sehat ya. Ini semangat banget hari ini.
2: Harus dong.
0: Wih mantap, Pipi Jumadi libur gak nih tanggal merah?
2: Enggak, kerja.
0: Oh liburnya Sabtu Minggu doang ya?
2: Liburnya Minggu doang.
0: Oh liburnya Minggu doang. Oke ini iya. Murna mau request apa?
2: Request lagunya Surat Biru deh.
0: Surat Biru dari siapa?
2: Yang biasa diputer aja.
0: Surat Biru. Bentar, dicariin dulu ya, Surat Biru. Oke, ini ada nih ya, dari Neng Ping Ping ya.
2: Iya.
0: Oke, siap, nanti Bang Revan puterin ya.
2: Oke, Bang Revan, terima kasih banyak.
0: Iya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, manis abang sayang nih. Hari ini cuacanya cerah ya, gak kayak kemarin nih. Kemarin nih, itu full mendung dan hujan. Dari pagi sampai sore itu hujan terus, nih manis abang sayang. Hujannya juga ada petir-petirnya, tapi hari ini cerah ya. Neng manis abang sayang di Jakarta Barat nih, di Radio CBB. Dari tadi pagi sampai sekarang cerah. Nah, tapi Abang Revan bingung nih. Padahal rumahnya Abang Revan tuh sama-sama Jakarta Barat. Kemarin di sini tuh hujan deras banget, tapi di rumahnya Abang Revan tuh gak ada hujan. Cuma mendungnya doang, sama geluduk. Hujannya gak kebagian, padahal masih sama-sama Jakarta Barat. Ya, itu emang kadang suka gitu cuacanya Neng manis abang sayang ya. Jadi emang gak menentu nih. Kadang tiba-tiba panas, kadang tiba-tiba hujan ya. Jadi imun tubuh kita kan gak bagus. Nah buat yang manis abang sayang nih, apalagi yang katanya nih sebentar lagi di bulan Juli yang akan mendatang itu bakal ada musim kemarau yang panjang ya. Jadi buat yang manis abang sayang dipersiapkan dirinya dan dijaga kesehatannya terus ya. Jaga pola makannya, pola istirahatnya, dan jangan lupa berolahraga nih, biar yang manis abang sayang tetap sehat. Dan kalau misalnya ada waktu senggang nih di pagi hari ya, waktu luang itu Neng Manis Abang Sayang bisa dimanfaatkan buat berjemur di pagi hari. Itu bisa di jam 7, jam 8, atau jam 9 pagi. Nah itu ya cukup 30 menit aja berjemur nih, itu bagus banget buat vitamin D dan imun tubuh kita jadinya bagus, gak gampang sakit Neng Manis Abang Sayang ya. Oke itu aja dari Abang Revan ya. Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng Manis Abang Sayang. Ada permohonan dari Maggie Z. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil, badan rasanya capek terus.
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
0: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
1: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
0: Terus gimana cara mencegahnya?
1: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
0: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
1: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
5: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
4: Keluhan ada jantung.
5: Jantung bengkak ya, Bu ya?
4: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
5: Diabetes.
4: Lambung. Iya.
5: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
4: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
5: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
4: Sebelumnya berkuat 600.
5: 600.
4: Iya, 500.
5: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Mamu Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Iya.
5: Itu udah habis berapa box, Bu?
4: Habis 8.
5: 8 box.
4: Iya.
5: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
4: Habis minum air bambu itu enak.
5: Enak.
4: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
5: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
4: 130.
5: Per 7.
4: Iya.
5: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
4: Bu? Sekarang nggak enak.
5: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
8: Wah, padahal pengen nyobain.
9: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
10: Enak delisi ya.
11: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
12: Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
7: Ah, yang bener lo.
12: Cobain dulu aja.
7: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
13: Kenyal, pedesnya pas.
14: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
7: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
14: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
7: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
14: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
15: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Kiu, kiu.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian.

0: loh, Bu.
1: Iya, iya.
2: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
4: Hi, Glitz. We are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Revan nih. Di goyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 2 lewat 21 menit waktu beli siar neng manis abang sayang. Cuacanya nih di Jakarta Barat, di Radio CBB ini makin panas saja nih, makin cerah neng manis abang sayang. Kalau tadi nih, di jam 1 itu ada awannya dikit ya. Jadi kadang cerah terus kadang tutupan awan mataharinya. Tapi ini sekarang benar-benar panas banget nih ya. Ya ini enak banget ya, siang-siang gini sambil makan siang nih, sambil dengerin Radio CBB dong yang pastinya ya. Nah nih manis abang sayang nih, pasti kalau siang-siang kayak gini, apalagi ke sore, di jam-jam nanggung biasanya kan pada suka ngemil atau bikin makanan nih. Nah tapi kadang ada hal nih yang sebenarnya tuh kurang baik nih nih manis abang sayang ya. Kayak misal nih, kita bikin jajanan di rumah atau bikin kue. Nah, biasanya kan itu dikasih topping coklat atau keju gitu kan. Nah, tapi nih manis abang sayang, sebenarnya ya, enggak semua makanan kalau misalnya dikasih keju tuh bagus buat tubuh kita nih nih manis abang sayang. Sebenarnya tuh ada yang enggak sehatnya gitu. Jadi, dikit-dikit tambahin keju tuh sebenarnya tuh kurang bagus. Nah, nih manis abang sayang itu harus tahu nih efek dari apa-apa tuh dikasih keju, apa-apa dikasih topping. Nah, jadi efek yang pertama nih, yang manis abang sayang itu bisa nambahin kalori dan mempermudah makan itu berlebihan. Nah, di kejunya sendiri kan itu dia kan punya kalori. Terus ditambah lagi di makanan yang kita bikin atau yang kita beli, itu tuh ada kalorinya juga. Jadi kalorinya tuh double. Nah, apalagi kalau misalnya udah dikasih keju, biasanya nih makannya tuh gak mau berhenti karena udah keenakan gitu, sampai lupa, sampai makannya tuh kebanyakan. Nah itu tuh kalau misalnya udah sampai kayak gitu terus dilakuin udah sering di jangka panjang, nah itu tuh bisa bikin kenaikan berat badan dan obesitas. Nah nih manis abang saya harus berhati-hati nih ya kalau misalnya makan asal ditambahin topping gitu. Nah terus yang kedua nih nih manis abang sayang, itu bisa nambahin asupan lemak jenuh dan natrium ke tubuh kita. Nah banyak jenis keju yang mengandung lemak jenuh dan natrium nih. Kalau misal ditambahin ke makanan yang kita bikin atau yang kita beli nih, atau makanan ultra proses nih yang kandungan lemak jenuhnya juga udah tinggi. Kadang nih misal nih kita bikin pisang coklat keju nih, kan pisangnya itu digoreng. Nah terus dikasih coklat, dikasih keju juga. Nah digoreng kan itu ada minyak ya, itu juga minyak jenuh nih manis abang sayang. Kalau misalnya kita tambahin keju lagi, jadi minyak jenuhnya double. Nah itu tuh gak bagus nih buat tubuh kita. Nah itu juga bisa nambahin natrium nih, karena biasanya di keju ada natriumnya juga. Kalau misalnya berlebihan, nah itu bisa bikin darah tinggi. Jadi nih manis abang sayang tuh harus diperhatikan nih, makanan yang dimakan itu beneran sehat atau enggak sih. Tapi kalau misalnya manis abang sayang sesekali, ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sering, itu jangan ya. Karena WHO ini merekomendasikan agar asupan lemak jenuh itu dibatasi hingga kurang dari 10% dari total energi harian nih. Jadi WHO juga menganjurkan pembatasan konsumsi natrium untuk membantu menurunkan resiko penyakit tidak menular nih, termasuk penyakit jantung dan stroke. Nah ini nih, kalau misalnya kebanyakan natrium bisa darah tinggi, terus stroke juga dan jantung juga. Nah nih manis abang sayang harus diperhatikan ya. Nah jadi daripada dikasih keju, nih manis abang sayang bisa ganti nih pakai sumber serat nih. Keju tuh jadi bagian dari pola makan yang seimbang ketika dikonsumsi bersama makanan yang kaya serat nih. Misal nih manis abang sayang mau makan keju, itu bisa disandingkan dengan kayak sayur-sayuran, kayak salad sayur atau salad buah. Nah itu tuh bisa, atau kacang-kacangan juga bisa. Nah itu kacang juga bisa dijadiin topping kan, jadi kejunya tuh nggak usah terlalu banyak gitu, jadi natriumnya nggak terlalu tinggi yang masuk di tubuh kita gitu nih manis abang sayang ya. Jadi mulai sekarang nih, cemilan-cemilan yang biasanya kita anggap sepele, yaelah cuma sedikit doang, tapi kita lakuinnya tuh jangka panjang, setiap hari kita konsumsi terus, nanti lama-lama di jangka panjangnya itu gak bagus buat tubuh kita, berat badannya naik dan bisa jadi obesitas juga. Dan bisa juga nih kayak penyakit-penyakit yang kayak darah tinggi, terus
jantung dan stroke. Nah, namanya sabang saya pasti nggak mau kan punya penyakit kayak gitu. Nah, makanya dari sekarang nih harus diperhatikan ya, konsumsi cemilannya dan toppingnya juga harus diperhatikan. Oke, itu aja dari Abang Revan ya. Buat yang manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, nanti Abang Revan bakal balik lagi nih. Abang Revan mau puterin lagu dulu ah. Ada Jangan Pegang nih dari Enisa Gita. Buat yang manis Abang Sayang, tetap digoyang seksi. Hayo, siapa takut.

0: dari Wings Food.
1: Power Gig Boost.
2: Jom ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren tek barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Hai.
6: Hai. Sorry, Megan Domani ya?
5: Iya bener.
6: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
5: Oh,
6: apalagi
5: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
5: Wah, makasih banget.
7: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
5: Iya.
6: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
7: Dan tahan lama.
6: Oh iya?
7: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
7: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
7: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
8: Wings Care.
3: Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, Selasa tanggal 16 Juni 2026, saya Imam Syabani Khoir sebagai jurusita Pengadilan Agama Jakarta Barat. Atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 633 /PDT/2026/PA.JB telah memanggil. Seprianti binti Yulmin Abukari, tempat dan tanggal lahir Lampung, 22 September 1990. Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan sekolah lanjut tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Haji Brit, Blok 64A, RT6, RW10, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, kode pos 11620. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis 2 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Uliasur Rida bin Hasan Basri sebagai pemohon melawan Seprianti binti Yulmin Abukari sebagai termohon. Selanjutnya beritahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan kedua untuk saudari Seprianti binti Yulmin Abukari. Nemani sabang sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.
2: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

0: Abang Sayang Sejangkau Siar. Tak hanya memberikan rasa manis saja, ternyata mengkonsumsi gula dapat bermanfaat bagi tubuh loh. Di antaranya sebagai sumber energi dan membantu proses pertumbuhan serta perkembangan. Tahu gak sih, tubuh memerlukan asupan konsumsi gula yakni berjumlah 50 gram atau setara 4 sendok makan setiap harinya. Tetapi, perlu diingat juga nih, jika terlalu banyak mengkonsumsi gula akan menimbulkan beberapa penyakit seperti diabetes dan obesitas. Jadi, yuk mari cek dan batasi jumlah konsumsi gula setiap harinya.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, Selasa tanggal 16 Juni 2026, saya Imam Syabani Hoir sebagai juri sita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat. Atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 723 /PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Adi Irawan bin Suratman, tempat dan tanggal lahir Kalianda, 27 Desember 1999, agama Islam, pekerjaan supir, pendidikan sekolah lanjut tingkat pertama. Tempat kediaman dahulu beralamat di Rusun BCI Seruni 2/2/2 RT 10 RW 16 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, kode pos 11730. Namun saat ini tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nindita Oktaviani binti Suwanto sebagai penggugat melawan Adi Irawan bin Suratman sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105.4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Adi Irawan bin Suratman. Neng manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.
2: Neng manis abang sayang, si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.
3: Allahumma ja'alni mahbuban inda zawji birah.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lupa gue laporin?
1: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
2: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
3: Gimpus.
4: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
3: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
3: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya.
2: Bisa bikin apa aja.
5: Mau gak?
3: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
3: dengan coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
5: Amazing!
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood, feels good.
3: Choco Drink,
6: my mood booster.
3: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
8: Ariel!
9: Hai semua.
10: Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
9: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks, Ril.
9: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
12: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
13: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset.

0: 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan

0: Kids, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih, guys.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: 105,4 FM Radio CBB.

55 tahun radio CBB pengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Yang manis abang saya siang kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 3 lewat 49 menit waktu balik siar yang manis abang sayang. Sudah waktunya salam-salam ya. Buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Cuacanya nih di Jakarta Barat masih cerah ya nih manis abang sayang. Gak ada mendung-mendung ya. Berarti ini full cerah nih kayaknya sampai nanti malam. Ya semoga aja ya. Buat yang manis abang sayang yang mau salam-salam masih abang Revan tunggu nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Nah sambil menunggu abang Revan ada tips nih buat nih manis abang sayang ya. Nah nih manis abang sayang, siapa nih diantara kalian yang suka makan semangka? Nah biasanya nih orang yang makan semangka tuh lupa sama bagian yang paling bermanfaat nih. Bagian putih di semangka, yang putih-putihnya itu, yang kalau kulitnya kan hijau. Terus yang di sebelah kulitnya tapi sebelum dagingnya. Nah bagian putih itu sering dibuang ya, karena kadang sih orang buang karena emang udah gak ada rasanya. Tapi dia itu menyimpan senyawa menarik nih. Saat makan semangka kebanyakan orang nih makan yang merahnya aja, tapi putihnya tuh langsung dibuang. Padahal ini ada manfaatnya loh nih manis abang sayang ya. Karena lapisan putihnya di semangka itu mengandung citrulline. Semangka itu mengandung senyawa alami bernama citrulline. Menariknya, konsentrasi citrulline seringkali lebih tinggi di bagian putih dibandingkan di yang merah atau yang manis itu. Nah, di sini nih mulai menarik nih manis abang sayang ya. Citrulline itu apa sih? Nah, di dalam tubuh citrulline itu membantu membentuk nitric oxide nih. Nitric oxide itu berperan membantu pembuluh darah tetap rileks dan melebar.

Artinya nih, aliran darah bisa menjadi lebih efisien karena citrulline sering dipelajari dalam konteks kesehatan pembuluh darah dan performa fisik. Nah, tapi jangan salah paham dulu nih ya. Ini tuh bukan berarti lapisan putih semangka tuh obat ajaib, bukan. Tapi ini tuh soalnya ini yang putih-putih tuh bukan menyembuhkan penyakit, bukan yang manis abang sayang ya. Yang benar itu cuma salah satu sumber senyawa alami yang dapat menjadi bagian dari pola makan yang sehat. Nah, jadi nih manis abang sayang nih, ada pelajaran nih ya, pelajaran yang lebih besar nih ya. Banyak makanan menyimpan manfaat di bagian yang sering diabaikan. Contohnya ya semangka ini. Biasanya orang makan semangka tuh yang di merahnya aja atau yang kuningnya aja, yang manisnya doang. Nah, yang putihnya tuh dibuang gitu aja. Padahal dia tuh ada manfaatnya yang jarang orang ketahui. Nah, jadi setiap di dalam buah itu, setiap bagian tuh ada manfaatnya masing-masing. Kulitnya, bijinya, batangnya, sampai lapisan paling dalam itu ada punya manfaatnya masing-masing ya nih manis abang sayang ya. Tubuh kita tuh gak butuh makanan ajaib, tapi tubuh kita tuh membutuhkan kebiasaan yang benar dan dilakukan secara konsisten. Nah, jadi nih manis abang sayang nih, kalau misalnya makan semangka, kalau bisa mau dapat manfaatnya lebih banyak lagi, itu yang putih-putihnya jangan langsung dibuang, itu bisa dimakan. Nah, biasanya nih Bang Revan tuh suka makanin juga. Kalau misalnya semangka, biasanya nih Bang Revan nih makan semangka tuh dikupas juga nih, sama apa, dari yang hijaunya itu dikupas. Tapi dikupasnya gak cuma merahnya doang, ada putihnya sedikit gitu. Biasanya Bang Revan makannya sih gitu. Jadi dipotong-potong semuanya nih. Nah, terus dikupas. Nah, jadi putih-putihnya tuh gak dibuang semua, jadi ada sedikit yang dimakan gitu. Karena sayang kalau misalnya dibuang. Apalagi nih, sebenarnya putih-putihnya tuh enak kalau misalnya dimakannya pas dingin. Nah, makanya Bang Revan nih kalau makan semangka itu dimasukin kulkas dulu semangkanya, kalau udah dingin baru dipotong-potong. Atau nih, kalau misalnya mau yang lebih enak lagi, lebih simpel lagi, dipotong dulu kecil-kecil, terus dimasukin tempat, terus ditutup, harus ditutup rapet, terus baru dimasukin kulkas. Nah, gitu nih manis abang sayang. Cara biar udah seger ya, banyak airnya, terus dingin, tambah seger lagi. Apalagi dimakan nih siang-siang nih kayak gini, siang menuju sore yang cuacanya tuh panas. Daripada beli es yang gulanya kita nggak tahu ya dari apa, es batunya terbuat dari apa kita juga nggak tahu, daripada nggak sehat, mendingan makan semangka dingin-dingin. Nah, itu lebih sehat. Dan jangan lupa manfaat dari putih-putihnya juga jangan dibuang ya. Oke, itu aja tadi ada tips dari Abang Revan ya. Semoga bermanfaat nih buat yang manis abang sayang. Buat yang manis abang sayang, mau salam-salam si Abang Revan tunggu ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, kalau belum ada, Bang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Kecolongan dari Dea Putri. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Ayo Siapa Takut.

Podcast Abang Sayang Sejago Siar, kita harus selalu menjaga diri kita dan orang sekitar kita dari penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bisa berdampak buruk pada kesehatan mental loh. Misalnya, bisa menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, bahkan psikosis. Selain itu, narkoba juga dapat memicu perilaku agresif dan meningkatkan resiko bunuh diri. Makanya, penting banget

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Ibu cantik. Bajunya wangi deh. Pakai apa sih?
3: Pakai Royal Hijab Sachet 1000. Oh, ada nggak?
2: Di toko saya ada dong.
3: Bu, di warung saya juga ada Royal Hijab Sachet 1000.
2: Wih, mantap. Jual saset makin untung kan, Bu?
3: Iya, Bang. Jual Royal Hijab Sachet 1000 makin cuan.
2: Promonya banyak.
3: Wah, promo apa aja?
2: Kalau beli Royal Hijab Sachet 1000, beli 6 saset gratis 1. Bisa buat 7 hari.
3: Hah? Terus?
4: Ada promo beli satu renceng, gratis toples cantik, Bu.
3: Wah, mau.
4: Ayo langsung dibeli, Bu. Biar baju sama hijab wanginya awet.
2: Emang Royal Hijab Saset 1000 gak ada duanya. Yang beli dapat wangi mewah.
3: Yang jual untungnya melimpah.

0: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
1: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
0: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Radio 105,4 FM, Radio CBB. CBB. Save it.

0: PCBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang saya sejak siar masih ditemenin sama Bang Reva nih digoyang seksi hayo siapa takut. Dan sudah jam 4 lewat 13 menit waktu beli siar Neng Manis Abang Sayang ya. Sudah waktunya request buat Neng Manis Abang Sayang. Yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah di jam 4 ini menuju setengah 5 Neng Manis Abang Sayang, cuacanya nih masih cerah ya. Jadi ya kayaknya nih bakalan cerah sampai malam nanti. Oke. Halo.
1: Assalamualaikum Bang Repan.
0: Waalaikumsalam goyang seksi.
1: Ayo suka takut.
0: Gak takut. Ah, gimana kabarnya nih Neng Marti nih?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Alhamdulillah sehat. Ini mau request apa nih Neng Marti nih?
1: Apa ya? LP lah nih, setel kan?
0: LP belum.
1: Kubawa.
0: Kubawa, mau dibawa kemana ini? Mau dibawa kemana?
1: Nyanyiannya judulnya Kubawa.
0: Oh, judulnya, emang judulnya. Kirain mau dibawa kemana ini? Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin ya. Kubawanya ya.
1: Terima kasih banyak Bang Repan.
0: Iya sama-sama.
1: Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi udah ada Neng Marti ini nih yang request ya. Buat yang manis Abang Sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah Neng Manis Abang Sayang, sambil menunggu nih Abang Revan ada tips nih ya buat yang manis Abang Sayang nih. Jadi nih di musim-musim sekarang nih yang kadang-kadang hujan seharian, full hujan, terus besoknya panas. Nah biasanya itu bikin nyamuk-nyamuk tuh pada bertelur dan menetas telurnya nih Neng Manis Abang Sayang. Nah jadi kayak lagi zamannya DBD gitulah, bisa jadi zamannya DBD karena ya hujan kan banyak air tergenang. Nah dari genangan air itu biasanya nyamuk-nyamuk tuh pada bertelur. Nah terus kalau misalnya cuacanya tuh panas terus, nah ini tuh bikin telurnya tuh menetas dan bisa bikin nyamuk DBD tambah banyak. Nah Bang Revan bakal kasih tahu nih tempat-tempat favorit nyamuk-nyamuk nih ya. Nah yang pertama nih tempat yang ada genangan air yang Nenek Manis Abang Sayang ya. Nyamuk DBD atau nyamuk-nyamuk yang lainnya tuh suka bertelur di air yang jernih yang tergenang nih, seperti bak mandi, ember, vas bunga, tetakan pot, dan dispenser juga nih. Nah Nenek Manis Abang Sayang juga harus hati-hati nih ya, kalau misalnya di rumah ada dispenser harus dicek nih apakah ada jentik-jentik nyamuknya atau enggak nih. Terus juga ada barang bekas yang enggak kepake ya, kayak botol kaleng, botol, atau ban-ban bekas tuh juga bisa menampung air hujan dan bisa jadi rumah bagi nyamuk DBD nih. Yang Manis Abang Sayang yang punya halaman rumahnya coba dicek, masih banyak barang-barang enggak kepake enggak? Kalau misalnya masih banyak mendingan dibuang aja. Nah terus ada sudut-sudut gelap juga nih, sudut gelap dan lembab nih Manis Abang Sayang ya. Biasanya nyamuk tuh suka bersembunyi nih di belakang lemari, di kolong tempat tidur, atau sudut ruangan yang jarang dibersihkan nih. Nah nih Manis Abang Sayang, kalau misalnya bersihin ruangan harus rata semuanya dibersihin ya. Nah terus juga ditumpukan baju nih atau digantungan baju nih. Yang masih suka gantung baju nih Manis Abang Sayang, siapa nih yang suka masih gantung baju di kamar bekas dipakai? Nah, nyamuk DBD tuh suka hinggap nih di baju-baju kayak gitu nih Manis Abang Sayang yang suka digantung nih. Karena dia tuh tertarik sama aroma tubuh manusia. Apalagi nih yang abis dipakai, terus lama gak dipakai lagi, dibiarin gitu aja sampai numpuk banyak. Nah, biasanya banyak nyamuk nih kayak gitu nih. Nah, terus Bang Revan bakal kasih tips nih buat yang Manis Abang saya cara mencegah nih biar gak kena DBD nih. Yang Manis Abang saya itu harus melakukan 3M plus nih. Itu menguras tempat penampungan air kayak tadi, pot bunga, ember, dispenser itu harus dikuras. Terus menutup rapat wadah air nih. Terus mendaur ulang barang bekas. Nah, plusnya Neng Manis Abang Sayang itu bisa pakai lotion anti nyamuk dan jaga kebersihan rumah. Nah itu tuh ada tips dari Abang Revan ya biar kita semua tuh nggak kena DBD Neng Manis Abang Sayang ya. Biasanya DBD tuh yang ngincernya tuh anak-anak kecil. Nah ini nih, buat teman-teman bangsa yang punya anak dan cucu nih harus diperhatikan, biar mereka tuh nggak kena DBD. Oke, itu aja tips dari Abang Revan ya. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat teman-teman sabang sayang. Ada Kubawa nih dari Elvi Sukaisi. Buat teman-teman sabang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo siapa takut.

0: lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: iya.
1: Nova Family 200 mili ini cuma 10.000.
0: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
2: Wah, bener banget, Bu.
1: Ibu hebat, pilih Nova Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, enggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri penyebab bau keringat sepanjang hari.
2: Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak,
0: Bu? Banyak. Wah. Mau berapa pack emangnya?
2: Borong semuanya deh. Wow. Makasih loh, Bu.
0: Iya, iya.
1: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml, cuma 10.000.
3: Nuvo Family, perlindungan

0: dari Wings Food.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Radio CBB 105.4.

0: 55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Nemenin Sabang saya yang kau siar. Masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Seksi Hayo Siapa Takut. Dan sudah jam 4 lewat 40 menit waktu beli siar Nemenin Sabang Sayang. Masih sama ya. Masih waktunya request nih buat Nemenin Sabang Sayang yang mau request boleh banget ya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Goyang Seksi.
1: Halo, siapa takut?
0: Gak takut ah. Wah ini suaranya balik nih, feedback nih.
1: Storing.
0: Suaranya feedback nih.
1: Iya.
0: Coba di agak jauhkan dikit dari radio ya.
1: Kecilin dulu ya.
0: Iya, coba dikecilin dulu ya.
1: Udah belum?
0: Nah, udah.
1: Gimana nah, kabarnya Bang Repan?
0: Alhamdulillah sehat. Neng Erna gimana kabarnya nih?
1: Lagi masuk angin Bang Repan.
0: Waduh, masuk angin kenapa tuh? Hujan-hujanan ya?
1: Enggak sih.
0: Kenapa tuh?
1: Sering main air.
0: Waduh. Kayak anak kecil ya, sering main air ya.
1: Lah iya, perempuan mainnya kan air.
0: Iya benar, nyuci piring, nyuci baju dan yang lainnya ya.
1: Nyuci piring, apaan aja lah.
0: Iya, oke, ini mau request apa Erna?
1: Kesunyian.
0: Kesunyian dari siapa?
1: Dari Evi Tamala.
0: Evi Tamala udah tadi.
1: Udah.
0: Iya udah, jam 2 tadi.
1: Kamu monitor tadi.
0: Iya, wah pantesan nih.
1: Kesepian dah.
0: Kesepian dari siapa?
1: Ayu Soraya.
0: Kesepian, waduh emang siapa sih yang kesepian? Emang siapa yang kesepian?
1: Saya kesepian.
0: Waduh, cari temen dong. Oke.
1: Banyak temennya, tapi tetap aja sepi.
0: Ya udah, biar nggak sepi nih nanti diputerin kesepiannya ada dari Ayu Soraya ya.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Spesial lagunya buat BP.
0: BP siap, udah tahu BP-nya siapa?
1: Sehat aja buat dia ya.
0: Iya.
1: Buat Bang Repan, makasih waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Neng Erna nih yang request ya. Buat yang manis abang sayang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah, ini emang hari ini full cerah ya karena libur juga nih Neng Manis Abang Sayang. Biasanya nih karena full cerah gini nih orang-orang nih pada jalan-jalan nih. Nah kalau Neman Sabang Sayang kira-kira nih karena tanggal merah ini jalan-jalannya kemana nih? Bisa nanti dikasih tahu sama Abang Revan ya. Nah soalnya nih Abang Revan kayaknya nih minggu ini tuh gak bisa jalan-jalan, gak bisa pergi kemana-mana karena tugasnya emang lagi banyak banget Neman Sabang Sayang ya. Jadinya ya gak bisa jalan-jalan, libur buat nugas. Oke, Abang Revan angkat satu penelpon lagi nih. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Goyang Seksi.
2: Ayo, siapa takut? Yang takut sama Bang Repan
0: iya
2: yang ganteng.
0: Iya dong, gak takut ya. Gimana kabarnya nih, Ibu Salamah?
2: Alhamdulillah, Ibu baru beres operasi nih, Bang Repan.
0: Alhamdulillah.
2: Kaki dua-duanya sama tangan.
0: Alhamdulillah, lancar.
2: Alhamdulillah, udah kontrol lagi. Tadi udah ganti perban di rumah.
0: Alhamdulillah.
2: Apa perawatnya? Doanya ya, Bang Repan, biar Ibu bisa jalan lagi.
0: Amin, semoga bisa jalan lagi ya.
2: Amin, insyaallah Bang Repan sehat.
0: Sehat. Ini Ibu Salamah mau request apa?
2: Bujang bukan, duda bukan dari Riki Rikur.
0: Bujang bukan, duda bukan.
2: Ya.
0: Bujang bukan, duda bukan. Terus apa dong?
2: Keren tau, coba aja Bang Repan ya Mas Bujangan apa tuh.
0: Waduh, wah ini kayaknya gak ada deh.
2: Ada dong.
0: Bujang bukan, duda bukan. Wah gak ada nih dari Riki Rikur nih.
2: Wah berarti Bang Repan
0: adanya bujang kaya. Adanya bujang kaya.
2: Oh yaudah, buat Bang Repan tuh bujang kaya.
0: Bujang khusus. Kaya, oke, okay. Amin deh nanti jadi bujang kaya.
2: Jadi bujang kaya, kaya hati ya. Kaya harta,
0: amin,
2: ya
0: gak? Amin, kaya semua pokoknya
2: kaya
0: ya.
2: Kaya segalanya deh.
0: Oke, okay. Yang penting jangan kaya monyet.
2: jangan kayak monyet, jangan kayak ayam aja, jangan.
0: Iya, jangan ya, jangan ya.
2: Iya. Jangan, pokoknya kayak hati.
0: Oke, siap, nanti dibu-

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Hai.
3: Hai,
2: sorry, Megandomani ya?
3: Iya benar.
2: Tuh benar kan, aku tuh ngefans banget sama kamu.
3: Oh,
2: apalagi
3: ya?
2: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
3: Bisa aja.
2: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
3: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
2: Serius?
3: Iya.
2: Gimana?
3: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
2: Wah.
3: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
2: Mana-mana? Lewat juga ya wanginya.
3: Mm-mm. Dan tahan lama.
2: Oh iya?
3: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
2: Oh.
3: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
2: Wah, goals aku banget tuh.
3: Iya kan?
2: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
3: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
4: Wingscare.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

Tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang sayang sejak kau siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Sudah jam 5 lewat 8 menit waktu di Blixer. Neng manis abang sayang ya. Nah ini cuacanya sudah berawan nih Neng manis abang sayang ya. Karena ini udah jam 5 nih. Udah sore jadi mataharinya sudah sedikit lagi sudah terbenam ya. Nah tapi Neng manis abang sayang, karena hari ini adalah hari libur, karena orang gak ada yang kerja, jadi jalanan nih sudah sepi ya Neng manis abang sayang ya. Karena emang gak cukup ramai. Tadi abang Revan nih berangkat dari rumah itu jam 12 lewat ke Radio CBB itu ya sekitar 20 menit kurang lah. Biasanya tuh 20 menit atau 25 menit, ini 20 menit kurang. Itu pun abang Revan bawanya santai aja bawa motornya. Ini karena emang jalanannya sepi, gak macet, dan lampunya tadi hijau terus, jadinya ya lebih cepat Neng manis abang sayang ya. Tapi abang Revan bakal kasih informasi lalu lintas nih buat Neng manis abang sayang sejangkau siar ya. Oke, abang Revan mau mulai di Jakarta Selatan dulu nih. Dari jalan Panglima Polim menuju Melawa ini ramai lancar Neng manis abang sayang. Dari jalan Cipete Raya menuju Fatmawati ini padat. Dari Jalan Raya Pasar Minggu menuju Kalibata ini ramai lancar. Dari Jalan Bintara Utama menuju Veteran ini ramai lancar. Oke, lanjut ke Jakarta Timur. Jalan Pramuka menuju Matraman ini ramai lancar. Jalan I Gusti Ngurah Rai menuju Klender ini lancar. Jalan Raya Condet menuju Cililitan ramai lancar. Jalan Pemuda menuju Rawabangun ini ramai lancar. Oke, lanjut ke Jakarta Barat. Dari Jalan Palmera Barat menuju Selipi ini ramai lancar. Dari Jalan Outer Ring Road menuju Cengkareng ini padat. Dari Jalan Duri Kosambi menuju Kalideres ramai lancar. Dan Jalan Panjang menuju Kedoya ini lancar Neng manis abang sayang. Lanjut ke Jakarta Pusat. Dari Jalan Letjen Suprato menuju Kemayoran ini ramai lancar. Jalan Pasar Senen menuju Kuitang ramai lancar. Jalan Gunung Sahari menuju Mangga 2 ini ramai lancar. Dan Jalan Cikini Raya menuju Menteng ini lancar. Lanjut ke Jakarta Utara. Di Jalan Kapten Tendean Ancol menuju Pademangan ini ramai lancar. Dari Jalan Boulevard Timur menuju Pegangsaan 2 ini ramai lancar. Dari Jalan Enggano menuju Tanjung Priok ini padat ya manis abang sayang. Dan Jalan Peluit Permai menuju Muara Karang ini lancar. Lanjut ke Bogor. Dari Jalan Raya Pomat menuju Sentul ini padat merayap. Dari Jalan Raya Soleh Iskandar menuju Kedung Badak ini padat. Dari Jalan Raya Tajur menuju Baranang Siang ramai lancar. Dan Jalan Raya Bogor menuju Ciawi ini padat. Oke, lanjut ke Depok. Jalan Raya Bogor menuju Cimanggis ini padat. Jalan Tanah Baru menuju Beji ini ramai lancar. Jalan Margonda Raya menuju UI ini ramai lancar. Dan Jalan Raya Sawangan menuju Parung ini lancar. Lanjut ke Bekasi. Dari Jalan Perjuangan menuju Harapan Indah ini ramai lancar. Dari Jalan Raya Hankam menuju Jati Asi ramai lancar. Dari Jalan Ahmad Yani menuju Pekayon lancar. Dan Jalan Sultan Agung menuju Keranji ini ramai lancar. Terakhir nih di Tangerang, Jalan KH Hasyim Asari menuju Cipondoh ini ramai lancar. Dari Jalan Curug menuju Bitung ini ramai lancar. Jalan MH Tamrin menuju Cikokol lancar. Dan Jalan Raya Serpong menuju BSD ini ramai lancar. Nah ini jalanan banyak yang ramai lancar dan ada yang padat juga. Nah yang padat ini yang biasanya tuh orang-orang pada jalan-jalan nih Neng manis abang sayang ya. Jadi aman nih, full lancar nih. Jadi Neng manis abang sayang kalau misal mau keluar rumah, mau jalan-jalan, mau malam Rabuan ya bersama keluarga nih, mau ke mall atau mau ke pasar malam, boleh nih. Karena ini ya lancar. Jadi tapi tetap Neng manis abang sayang patuhin aturan lalu lintasnya ya, jangan dilanggar. Biar Neng manis abang sayang nih bisa selamat sampai tujuan. Oke, kalau gitu abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neng manis abang sayang. Ada Tommy Ali dengan judul lagunya Maunya Apa Sih buat Neng manis abang sayang. Jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi. Hayuk siapa takut.

0: jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Aduh, ya ampun. Nih penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
3: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, gila bener sih hidup lu nih.
2: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
3: Udah bilang penyakit, lu apa?
2: Ini sarap kejepit.
3: Lu sarap kejepit?
2: Iya.
3: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
2: Emang apa Pak Eri?
3: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
2: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
3: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
2: Nah tuh.
3: Akhirnya dia denger nih di radio CBB katanya ada HSA 88. Sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh, masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh. Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai. Ya baru berapa hari udah rasa enteng, masya Allah.
2: Ya ampun, gue punya empok ya. Siapa tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
3: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
2: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
3: Ngapain?
2: Pinjem duit ngapa? Bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya.
3: Kalau bukan saudara nggak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
2: Depok.
3: Oh di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
2: Oh ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
3: Apa-apa, ngepas, udah gue bagus, gue beliin. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
4: Welcome to... Hai, Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
5: Wah, padahal pengen nyobain.
6: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
7: Ada delisi ya.
8: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
4: Ah, yang bener lo.
8: Cobain dulu aja.
4: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
8: Minyak kenyal, pedesnya pas.
6: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
4: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
8: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
4: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
8: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
9: Radio CBB 105.4 FM, 100% Dangdut Indonesia.

55 tahun Radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang saya sedang kau siar, masih ditemenin sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 5 lewat 29 menit waktu bilik siar ini manis abang sayang ya. Abang Revan ada informasi nih buat yang manis abang sayang. Jadi hari ini nih Neng manis abang sayang, hari Selasa di bulan Juni 2026 ini baru aja terjadi gempa nih Neng manis abang sayang. Gempanya tuh 6,7 magnitudo nih. Ini tuh di Anuta Paru, Palu, Sulawesi Tengah nih gempanya nih Neng manis abang sayang ya. Ratusan pasien dan tenaga medis ini berhamburan keluar gedung nih buat menyelamatkan diri nih. Ini di RSUD ya Neng manis abang sayang ya. Jadi baru aja terjadi gempa nih di Sulawesi Tengah ya Neng manis abang sayang ya. Nah terus pasien-pasien sama perawat-perawat yang ada di RSUD itu pada keluar dari gedung nih Neng manis abang sayang untuk menyelamatkan diri nih. Demi keselamatan pihak rumah sakit ini bergerak cepat ya mengalihkan pelayanan medis dan perawat pasien ke halaman serta selasar terbuka nih, menggunakan tempat tidur portable nih. Meski getaran gempanya dangkal, tapi terasa kuat yang manis abang sayang dan memicu trauma masa lalu warga nih. BMKG ini memastikan fenomena gempa ini tuh tidak berpotensi tsunami. Saat ini pemeriksaan struktur gedung sedang dilakukan ya, sebelum pasien diizinkan kembali ke ruangan perawatan. Nah yang manis abang sayang, kita doakan nih yang daerah-daerah yang terdampak sama gempa ini, semoga ini gak ada yang kenapa-napa ya. Semoga pada selamat semuanya nih. Kasian banget ya pasien-pasien yang ada di RSUD Anuta Pura Palu nih di Sulawesi Tengah ini, pada berhamburan keluar nih, pada buru-buru keluar ya, padahal dia lagi sakit butuh perawatan. Tapi ya namanya terjadi gempa, kita harus cepat-cepat keluar untuk menyelamatkan diri gitu, biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah ini Neng manis abang sayang, kalau misalnya ada gempa itu buru-buru keluar dan cari tempat yang luas, yang tidak ada bangunan gedung-gedung gitu atau rumah. Pokoknya tempatnya tuh harus luas, kayak misal lapangan atau halaman rumah yang cukup luas, itu tempat yang paling aman. Biar kalau misalnya ada reruntuhan yang manis abang sayang tuh gak ketimpa gitu. Nah itu tips dari Abang Revan ya kalau misalnya ada gempa. Ya kita doakan nih buat warga Sulawesi Tengah ini, semoga semuanya selamat ya, tidak ada korban jiwa dan tidak ada korban luka-luka ya, karena ini cukup besar nih 6,7 magnitudo. Tapi kata BMKG sih tidak berpotensi terjadi tsunami ya, semoga aja ya. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan nih buat yang manis abang sayang. Abang Revan mau puterin lagu dulu nih, ada Psyduck featuring NDX nih dengan judul lagunya Ambilkan Gelas. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap digoyang seksi, hayu siapa takut.

0: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset.

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135
5: ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Apalagi yang dirasakan
4: itu aja
5: kalau nyetir.
4: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat,
5: ngantuk ya.
4: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng, udah bawa mobil, udah nggak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Minim Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: Hai, sorry, Megandomani ya?
8: Iya benar.
7: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
8: Oh,
7: apalagi
8: ya?
7: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
8: Bisa aja.
7: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget nih.
8: Wah, makasih banget.
9: Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
7: Serius?
8: Iya.
7: Gimana?
8: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
7: Wah.
9: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
7: Mana-mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
9: Dan tahan lama.
7: Oh iya?
9: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
7: Oh.
9: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
7: Wah, goals aku banget tuh.
9: Iya kan?
7: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
9: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
10: Wingscare.
11: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut.

55 tahun radio CBB mengudara yang pasti semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manisa Bang Sayang, gak berasa ya, udah 5 jam aja nih Abang Revan nemenin Neng Manisa Bang Sayang nih dari tadi jam 1 sampai sekarang nih. Tapi Neng Manisa Bang Sayang jangan kemana-mana ya, karena nanti di jam 6 ini bakal ada goyang lagu aja. Dan di jam 7 nanti bakal ada di goyang malam asiknya Makin Pol yang bakal ditemenin sama Bang Arya. Jadi Neng Manisa Bang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat bisa nanti malam sama Bang Arya ya. Terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: beli sabun.
1: Iya.
0: Mau mandi sabun habis.
1: Sabun Nuvo Family kan?
0: Pastinya. Sabun Nuvo yang gede ya, Bu.
1: Wah, pas banget. Ada kemasan baru 200 ml cuma 10.000.
0: Masa iya?
1: Iya.
0: Nuvo Family 200 ml ini cuma 10.000.
1: Ih, beneran. Yuk diborong. Lebih hemat 50% loh buat stok di rumah.
0: Wah, bener banget, Bu. Ibu hebat. Pilih Nuvo Family Body Wash dengan perlindungan 2 steps ahead. 2 kali lebih cepat bunuh kuman, 2 kali lebih melembabkan kulit, enggak bikin iritasi loh. Bebas kuman dan bakteri, penyebab bau keringat sepanjang hari. Keluarga terlindungi 24/7.
1: Ngomong-ngomong, stok masih banyak.
2: Banyak.
1: Wah. Mau berapa pack emangnya?
0: Borong semuanya deh. Makasih loh, Bu.
1: Iya, iya.
0: Mandi makin hemat, pakai Nuvo Family baru kemasan 200 ml cuma 10.000.
1: Nuvo Family, perlindungan 2 steps.
3: Hai, hai Dit. Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
5: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
1: Ada delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
6: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
7: Kenyal, pedesnya pas.
8: Laksanya juara.
9: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
8: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
10: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Saphir.
5: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. Satu, sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Stay tune terus di 105.4

0: 60 Alamat Jati Mulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher ini dioperasi, ambil lancar, bulu-bulu masih ada, macam kayak telur gitu pak. Oh, terus baru ke atas. Kemarin lah sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengan radio ini,
1: air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah sejak seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya. Botol. Berarti 2 botol kurang.

Rasakan air mineral bambu Hidi Buruk Man dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol, di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818. Dan bisa COD, follow Instagram air bambu ID, dan kunjungi www.

0: Mai.
1: Hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
2: lifestyle Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Ada delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, Sedap Cupnya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Pantengin terus Radio CBB di 105,4 FM.

0: PSBB.
1: Ah, capek banget. Udah kerja, harus beres-beres rumah juga. Ah, bete.
2: Kenapa sih, Neng?
1: Mau curhat, tapi bingung ya kemana.
2: Ngapain bingung? Kan sekarang ada acara di Goyang Malam.
1: Apa tuh?
2: Di Goyang Malam, Neng Manis Abang Sayang bisa curhat dan pastinya request lagu dong. Acaranya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 malam sampai jam 11 malam.
1: Wah, mau ikutan ah. Yuk. Di Goyang Malam, asiknya makin info.
2: ...55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

PBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neman Sabang Sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neman Sabang Sayang si Jangkau Siar sampai jam 11 malam ya. Jadi Neng Manis Abang Sayang di Goyang Malam itu, kalau Neng Manis Abang Sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat ya tentang hari ini, keluh kesah, capek hari ini, boleh banget. Walaupun hari ini libur ya sebenarnya. Nah, nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat bisa request lagu gabungnya sama Bang Arya buat cerita dan curhat-curhat di 0895-2010-54 atau di 0215-3633-33. Tapi sebelum Neng Manis Abang Sayang yang cerita nih ya, izinin Bang Arya ini buat cerita dulu nih Neng Manis Abang Sayang. Jadi, pernah gak sih Neng Manis Abang Sayang ya, udah semangat banget gitu mau ngerjain sesuatu, tapi pas udah siap, malah lupa mau ngapain. Nah, itulah yang Bang Arya alamin hari ini. Jadi ceritanya Bang Arya tuh udah niat banget ya kan, bangun tidur, mandi, rapi, bikin kopi. Pokoknya udah berasa kayak orang produktif banget gitu loh, orang paling rajin gitu. Di kepala Bang Arya, hari ini gue harus ada yang beres nih tugasnya gitu. Nah, pas udah duduk di depan laptop, Bang Arya bengong. 5 menit, 10 menit ya kan. Pokoknya gak berasa tuh, Bang Arya bengong ya, diem. Terus Bang Arya mikir, lah gue mau ngerjain apaan ya tadi. Udah semangatnya dapet, perlengkapannya lengkap, kopi udah jadi juga kan. Tapi tujuan utamanya malah hilang entah kemana tuh. Coba, akhirnya Bang Arya buka HP deh. Nah, inilah musuh terbesar manusia di zaman modern ya. Awalnya cuma mau lihat jam gitu, sekalian nyari tahu tugasnya apa. Bang Arya tahu-tahu udah nonton video orang mancing, lanjut nontonin video kucing, video orang masak, videonya Bang Jerry, lanjut lagi video cara kayak sebelum umur 25. Padahal ya, saldo rekening Bang Arya pas dicek masih bilang kayak gini. Ibaratnya bilang kayak gini, santai aja Bang, kita belum ke arah sana gitu. Tipis. Ya, yang paling lucu ya, pas lagi asik scroll nonton gitu kan, tiba-tiba muncullah video motivasi. Katanya jangan sia-siakan waktumu. Lah, aduh Bang. Videonya muncul setelah Bang Arya sejam scroll TikTok. Gimana nih coba? Terlambat ngasih motivasinya itu. Kalau ibaratnya itu acara seminar gitu, acara motivator lah. Si motivatornya, si orang yang memotivasinya datangnya pas acara udah kelar. Terus Bang Arya cobalah bangkit lagi. Oke, cukup, sekarang harus produktif nih. Laptop dibuka lagi kan. Malah bersih-bersih folder lama gitu. Padahal niatnya awalnya bukan itu, ngerjain tugas niatnya. Tapi entah kenapa kalau lagi males kerja ya, ngeliat folder berantakan tuh jadi pengen dirapihin gitu. Ada file yang namanya baru, terus file namanya baru banget, baru fix final. Ada juga baru fix final revisi terakhir beneran. Semuanya Bang Arya cek satu-satu tuh. Padahal isinya file yang sama, cuma revisinya aja yang banyak. Emang mungkin itu penyakit yang dialami hampir semua orang ya. Kalau lagi semangat kerja godaannya banyak, tapi kalau lagi pengen rebahan, tiba-tiba semua kerjaan jadi keinget dah tuh. Pas lagi rebahan muncullah pikiran, wah besok harus ini, harus itu gitu. Pas besoknya udah dateng, lupa lagi kita mau ngapain. Makanya kadang Bang Arya mikir manusia itu lucu. Kita semua tuh nyari waktu luang, pas dapat waktu luang bingung mau ngapain. Pas sibuk pengen libur, pas libur pengen ada kegiatan, pas ada kegiatan ngeluh capek. Ya jadi kayak gak pernah cocok aja sama keadaan sendiri ya. Tapi ya mungkin itu yang bikin hidup seru kali. Kalau semuanya sesuai rencana terus kan mungkin malah jadi ngebosenin. Ada kalanya kita lupa tujuan aja. Ada kalanya juga kita salah jalan. Ada kalanya cuma duduk bengong sambil ngopi kayak ranjai ya kan. Dan ternyata itu normal. Tapi kalau ranjai gak bengong deh.
Yang penting nih, jangan berhenti terlalu lama ya Neng Manis Abang Sayang. Kalau hari ini belum ada aktivitas ya udah, besok dicoba lagi. Kalau besok masih belum bisa produktif gitu, coba lagi lusa. Nah gitu cerita Bang Arya hari ini Neng Manis Abang Sayang. Nanti Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita juga bisa nih, mau ceritain keluh kesahnya mungkin hari libur gini ya, boleh ke Bang Arya gabung di 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu nih, mau puterin lagu dari Yuri Aziz dengan judulnya Aku Bisa Apa. Bisa apa itu? Bisa aneh-aneh deh. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap di Gayang Malam. Asiknya makin pol.

0: Wih, enak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih. Woi, apaan? Aduh, apes. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau lu, Mpok, gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Pok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
5: Ya.
4: Hipertensi itu yang tertinggi.
5: Mm-hmm. Apalagi yang dirasakan?
4: Itu aja.
5: Kalau nyetir?
4: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
5: Ngantuk.
4: Ngantuk.
5: Ya.
4: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
5: Oh, masya Allah.
4: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
5: Minum apa, Bu?
4: Minum itu air bambu.
5: Habibur Rahman ya, Bu ya?
4: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
5: Ya.
4: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
5: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
4: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng, udah bawa mobil, udah gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak mual lagi. Terus gak panas gitu loh. Gak naik ke leher lagi.
6: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08118100918 dan bisa CLB, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang nggak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang nggak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: 105,4 FM 100% Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin Radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: 5 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng manis abang sayang di Goyang Malam tuh yang mau cerita-cerita dan cerah-cerah tuh bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Nah, sekarang nih, Neng Manis Abang Sayang, Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 ya, sebentar. Halo?
1: Halo?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: asiknya makin pol.
0: Asik, Neng Murna.

0: ibu doang. Kalau proyek gede tuh kayak gitu.
1: Iya.
0: Wih, ada suara. Ada suaranya nih. Pipi, apa kabar Pipi?
2: Alhamdulillah Bang Arya, baik.
0: Alhamdulillah Bang Arya.
2: Kira Bang Arya.
0: Alhamdulillah Bang Arya juga baik. Bang Arya kira Pipi lagi tidur tahu. Karena
2: iya kan nih, lagi ngadem nih, cuacanya adem habis hujan.
0: Iya sih. Terus kenyang. Iya sih, benar-benar habis hujan tadi kan. Terus anginnya adem. Enak banget sih.
1: Iya, hujannya semalam, ademnya sekarang.
2: Masa mie 2. Ya.
0: Buset. Mie sampai 2. Ya Allah, Pi.
2: Biar kenyang.
0: Berarti
1: tambah nasi sepiring.
0: Wah. Baru Bang Arya pengen ngomong. Berarti Pipi kalah sama Bang Arya. Bang Arya mie 3, ternyata nasi sepiring tuh. Wah, ini sama Bang Arya yang kalah. Bang Arya yang kalah. Gak kuat Bang Arya kalau pakai nasi.
2: Iya, langsung matanya pengen merem ini ngantuk.
1: Semalam kan kayak gitu, nasi sepiring, dua hampir sepiring lebih. Lapar lagi katanya Pop Mimi mau diseduh ya. Ya udah makan sono.
2: Belum sholat isya nih.
0: Waduh, belum sholat isya nih.
2: Iya, ntar kalau mau tidur berat isya.
0: Gue baru ketiduran kali.
1: Enggak, dibangunin kumurna.
0: Oh, dibangunin gimana Neng? Kalau bangunin Pipi itu gimana?
1: Pi, sholat subuh. Pi, sholat isya.
0: Bang Arya kaget. Bang Arya kira bangunin sholat isya, bangunnya suruh sholat subuh biar panik tuh.
1: Enggak. Kalau sih kalau lohar kalau ada di rumah, Pi. Duhuran tan. Iya.
0: Oh, dikirain Bang Arya tuh kalau nyuruh sholat pipiku yang ganteng gitu banguninnya. Sholat duhur dulu. Aduh.
1: Takut ada yang ngikutin deh. Takut ada yang ngikut ih.
0: Serem banget ada yang ngikut.
1: Tapi iya, takut ntar ada yang ngikutin deh, sayang.
0: Loh, emang kenapa?
1: Ih, itu makan, itu mah khas murna asli.
0: Waduh. Boleh gitu ya.
1: Iya, gak boleh ada yang ngikutin murna sayang-sayangan sama Pipi.
0: Oh, langsung di hak milik tuh.
1: Hak milik murna, gak boleh.
0: Yaudah, iya, hak milik murna. Terus, Neng Murna sekarang nih mau requestnya apa dong?
2: Cinta pasti kembali.
0: Oke.
2: Dari mungkin alatas.
0: Kalau cepet ya Neng ya, nggak apa-apa ya.
1: Tadi kan dia ini ngomong Pipi aja yang minta lagunya ya Mi.
0: Oh iya, gitu.
2: Iya. Bang Arya.
0: Sebentar nih, Mbak. Lagi lagi.
2: Seandainya payung hitam mengumpul. Memang kalau jodoh tentu kita bertemu lagi.
0: Aduh. Ada nih. Dinyanyiin langsung ada nongol ya. Bisa milih gitu orangnya.
1: Aja. Siapa dulu dah? Pipi Jemadi, tukang karaokean sama mantu di kalau di kulon.
0: Waduh, asik Kepi.
1: Iya, sama mantu banget. Ini krokean terus.
0: Waduh, asik bener kayaknya.
1: Iya.
2: Kalau orang hajatan
0: ikut nyanyi. Kalau dia
1: pulang sama mantunya yang bontot karaokean, ayo kita karaokean nek, ceng, ayo.
0: Pasti. Terus Pipi sama Mimi kan jadinya. Pipi sama Neng Murna mau kirim salam dulu nggak nih?
1: Iya, kirim salamnya buat Teh Dinda, Teh Suci, Mama Kajolkan, Cemara, Teh Erni, Polos Semeni on air.
0: Coba lagi.
1: Terus Reite itu Sria, Undang Min sama Bang Dulnya.
0: Siapa lagi? Power
1: Kini. Power Kini.
0: Ayo siapa nih? Siapa nih? Ayo.
1: Terus Bang Hendra Asoy. Kemana? Gak ada suara.
0: Narik, lagi narik Bang Asoy.

0: siapa yang di itu tuh?
1: Ayo, siapa ayo?
0: Siapa ya? Yang suka ngainin munak, yang cempreng-cempreng itu siapa ya?
1: Bang Madu, siapa?
0: Oh, bukan. Bang Pandu kece.
1: Oh, Bang Pandu.
0: Iya, Bang Pandu kan kemurah. Siapa tuh yang cempreng?
1: Spesialnya belum tuh.
0: Spesialnya buat Pipi Jumadi Arjuna Ireng Murna.
1: Waduh, yang apa?
0: Yang tersayang.
1: Yang paling ganteng. Waduh. Oke dah. Siap. Terima kasih banyak Ireng Murna.
0: Ya, sama-sama, Bang Arya.
1: Terima kasih banyak.
0: Pulangnya semoga sehat selalu.
1: Sama-sama, terima kasih. Terima kasih juga Pipi Jumadi.
0: Ya deh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye bye.
1: Terima kasih banyak Memurna, Pipi Jumadi. Semoga sehat-sehat terus ya. Amin. Bang Arya mau puterin aja nih langsung nih. Requestannya dari Pipi Jumadi dari Muhsin Alatas ya, Pi ya. Cintaku pasti kembali. Aduh. Jangan kemana-mana Neng Manis Abang Sayang. Tetap di Goyang Malam, asiknya makin pol.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
0: Harusnya aku lebih hati-hati. Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis Sabang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: 105,4 FM 100% dari Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: 105,4 FM Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Nemani Sabang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam, asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh masih bisa banget. Langsung aja gabung sama Bang Arya di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Nah sekarang Bang Arya mau angkat nih penelpon di 0895 nih. Ada siapa nih? Halo.
1: Halo sahabat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam
1: asiknya makin pol.
0: Asik. Neng Martini.
1: Ya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih hari ini? Ini lagi liburan kan? Ada di rumah dong.
1: Liburan aja dong. Tadi harus sembahyang misa masih pakai mukena.
0: Oh. Masih pakai mukena nih, belum beres.
1: Udah rapi, udah sambil ini udah rapi, udah selesai.
0: Oh, udah kelar sembahyangnya.
1: Hari udah.
0: Oh, tapi hari ini tuh Neng Martini masih nggak jualan ya?
1: Enggak, saya udah nggak jualan. Sekarang nggak dikasih sama anak saya, pesanan aja. Orang menerima pesanan aja.
0: Oh, berarti sekarang udah nggak jualan lagi sama sekali dong?
1: Enggak.
0: Belum kasur?
1: Udah.
0: Gulung tikar maksudnya. Gulung tikar.
1: Tapi gue menerima pesanan aja. Misalnya kue-kue, tak sibuk gitu.
0: Oh, berarti menerima pesanan masih...
1: Iya, kalau membuat pesanan, kalau dagang kan bangun mesti tiap hari. Kita jam habis bayar tajud, kita udah bangun, gak tidur lagi. Langsung masak.
0: Harus ke pasar juga ya kan?
1: Ke pasar sih 2 hari sekali gitu.
0: Oh, ya tapi tetap aja lumayan neneng ya. 2 hari sekali ke pasar kudu jalan dulu ya kan? Tapi kalau kalau Neng Martini ke Kebayoran,
1: ngapain?
0: Kalau ke pasarnya itu pasar Kebayoran kan, kalau Neng Martini?
1: Iya, Kebayoran.
0: Oh, ya Bang Arya kira ke pasar Lembang sana, nah. Ya kan?
1: Itu jauh. Kalau nggak Kebayoran sih itu pasar Impres deket jalan yang kelurahan.
0: Nah,
1: deket Puskesmas yang lampu merah situ.
0: Itu pasar Impres deket rumah Bang Arya tahu?
1: Pasar Impres mana ini dekat?
0: Iya. Di yang dekat tol kan?
1: Dekat tol, jalan tol.
0: Nah, iya itu.
1: Yang jalan mau ke Joglo.
0: Iya.
1: Enggak, saya suka jalan aja ke pasar Impres itu yang lampu merah. Iya.
0: Iya itu, Bang Arya tuh kalau kuliah pasti lewat situ, pasti lewat pasar Impres, ngelewatin.
1: Lewatin.
0: Iya.
1: Di daerah mananya Bang Arya?
0: Neng Martini tahu Petukangan nggak?
1: Petukangan lah. Oh, Petukangan soalnya mau arah mau ke ini dong. Petukangan tahu yang banyak delman kan?
0: Nah itu, Bang Arya di Petukangan.
1: Itu kan tapi saya kalau ini kalau kecil itu ke jalan situ sama anak saya kalau dianterin.
0: Oh, lewat situ. Lewatin lapangan nggak?
1: Iya, kadang-kadang situ.
0: Lapangan bola gede. Nah itu rumah Bang Arya tuh, benar tuh.
1: Tahu.
0: Sekarang Neng Martini udah tahu rumah Bang Arya dia. Ini Neng Martini. Neng Martini mau request lagu apa nih? Bang Arya cariin dulu nih.
1: Apaan ya lagunya dari LP aja dah. Apaan
0: LP ya? Lagi. Wuh, udah lama enggak? Kayaknya waktu itu terakhir requestnya bukan LP nih. Sekarang LP lagi. Apa itu LP?
1: Terbelenggu.
0: Terbelenggu dari LP.
1: Ada kan? Ada sering setel.
0: Dari Terbelenggu LP. Ada nih. Ada. Ya.
1: Bang Arya, kemarin nomor saya WA udah dibaca belum sih?
0: Enggak masuk tahu.
1: Enggak masuk.
0: Benar-benar. Bang Arya lihat dulu ya, Bang Arya lihat dulu ya. Karena Bang Arya
1: Di nomor Bang Arya.
0: Oh, yang di HP, yang nanyain di HP itu.
1: Heeh. Nanyain kan tempo hari saya udah dikirimin sama Bang Repan, udah ada 2 minggu sekali. Ada kalian anaknya terus ada cucu saya habis dihapus-hapus ini mainin. Habis saya.
0: Ya, bisa. Ntar Bang Arya kirimin.
1: Oh, oke okay, dah. Terima kasih banyak waktunya tuh Bang Arya.
0: Neng Martini, terima kasih banyak juga.
1: Ya, salam-salamnya buat itu teh Neng Mirna, Neng Wasmini, Ranca, Dinda, Amo Erna, siapa ya lagi Teh Suci, yang Neng Manis Abang Sayang dah semuanya, terutama Bang Arya.
0: Semoga
1: sehat selalu. Amin. Banyak rezekinya ya Bang Arya.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Neng Martini. Semoga Neng Martini juga sehat-sehat terus ya Neng ya. Gak apa-apa, banyakin istirahat. Sekarang Neng Martini terima orderan aja nih. Jadi Neng Wanis Abang Sayang mungkin ya, yang lagi ada hajatan gede gitu kan, yang rumahnya daerah-daerah Petukangan gitu, atau di Ceger ya kan Bang Madu. Nah, siapa tahu ada acara kawinan Bang Madu, bisa tuh mesen ke Neng Martini. Nah, Bang Arya, sekarang mau puterin dulu lagu requestannya Neng Martini dari Elvi Sukaisih, Terbelenggu. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si Bibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si Bapak bisa aja. Ayo Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Ibu tadi.
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop! Kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jamret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu. Yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
5: Halo juga Bu.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Pak.
5: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
4: Lagi main?
5: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
4: Pelurunya?
5: Terus masuk ke telinga anak saya.
4: Waduh, sakit dong Bu.
5: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
4: Iya.
5: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
4: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
5: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
4: Oh gitu.
5: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
4: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
5: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
4: Jadi enggak sakit lagi.
5: Iya, nanahnya juga kering.
4: Habis itu yang herba tesmanya?
5: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
4: Hasilnya gimana?
5: Alhamdulillah, sembuh.
4: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
5: Enggak, merahnya juga sembuh.
4: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
5: Iya.
4: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: 105,4 FM
3: 100% dan ke Indonesia.
4: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518 0812-8100-9518 atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
5: Radio CBW 105,4 FM.

0: mengudara pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Yang manis abang sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asik ya, makin po. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat dan curhat-curhat di Goyang Malam tuh bisa banget. Langsung aja gabung di 0895-2010-54 atau di 0215-363-3333. Nanti yang udah cerita-cerita dan curhat-curhat nih bisa request lagu. Oke, Bang Arya mau angkat dulu penelpon di 0895 nih ya. Ini ada siapa nih di 0895 nih? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Asiknya makin pol.
0: Asik. Neng Lasmini, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Gimana nih, hari ini ada apa gerangan sih?
1: Ya alhamdulillah, hari ini aku tadi ke pasar Senen.
0: Uy, ngapain? Nyari baju kah?
1: Nyari baju kan, hari Kamis kan Kelvin untuk perpisahan jasnya gak ada. Sampai aku nyewa kan, nyewa pertama kan aku hari Senen tuh ke salon. Ternyata gak ada ukuran untuk Kelvin karena ukurannya tanggung. Jadi gak ada bahannya, jadi gak ada ukuran Kelvin, ada yang lebih besar. Aku nyari ke Senen gak ada juga.
0: Tapi
1: terus terus aku nyari ke lantai-lantai, ke lantai 1 gak ada, lantai 2 gak ada, lantai 3 gak ada. Ya ada yang di lantai 4.
0: Oh kalau iya, di Senen yang lama kan Neng ya, bukan yang baru kan?
1: Bukan.
0: Nah di yang lama tuh emang setahu Bang Arya di lantai 4, karena Bang Arya juga beli jas buat buat lulusan SMA di sana. Sama Bang Arya juga di sana.
1: Tahu Bang Arya.
0: Iya. Bang Arya juga belinya di situ, di Senen di lantai 4. Dan alhamdulillah banget, tahu enggak sih Bang Arya dapat harganya berapa coba?
1: Berapa?
0: 50.000.
1: Itu dia kan ceritanya gini. Ada yang 50.000 cuman modelnya jelek kan. Terus aku pilih lagi yang satunya lagi baru buka tokonya kan. Kok tumben sih yang baru buka gitu kan. Terus ya udah aku milih kan, dia bilang 150. Terus aku bilang 100 deh karena yang 50 buat ongkos bajai, aku bilang gitu kan. Dikasih juga 100. Tapi bagus, tebel.
0: Wah alhamdulillah tuh udah lumayan cepet.
1: Iya cepet.
0: Tapi benar saya di Senen tuh banyak banget, dan alhamdulillah untungnya ya Bang Arya waktu itu dapat yang 50, gak bisa dapat 50.

0: bagus doang kan, sayang kok mahal kan, ya udah aku nyari lagi kan, sampai 4 tuh ada kebetulan ada, udah aku beli kan, gimana aku beli dalemannya kan, kemeja putihnya, ya udah tadi baju jasnya aku beli.
1: Wah, alhamdulillah. Dapat kan ya, yang penting alhamdulillah ya.
0: Yang penting dapat. Soalnya kan tahun dulu dia mandala dia dipinjemin sama ketua komite sekolahan karena enggak ada juga. Aku nyari susah ukuran anak-anak panggung.
1: Iya sih, iya benar-benar.
0: Jadi ada yang dewasa yang buat orang kawinan gitu pernikahan.
1: Ya enggak apa-apa lah, udah alhamdulillah. Neng Lasmi ini mau request lagu apa nih? Bang Ari cariin dulu deh nih. Takut
0: enggak sih? Yang begini nih lagunya aku mobil dan bensin ya.
1: Mobil dan bensin.
0: Yang gini-gini Bang. Bagaikan mobil dan bensin kita seiring sejalan gitu.
1: Lagunya Vita Alvia bukan?
0: Kurang tahu dia pokoknya lirik lagu begitu.
1: Yang nyanyi cewek kan?
0: Iya cewek. Dia kalau enggak salah berdua deh duet.
1: Bagaikan mobil dan bensin kita seiring berjalan, bagaikan sayur dan garam kita gitu.
0: Iya,
1: iya. Oh, iya, iya. Bahari enggak tahu nadanya ya, maaf ya.
0: Ya, tapi itu betul, udah itu betul, tapi aku enggak tahu lah siapa yang nyanyi. Pokoknya yang nyanyi kayak cewek.
1: Judulnya benar, mobil dan bensin. Bentar nih, Bang Arya lihat dulu ya penyanyinya ya. Wah. Waktu itu udah diputar di CBB.
0: Udah pernah.
1: Pernah. Apa hilang ya? Bentar. Vita Alvia nih. Jangan cemburu, santri peko. Apa ya? Kalau di sini apa ya namanya ya? Karena beda takutnya hilang nih, Neng.
0: Lagu tuh lagu dulu, lagu zaman dulu masalahnya, lagu lawas.
1: Oh, kalau hilang ntar Bang Arya masukin catatan dulu, nggak apa-apa. Siapa tahu ntar bisa request lagi nextnya, lanjutannya. Wah iya nih, iya Neng, hilang nih bener. Udah Bang Arya cari, nggak ada.
0: Hilang ya udah aku ganti ya.
1: Apa?
0: Lagunya apa ya?
1: Apa
0: kalau itu nanti kita ngeplank, kita lupa gitu ya. Apa ya lagunya? Itu tuh episode namanya Vita Alvia tuh jaga jarak ya?
1: Vita Alvia jaga jarak?
0: Iya, ada kan?
1: Oh ini lagi udah mendengerin lagunya Vita Alvia nih ceritanya?
0: Iya.
1: Itu juga kan tadi mobil dan bensin? Dari Vita Alvia ada nih jaga jarak.
0: Kalau mobil dan bensin Vita Alvia ada?
1: Itu dari Vita Alvia, cuman nggak ada. Ntar Bang Arya masukin dulu, ntar biar di download dulu sama Pak Budi ya.
0: Iya, makanya kan aku kan kadang-kadang aku suka tadi pagi juga aku ngelamun, tuh aku di deket sama Mandala atau Mandala gini, Mak tolong cariin kerjaan dong untuk Mandala, masya Allah.
1: Lulus dulu Bang Mandala, Bang Mandala nih lulus dulu Bang.
0: Iya makanya aku mau daftar di SMK dulu, kata mau kerja tuh ya, pusing saya.
1: Sabar lulus dulu, ntar kelar SMK gampang cari kerjaan asli.
0: Iya kan masalahnya kan tinggal 3 tahun lagi dia lulus.
1: Ya insya Allah ada, yang penting lulus dulu ntar SMK nya amin.
0: Iya, aku bilang ini banyak kerjaan teman-teman aku. Cuman yang penting lulus dulu, mana ada yang nerima ijazah SMP aku bilang gitu.
1: Neng Lasmi ini mau kirim salam-salam dulu nggak?
0: Ayo, boleh kirim salam ya.
1: Buat siapa?
0: Buat ibu Martini ya tadi, yang Neng Martini ya.
1: Iya, Neng Martini.
0: Terus buat Neng Murna sama Papi Jumadi ya. Terus buat Teh Dinda yang lagi di Bogor. Terus ya dia lagi liburan ke Bogor. Waduh. Buat Teh Dinda yang Pamulang lagi liburan ke Bogor.
1: Asik.
0: Terus buat Bang Dapi, terus sama Ranjay, Teh Erna, Teh Erni, terus buat Mama Kajol, Mpok Cemara dan semuanya aja tuh.
1: Oke, buat semuanya.

0: Buat Bang Arya, terima kasih ya.
1: Terus sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Iya, makasih banyak juga Neng Lasmini, sehat-sehat ya Neng ya. Waalaikumsalam. Waduh, ngeblank ya tiba-tiba kita ya. Tiba-tiba kayak oke deh Bang Arya, mau langsung aja puterin lagu dari Vita Alfia, Jaga Jarak. Nanti lagu dari Vita Alfia yang Mobil dan Bensin, Bang Arya catat dulu ya Neng Lasmini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Gayang Malam. Asiknya makin pol.

0: jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga 250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: tua sudah ada sejak 1948.
1: Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM CBB Radio.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala abangku.
2: Ini manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong, ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

0: 55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng manis abang sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya neng manis abang sayang bisa cerita-cerita dan curhat-curhat nih ya sama Bang Arya. Nah, ntar yang udah cerita dan curhat bisa request lagu deh. Ntar yang mau cerita, cerita apapun. Mungkin keluh kesah hari ini ya kan, ada apa, mungkin bete karena liburan gak ngapa-ngapain, di rumah aja gitu kan. Atau mungkin ada yang mau cerita lagi libur juga tetap harus kerja gitu. Nah, bisa tuh luapin lah ke Bang Arya, gak apa-apa. Gabung sama Bang Arya di 021-536-3333 atau di 0895-2010-54. Nenek, belum ada yang nelpon nih ya, tumbenan. Neng manis abang sayang, langsung aja ya gabung sama Bang Arya ya. Bang Arya tungguin. Sekarang Bang Arya mau absen-absen dulu kali ya nih. Sekarang kan udah jam 21, jam 9 lewat 18 menit nih ya. Bare mau absen-absen dulu nih. Ada siapa aja sih di Goyang Malam nih? Di Goyang Malam tuh ada ada siapa aja nih? Ada Neng Murna. Terus juga ada Neng Martini. Ada Mama Kelvin. Ada Neng Lasmini, ada Neng Dinda yang lagi di Bogor nih, lagi weekend. Aduh, cie. Happy bener ya, jalan-jalan ke Bogor ya. Nah, terus juga Bang Arya absen yang ada di Goyang Fans Radio CBB nih. Ada Neng Analata nih, where ada Neng Analata ya kan? Waalaikumsalam, Neng. Coba nih. Oh iya, tadi juga ada yang SMS ke Bang Arya nih, katanya lagi makan jagung bakar. Coba gitu, kalau nawarin dibagi, coba sini dibagi jagung bakarnya ya. Bang Arya mau angkat dulu nih, yang ada di 021 nih, ada siapa nih ya? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Suci di Goyang Malam. Aduh, nih kayaknya handphonenya masih di Jakarta, tapi ya tapi penelponnya lagi ikut ke Bogor nih sama Neng Dinda nih ya kayaknya ya. Jauh bener kayaknya yang nelpon nih.
1: Pastinya Bogor.
0: Aduh, ini jauh banget suaranya Neng.
1: Ya ini deket ini.
0: Oh, udah. Oh, coba ngomong lagi.
1: Dari Tompo.
0: Buset, sampai di Tompo ya.
1: Dari Tompo nih.
0: Aduh, Neng Suci, aduh lama banget ya udah gak on air ya.
1: Kemarin kita mau nyari yang diangkat yang ngonom mulu.
0: Lah kita mah kan siapa cepat dia dapat. Di Bang Arya mah siapa cepat dia dapat ya.
1: Gitu ya.
0: Makanya ini kok kalau lagu udah tinggal 3 detik mau habis telepon aja. Kalau tahu ya 3 detik ya. Itu di mana?
1: Tahu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Neng Suci. Amin. Neng Suci udah doain bae, emang udah mau kelar nih teleponannya.
1: Nah, apa itu kan doa?
0: Oh iya.
1: Emangnya doain harus kelar doang.
0: Lah iya ya bener.
1: Ngobrol dulu. Ada pertanyaan banget nih.
0: Waduh. Terus Neng Suci mau cerita apa nih hari ini nih?
1: Mau cerita seharian tiduran baik.
0: nyantai.
1: Ya, kerja ngapu males soalnya.
0: Lah emang kagak ini apa liburan tuh kagak kemana gitu jalan lah.
1: Di rumah baik, orang kemana-mana.
0: Aduh. Ikut sama Neng Dinda sono.
1: Iya,
0: Neng
1: Dinda udah jauh.
0: Ya Allah.
1: Nek. Ini pada kumpul aja sama anak-anak di rumah.
0: Oh, sama anak-anak aja di rumah.
1: Iya, pada di rumah.
0: Ini tapi Neng Suci tumben-tumbenan kayaknya on air itu udah lama Bang Arya ngomong baru nelpon.
1: Itu. Kita nunggu dikirain ada yang masuk. Katanya ada yang masuk, ya lah kita masuk aja.
0: Lah gak apa-apa orang kalau siapa aja yang masuk walaupun ada yang masuk gak ada yang masuk man telepon aja orang.
1: Itu Maria. Maria. Kita punya cerita dulu ya.
0: Apa tuh?
1: Kita pernah onel dari sebelah kan ya. Kita nggak tahu orang itu. Dia kan katanya pendengar tadinya ya. Dia kan nggak lagi opennya sakit. Nah pas dengar aku onel, aku nggak tahu dia ngirim lagu buat aku. Kita nggak tahu siapa orang itu, belum pernah dengar suaranya, belum pernah gitu ya. Tahu-tahu dia itu kan buat dia suci bilang dia gitu. Nah, kita ini orang siapa gitu, kita belum pernah dengar orangnya gitu ya, dengar sebenarnya belum pernah.
0: Terus akhirnya udah kenal belum?
1: Belum lah, keburu mau menjemput dia.
0: Oh ya Allah.
1: Ya enggak lah, ini sih ya udah off suara. Tapi pas aku liputan owner itu, dia siaran lagi. Dia siaran lagi.
0: Akhirnya kenal, tahu siapa orangnya.
1: Belum, baru di udara doang. Dia ngirimin lagu kita.
0: Aduh, romantisnya.
1: Gak tahu, nanya sama teman itu siapa, kata kerja. Siar pun dulu katanya, teman dia op dulu. Kenapa pun down air katanya dia siaran lagi, kata gitu.
0: dia mantau ya. Oh nih sering on air nih, siaran lagi lah kita lah.
1: Kalau aku on air, dia WA. Kayaknya gini, minta lagu buat dia hati gitu.
0: Buat siapa, buat siapa?
1: Aku maksudnya.
0: Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah.
1: Ya, nah ya kita sering on air, dia juga siaran tapi jarang dia. Ya, dia kan banyak kesibukan, dia sama ketua.
0: Ya Neng, waduh terputus. Tuh udah tutut bae suaranya. Ya Allah, belum sempat request lagu. Ya gimana dong, coba telepon Bang Arya lagi deh buat request lagu. Kayaknya nih apa, kalau Bang Arya puterin dulu aja ya. Ntar coba bilang ke, wah tuh ntar coba ntar kabarinnya lewat Neng Dinda aja ya, requestnya lagu apa ya. Sekarang Bang Arya mau puterin dulu nih lagu dari Roy Hanafi, Gita Rindu. Jangan kemana-mana, Neng Manis Abang Sayang tetap digoyang malam, asiknya makin pol.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum, mari!

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya, iya.
0: Awas.
2: Woi, Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya, iya, Bang, maaf, Bang.
0: Kamu sadar gak sih? Tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Status 5,4 FM CBB Radio.

0: 55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Nemani saya Bang Sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Nemani Sabang Sayang si jangkau siar sampai jam 11 malam ya. Nemani Sabang Sayang mau cerita-cerita dan curhat-curhat, bisa nih langsung aja gabung sama Bang Arya di 08 95 2010 54 atau di 02153633. Oke nih, sekarang Bang Arya mau angkat lagi penelpon di 021. Ada siapa nih kalau sekarang ya? Oh ya, tadi Neng Suci lagunya dari Yunita Ababil, Maha Cinta, udah Bang Arya puterin ya Neng ya. Nih sekarang ada siapa nih? Waduh, salah Bang Arya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Goyang Malam.
1: Iknya makin pol.
0: Ranjay.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Pegel.
0: Pegel ya. Emang hari ini habis ngangkat berapa gas?
1: Enggak, gas galon.
0: Oh, galon.
1: Ganti di mesin.
0: Kenapa enggak ganti toren aja?
1: Kenapa enggak ganti Bang Arya aja?
0: Oh, Bang Arya enteng. Bang Arya lebih enteng daripada daripada galon tau.
1: Emang berapa berarti?
0: 90 setengah kilo.
1: Ngapu sih.
0: Tapi Ranjo itu hari ini gimana aktivitasnya? Tadi ngangkat galon, terus apa lagi?
1: Ya, biasa ngurusin anak momongan. Rutinita. Namanya juga tuh
0: mencari
1: tukang kirkop.
0: Oh. Tapi ada cerita nggak hari ini?
1: Habis makan jagung ya, bakat jagung tadi aku pengen.
0: Oh ini yang nawarin doang ini.
1: Datang ke kapar teman ke sama gadis.
0: Kok boleh
1: PRJ kan?
0: Iya, tapi kok boleh bakar jagung di atas itu? Bakarnya di
1: kompor.
0: Oh.
1: Kita kasih tusuk besi, terus gas, udah foto.
0: tapi bakarnya bareng.
1: Enggak, aku sendirian. Sambil menghayati, bakaran jagung enak.
0: Ya Allah. Jangan segitunya apa, Neng? Jangan segitunya.
1: Kan orang biasa makanannya gitu. Kalau orang yang wow gitu kan makanannya enak-enak.
0: Iyalah, Ranjay mah wow.
1: Enggak, aku enggak wow. Aku orang biasa.
0: Jujur, makanannya enak kan?
1: Enggak, biasa aja.
0: Apa? Coba.
1: Sayur kangkung, makan tahu tempe. Kayak gitu-gitu aja. Itu orang biasa.
0: Tapi sayur kangkungnya yang dipilihin selembar-selembar, yang disajinya di piring. Ya bener gak?
1: Iya.
0: Ketebak. Tapi ada nih ya, Mbak Ranja ada cerita gak hari ini?
1: Enggak.
0: Yaudah, terus mau request lagu apa dong?
1: Aku kangen makan nasi jagung, kata Bang Arya waktu itu. Kita makan nasi jagung dapat di mana?
0: Siapa?
1: Nasi jagung? Ya.
0: Bang Arya, maksudnya Bang Arya yang makan?
1: Ya, waktu itu kita.
0: Oh iya, orang jualan.
1: Ada
0: masih, tapi sekarang nggak tahu, nggak kelihatan lagi. Waktu itu makanya langka banget, langsung beli Bang Arya.
1: Oh, kalau samping rumah aku di Jawa tuh jualan gitu ya. Kali baru ngerasain nasi jagung.
0: Sekarang tuh langka banget nasi jagung, makanya Bang Arya tuh
1: makanya Bang Arya kalau lebaran ikut pulang yuk.
0: Di siaran Bang Arya, siaran Neng. Kosong malam ntar.
1: Bilang Om Rama.
0: Bilang
1: mau makan nasi jagung di Prodadi.
0: Segitunya tuh. Ya udah nih, ini lagunya mau apa Bang Arya cariin dulu?
1: Untuk apa lagi? Ayo mantul.
0: Untuk Ranjay.
1: Makan jagung.
0: Makan nasi jagung. Dari ayam mancur kayaknya iya, udah nggak sih? Kayak tadi Bang Arya udah puterin nggak sih? Bentar ya.
1: Belum. Wah. Belum.
0: Di. Ini namanya tebak-tebak buah manggis nih.
1: Belum.
0: Oh benar. Tadi Muhsin. Ayo. Untuk apa lagi ini ada nih.
1: Nah, bener kan ada.
0: Iya. Terus
1: Bang Arya. Tadi kan aku minta lagu Bang Revan yang mirip dia itu kan. Tapi itu bukan ori. Aku pengennya yang ori deh.
0: Ah, tapi sama aja, sama-sama enak sih.
1: Ya, tapi enaknya yang ori itu agak kayak tadi juga tipisnya gitu loh.
0: Oh, iya.
1: Itu yang jadul itu.
0: Iya, yeah, menurut Bang Arya anak-anak yang jadul. Suara Bang Arya udah mulai berubah nih.
1: Maksudnya kalau yang ori lebih kayak nyentuh di perasaan gitu. Ada kayak melo gitu.
0: Oh, tadi dulu nih Bang Ranjay mau kirim-kirim salam-salam dulu nggak nih?
1: Karena apanya ditutup.
0: Waduh. Tapi masih monitor kan?
1: Masih.
0: Oke.
1: Bukan itu ya. Sedang apa? Tunjukkan berang. Bukan Erna
0: Purnamasari. Iya, bukan Erna Purnamasari.
1: Enyo. Diana. Kong Madu. Orang Hayati. Mama Leni.
0: Mama Leni.

0: Ampun, sangat ya.
1: Jawabannya gimana? Jawabannya gimana? Gimana cara jawabannya?
0: Kan maksudnya itu kan bahasa alus Jawa. Matur suwon sangat ya. Terima kasih banyak gitu.
1: Cara jawabnya
0: sama-sama.
1: Sami-sami aja.
0: Iya.
1: Enggak pakai sami-sami sangat. Oh gitu.
0: Ya.
1: Oh ya udah sami-sami ranjai.
0: Selamat
1: ya, terus. Amin, terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ranjay. Udah Bang Arya pasangin ya Mansyur S untuk apa lagi. Jangan kemana-mana ya, nemenin Manis Abang Sayang. Tetap di Goyang Malam. Asiknya makin pol.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki.
1: Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
2: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
1: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
2: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
1: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
3: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
4: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
3: Keluhan ada jantung.
4: Jantung bengkak ya, Bu ya?
3: Iya, pembengkakan jantung. Gula,
4: diabetes,
3: lambung. Iya.
4: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
3: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
4: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
3: Sebelumnya sempat 600.
4: 600.
3: Iya, 500.
4: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Iya.
4: Itu udah habis berapa box?
3: Habis 8.
4: 8 box.
3: Iya.
4: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
3: Habis minum air Bambu itu enak.
4: Enak.
3: Kuat enak, tapi Bu alhamdulillah nggak pernah naik.
4: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
3: 130
4: per 7.
3: Iya.
4: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana?
3: Sekarang enggak, enak.
4: Udah enak ya,
3: iya.
4: Alhamdulillah.
5: Dapatkan air mineral Bambu Mini Murahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
6: Abang Arya Goya akan tetap menemani Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di 105.4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan beli seblak. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hey manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: Pagi, siang, sore, dan malam hanya CBB Radio.

0: 55 tahun CBB mengudara, pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neng Manis Abang Sayang balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Yang pastinya Bang Arya bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang sejangkau siar sampai jam 11 malam ya. Neng Manis Abang Sayang yang mau cerita-cerita dan curhat-curhat, bisa banget, masih bisa banget nih ya. Langsung aja gabung loh sama Bang Arya di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Bang Arya masih tungguin ya. Waduh, wah ini tumben sepi banget ya. Ini biasanya ada Neng Cemara ya kan, yang kalau on air tuh pasti kalau udah malam. Nah ini tumbenan kagak nongol, kayak lagi sibuk nih ya. Lagi atau mungkin lagi jalan-jalan ya, menikmati liburnya bersama ayah dan keluarga. Nah, Neng Manis Abang Sayang nih mau atau ada yang mau cerita-cerita kan, libur malah gak kemana-mana gitu, boleh gabung. Langsung aja gabung di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Sekarang Bang Arya mau bacain info nih ya, sambil nunggu karena belum ada lagi nih yang absen-absen lagi. Oh ya, Bang Arya mau absen dulu deh yang ada di Facebooknya CBB, ada siapa aja nih ya. Di Facebooknya CBB tuh ada Abah Wesel dari Samplangan, terus juga ada Bang Rahman Diski, ada Neng Eli Agustin, juga ada Neng Fauzia juga nih, Mama Aldi juga absen di Facebook nih. Terus ada Neng Melani Azza juga. Nih kalau Abah Wesel nih ceritanya hari ini tuh giat mempersiapkan persembahan menyambut HR Galungan besok. Waduh, semangat Abah Wesel. Eh kalau boleh tahu nih Abah Wesel tuh di Samplangan tuh apa? Itu kegiatan rutin gitu ya. Itu kegiatan itu ngapain aja, Bang Arya pengen tahu deh. Nah, Abah Wesel tapi enggak ada request lagunya nih. Mana nih Abah Wesel request lagunya? Lu udah cerita, masa enggak ada request lagunya? Rugi dong. Oke nih Bang Arya mau bacain cerita lagi kan. Cerita mulu Bang Arya. Mau bacain info nih ya. Jadi ada seorang pria berinisial HEA berumur 28 tahun tuh. Berumur 28 tahun di Karawang, Jawa Barat, atas dugaan memperkosa anak tirinya yang berusia 19 tahun. Aduh, miris banget sih. Dan HEA ini udah ditangkap ya oleh polisi. Nah, dari Kasih Humas Polres Karawang, Ibda Cep Wildan mengatakan peristiwa itu terjadi pada 12 Maret 2026 di Kecamatan Teluk Jambe Timur. Pelaku diduga mencampurkan obat penenang dan cairan tetes mata ke dalam makanan yang diberikan kepada korban hingga korban pusing dan tertidur. Saat korban dalam kondisi tidak berdaya, pelaku diduga melakukan pemerkosaan. Korban sempat terbangun dan melawan, namun pelaku tetap melancarkan aksinya. Kasus tersebut terungkap setelah korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada sang ibu. Tuh, setelah menceritakan kepada sang ibu, kasus tersebut akhirnya ditangani lah oleh polisi ya. Dilaporkan ke polisi lalu ditangani dan pelaku ditangkap berdasarkan laporan yang diterima Satres PPA Polres Karawang pada 8 Juni 2026. 12 Maret itu, wah kejadiannya udah lumayan lama ya. Maret, April, Mei, waduh, wah. Nah ini Neng Manis Abang Sayang. Yang untuk punya anak anak wanita harap lebih dijaga lagi ya Neng Manis Abang Sayang. Miris banget ya, makin hari makin kacau aja nih dunia ya. Bang Arya mau angkat dulu nih penelpon di 0895 nih. Ada siapa nih? Coba ada siapa nih? Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan abang siapa di mana nih?
1: Mas Mul, Kebon Jeruk.
0: Mas Mul, Kebon Jeruk. Waduh, ya. Ini Mas Mul, okay, kita baru pertama nih ya Mas Mul ya. Salam kenal Mas Mul sama Bang Arya.
1: Ya, salam kenal juga.
0: Mas Mul, Ya passwordnya dulu Mas Mul di goyang malam. Jawabnya asiknya makin pol. Nah, Mas Mul ada cerita apa nih hari ini? Atau ada mau curhat-curhat juga boleh? Cerita nih apa? Ada cerita apa nih? Atau kegiatan Mas Mul tuh hari ini ngapain aja sih Mas?
1: Hari ini mah kerja aja.
0: Kerja? Boleh tahu nggak Mas Mul tuh kerjanya di mana?
1: Di kebun jeruk.
0: Oh, di kebun jeruk. Di apa nih? Di sebagai apa?
1: Sebagai tukang gali.
0: Tapi tukang gali.
1: Ya.
0: Oh, berarti hari ini lumayan sibuk ya Mas?
1: Lumayan.
0: Lumayan, waduh. Tapi biasanya tuh Mas Mul nih kalau misalnya lagi kerja suka sambil monitor CBB gak sih?
1: Iya, sambil.
0: Oh, berarti bareng sama temen-temen dong, denger ya?
1: Iya.
0: Wah, nih Mas Mul ya cerita-cerita. Mas Mul mau request lagu apa nih Mas?
1: Kenangan terindah.
0: Kenangan yang terindah dari siapa nih?
1: Dari Jamil Pape.
0: Bentar. Kenangan yang terindah.
1: Ya.
0: Ada nggak ya lagunya ya? Wah, salah ketik malah Bang Arya. Ini malah ini double nih. Malah kan uangan ya. Ada. Oh, kenangan yang terindah? Nggak ada Mas.
1: Apa aja nih?
0: Apa aja? Ya. Gimana kalau tadi kan kenangan yang terindah. Kalau sukanya lagunya melo-melo gitu kan. Gimana ya, kalau mundur pelan-pelan dari Nela Karisma gimana?
1: Ya, oke.
0: Boleh tuh.
1: Boleh.
0: Oke, Bang Arya pasang. Mas Mul mau ngirim-ngirim salam juga enggak nih?
1: Buat Melinda. Sama Esmurna. Sama semua-semua aja.
0: Buat semua-semua yang manis abang sayang ya.
1: Ya.
0: Waduh, terima kasih banyak. Ada spesialnya gak nih tapi salamnya?
1: Salamnya buat mantan terindah aja.
0: Aduh. Pantes ya, kenangan yang terindah requestnya. Oh, ternyata untuk si mantan terindah. Aduh, kalau mantan mah jangan diinget-inget mulu Mas, sakit. Oke, terima kasih banyak Mas Mul. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mas Mul. Lagunya udah Bang Arya pasangin ya, dari Nela Karisma, Mundur Pelan-Pelan. Wah, lagunya kayaknya oke juga sih kalau buat mantan terindah ya. Bang Arya jadi jadi keinget juga kan ngomongin mantan. Bahaya nih kalau Bang Arya ngomong. Lah kita langsung putar aja ya, jangan kemana-mana. Yang manis abang sayang tetap digoyang malam. Asiknya makin pol.

0: kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: 105,4 FM.
4: 100% dari Indonesia.
5: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
6: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4 FM.

0: paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, ya kan?
1: Tapi tenang, Maya punya tips supaya Neng Manis Abang Sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

0: kesan saya. Saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang!

produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

pastinya semakin bandar dangdut Jakarta. Neman Isa Bang Sayang, balik lagi sama Bang Arya Goya di Goyang Malam. Asiknya makin pol. Sekarang udah jam 10 lewat 36 waktu di bilik siar nih. Bang Arya, sekarang nih mau bacain info aja ya. Neman Isa Bang Sayang, maaf ya. Karena nih waktunya udah di pertengahan nih. Jadi Bang Arya sekarang mau bacain info-info aja nih. Jadi Neng Manis Abang Sayang ya. Apa ya Bang Arya mau baca apa ya? Nah, jadi ini ada sebenarnya ini hal yang aneh ya. Ini hal yang aneh menurut Bang Arya. Jadi ada seekor anjing Pomeranian di sebuah pet cafe. Di mana itu pet cafe itu sebuah tempat dia resto, tapi juga di sana tuh banyak hewan-hewannya. Jadi namanya pet cafe. Jadi para customer, para pelanggan tuh bisa berinteraksi sama hewan-hewan yang lucu-lucu di sana. Itu salah satunya ada anjing di kafe itu, anjing Pomeranian di pet cafe itu. Nama pet cafe-nya itu Dogs Ministry di Panjaringan di Jakarta Utara. Nah, anjing tersebut dilecehkan oleh seorang pelanggan, dan pelakunya adalah seorang pria berinisial OWL berumur 22 tahun. Ih, ini jujur menurut Bang Arya hal yang aneh ya. Dan gimana ya, mau rasanya tuh kayak ada sesuatu yang bertahan ya, yang tidak bisa Bang Arya ungkapkan. Ada sebuah judul lagu ya. Nah, itu judul lagunya pengen Bang Arya omongin sebenarnya untuk sang pelaku ini berinisial OWL. Dia melecehkan anjing bernama Sisi. Kejadiannya itu pada Senin tanggal 1 Juni. Jadi manajer operasional Dogs Ministry, Yuliana Monica Petronella, menjelaskan peristiwa tersebut terjadi di area kafe Dogs Ministry. Pelaku berada di area tersebut setelah tak lama dari area lounge. Kata Monica, ketika pelaku di area kafe, ia bermain secara intens dengan anjing yang bernama Sisi tersebut hingga memeluknya. Nah, peristiwa tersebut memicu perhatian dari para pegawai kan di Dogs Cafe, hingga seketika pelaku pun didapati mengeluarkan bagian kemaluannya. Ia pun merasa tak habis pikir ya atas kejadian tersebut karena dilakukan pelaku di tengah keramaian, bisa-bisanya. Nah, pada hari itu Dogs Ministry sedang ramai itu sama pengunjung. Setelah itu ya, Monica pun selaku manajer operasional di cafe tersebut membawa pelaku ke Polsek Penjaringan. Ketika dibawa, pelaku tidak membantah maupun melakukan perlawanan. Saat ini kasus tersebut sedang diselidiki oleh polisi. Bang Arya sebenarnya sedikit heran, mungkinkah sang pelaku ini memiliki kelainan kejiwaan mungkin ya? Karena melakukan hal seperti itu, melakukan pelecehan kepada seekor anjing coba. Anjing loh yang dilecehin. Heran Bang Arya. Ya bukan berarti manusia boleh ya. Sama manusia juga gak boleh. Tapi ini lebih gak normal lagi nih kejadiannya ya. Bang Arya sampai heran banget. Terus juga ada Bang Arya juga lihat nih, ada kasus seorang remaja putri di kota Tangerang menjadi korban pencabulan setelah dijebak dan dicekoki minuman keras oleh teman-temannya hingga tak sadarkan diri. Korban kemudian diancam menggunakan foto pencabulan tersebut agar tidak melapor kepada pihak berwajib. Dan kini 3 dari 4 pelaku telah diamankan polisi. Nah, tragedi di balik lingkar pertemanan tuh ya. Waspada, Neng Manis Abang Sayang selalu waspada kan. Mungkin yang punya anak ya, hati-hati terhadap lingkungan sosialnya, lingkungan pertemanannya ya.
baik itu laki-laki maupun perempuan. Karena di dunia remaja yang seharusnya penuh dengan tawa kan, eksplorasi berubah menjadi mimpi buruk kan bagi seorang remaja putri tersebut. Nah, niat hati ingin menghabiskan waktu main sama teman-teman, dan dia malah justru jatuh ke dalam jebakan keji yang telah direncanakan. Aduh, makin miris aja Bang Arya ya. Hari ini kasusnya cukup bikin Bang Arya geleng-geleng kepala, bikin Bang Arya elus-elus dada dan menahan mulut banyak-banyak. Bang Arya banyak istighfar aja deh ya. Astagfirullahaladzim. Nah, Nemuannya Sambang Sayang, sekarang udah jam 10 lewat 41 menit nih ya. Waktunya Bang Arya untuk pamit undur diri. Terima kasih buat Neng Manis Abang Sayang yang udah ikut gabung sama Bang Arya di Goyang Malam dari jam 7 sampai jam 11. Dan yang belum sempat ikut, tenang aja, karena Bang Arya bakal balik lagi besok di jam yang sama, dari jam 7 sampai jam 11, pastinya di Goyang Malam. Ingat selalu Neng Manis Abang Sayang, apapun yang kalian lakukan tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

kalau siar. Asik kan? Udah bisa curhat dan juga bisa request. Tapi maaf ya, acaranya udahan dulu. Tungguin besok lagi di Goyang Malam. Asik ya, makin pol.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri. Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
2: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis abang sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
3: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.

0: secara tubuhnya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal.
1: Dapatkan air mineral Bambu Mini Murut Mang dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009 818 dan bisa COD

0: banyak bener udara pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan?
0: Aduh, apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling banyak 20 juta. Mau, Mpok, gue laporin.
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Himani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
3: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dulu. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengurusi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
2: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
4: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan. Itu Neng, kejar jambretnya si Bibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si Bapak bisa aja. Ayo Pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas si Bibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan menangkap sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke Polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Yaudah sekarang ayo mau ke Polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit, cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, yang kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Nama saya Hari Untung, 90, Almada Timulia, RT 03, R08. Saya mengalami wajah dekat ini, tapi di leher operasi, aku lancar, bulu-bulunya masih ada, terkait telur itu pak. Oh, terbaru ke atas, kemarin sempat selenggar sini, gede lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini.
5: Ya, air bambu Habibur Rahman ya pak?
4: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya?

0: Burahman ya Pak ya, dengan cara alami.
1: Dapatkan air mineral Bandung Mini Burahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya. Tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf.
2: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Ning manis abang sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta. 105,4 FM. 100% dan

BFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.